sehat pagi hari ini. Dan terima kasih ya Allah, karena untuk pagi ini yang damai dan juga hati yang tenang. Dan setiap pagi adalah anugerah, bukan kewajiban. Mari kita syukuri. Dan pagi ini tak perlu sempurna, yang penting hati tetap bersyukur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu hadir kembali untuk menjadi teman baik rekan prima semuanya di pagi hari ini yang begitu indah dan juga damai, yang begitu cerah secara hati rekan prima pastinya. Iya ya, karena kan udah masuk akhir pekan nih. Mau ada rencana kemana nih? Kalau yang enggak ada kemana-mana, ayolah gabung lagi di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan prima semuanya selama 3 jam ke depan, berarti sampai jam 10 pagi di Ngopi Say. Dan acara ini hanya di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan tadi lagu yang baru aja kita dengarkan bersama ya rekan prima semuanya, atau Wong Reang, itu adalah Pelabuhan Samudra Biru. Pelabuhan Samudra Biru yang setiap pagi selalu bisa rekan prima dengarkan sebelum acara Ngopi Say. Apa sih, sahdu banget ya lagu dari Pelabuhan Samudra Biru, Langgam Pelabuhan Samudra Biru. Ini dinyanyikan oleh Sundari Sukoco yang menyanyikan lagu ciptaan dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Lagu keroncong yang sahdu dinyanyikan oleh maestro Sundari Sukoco. Ih, ini benar-benar ya bikin semangat deh di pagi hari. Iya, oke. Untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dan juga Umi beserta keluarga, bismillah sehat paripurna selalu, lancar urusannya. Dan juga terima kasih sudah setia selalu untuk mendengarkan Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga untuk Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz, yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto KRSS MBSC RBC, mudah-mudahan juga dikaruniakan kesehatan paripurna dan bisa beraktivitas bertugas seperti sediakala. Amin ya robbal alamin. Dan juga untuk rekan prima semuanya atau Wong Reang yang hadir juga di live TikTok Prima 958 FM Indramayu di saat ini, mudah-mudahan juga selalu ditambahkan kesehatannya, nikmat sehat, nikmat iman setiap hari, dan semangat pastinya ya kan. Kalau gak sehat itu gak sedep ya. Seperti lagu berikut ini, sedap betul, dari miliknya Almira Sabrina. Ya sedap, yang sedang masak-masak juga sedap nih. Di dapur masak apa pagi hari ini, Ma? Dan juga bagaimana untuk harga kebutuhan pokok pagi hari ini? Ya sudahlah ya, nanti boleh info-info di 0853 2189 9582.

sedap betul. Aromanya ini tercium dari ruang siaran nih ya. Yang sedang memadukan antara irisan bawang goreng, irisan bawang putih, irisan cabai di pagi hari ini. Mantep, sedap betul. Buat apa tuh? Ada yang bikin nasi goreng gak sih pagi-pagi? Biasanya sarapan-sarapan pagi yang praktis, cepet, itu biasanya nasi goreng. Ada lebihan nasi dari kemarin sore. Terus paginya biasanya nih dibikin nasi goreng, iya enggak? Terus spesial lagi, nasi goreng spesial dengan telur. Nah itu udah ada proteinnya. Atau sarapan dengan apa nih di pagi hari ini, Wong Reang atau rekan Prima atau yang hadir di live TikTok Prima juga, boleh dong komen-komennya sarapan apa di pagi hari ini. Atau mau mempersiapkan masakan apa untuk keluarga di pagi hari ini. Atau siang hari sudah belanja juga untuk menu siang hari sekalian. Satu lembar 50.000 cukup gak sih? Kalau untuk menu makan pagi, makan siang, dan juga makan sore, cukup gak nih sekarang satu lembar berwarna biru? Ayo dong yang belanja, cukup gak tuh 3 kali menu makan selembar 50.000? Terus menunya apa tuh? Apalagi kalau anggota keluarganya itu gak cuma 1, 2, ya anaknya ada berapa? 3, 4, cukup gak? ngomongin tentang cuan pastinya ya. Oke, siapa sih yang gak butuh yang namanya cuan? Memang sih uang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Belinya juga pakai uang ya enggak? Iya kan? Makanya tetap semangat semuanya, para pejuang rupiah, para pejuang cuan, para pejuang token listrik, para pejuang tagihan bulanan juga selamat pagi. Yang dagang juga mudah-mudahan dagangnya laris manis, tanjung kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Selamat pagi kakak, ini ada dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat hadir. Oke, daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat pagi hari ini, selamat pagi. Sukagumi Wang juga hadir, selamat pagi. Bandar Lampung juga hadir, terima kasih. Di grup Ventura Family Prima juga semuanya, Putri Ayu menyapa di pagi hari ini, akhir pekan Sabtu, untuk rekan Prima semuanya. Wong Reang ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut terus dong, jangan sampai turun semangatnya, tetap. Biar lebih semangat lagi nih ya. Ada pantun nih untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang di pagi hari ini. Apa sih pantunnya Putri Ayu? Sudah disiapkan dong spesial. Ada kertas diberi perekat, cakep. Kertas berdebu, dalamnya kuat. Selamat aktivitas, wahai sahabat. Hari Sabtu selalu semangat. Betul. Semangat ya, semangat. Mau pergi ke kota Kediri, cakep. Tempatnya indah dan juga bersih. Sabtu pagi disambut mentari bersama manisnya senyuman kekasih. Asik. Pagi-pagi memang harus senyum ya. Kalau enggak senyum, tanda-tanda ngantuk atau apa ya? Ada pikiran atau ada suatu hal yang dipikirkan, ada yang mengganggu di pikirannya. Pagi hari ini kita sejenak untuk refreshing dengan lagu-lagu pagi yang asyik. Yang punya janji di hari Sabtu ini atau malam Minggu, janjinya kemana? Harus ditepati. Janjinya jam berapa juga diperkirakan biar enggak telat sampai tujuan.

0: Nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa? Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan mbah-mbah dulu.
0: Ada jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo. Aduh.

Jai Rene atau katanya Bisa Nemung Nyawang. Itu judul lagunya, Bisa Nemung Nyawang, dari miliknya Ica Melo. Iya sih, Bisa Nemung Nyawang ya. Yang hadir di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu kan Bisa Nemung Nyawang, ora bisa duweni. Dan juga terhalang ini nih, layar handphone. Terima kasih yang udah info-info juga. Pagi, pantura lancar mbak. Oke, untuk pantura lancar nih hari Sabtu atau akhir pekan ini untuk lalu lintasnya, terima kasih. Apanya nih yang lancar, lalu lintasnya atau gas LPG 3 kg-nya nih? Soalnya dari tadi sedang bincang-bincang yang trending topik hari ini masih masalah gas LPG 3 kg ya. Di Kalimantan mahal kak, untuk gas di Kalimantan itu 40.000 yang ukuran 3 kg gas melon 3 kilo. Wah, nyampe 40.000 nih, tembus di angka 40.000 harga gas LPG 3 kg-nya. Aduh. Terus daerah mana lagi nih boleh info-info? Untuk di Samarinda harganya juga 30.000 sampai 35.000, tapi masih lancar untuk Samarinda gas LPG 3 kg-nya. Lalu di Sukahati, selamat pagi KSK. Kemarin juga saya baru beli loh, harganya 35.000. Oh iya ya, aduh, udah tinggi banget tuh. Harganya sampai 30, 35, 40. Kalimantan Tengah juga selamat pagi, udah info-info. De Arisi, Arisi, Kak De Arisi, selamat pagi. Oke ya. Dan juga bagaimana untuk harga yang lainnya selain gas LPG 3 kg? Harga kebutuhan pokok yang lain bagaimana? Ayam potongnya berapa? Nah, 2 hari yang lalu kurang lebihnya Putri Ayu beli ayam potong. Itu 1 kg harganya 34.000. Nah, 1 kg. Nah, waktu itu tuh udah siang, sekira pukul jam pukul berapa ya? 10-an deh, 10 pagi atau 11 pagi, tapi masih ada tuh yang dagang keliling ayam potong. Biasanya si ibu itu atau dagang ayam tersebut jam 10 itu udah habis. Tapi kemarin masih keliling tuh, keliling ke komplek-komplek perumahan, terus menawarkan, ini ada, masih ada nih ayam potongnya. Wah, berapa kilo? Masih 3 kilo. Biasanya udah habis kalau jam 10, tapi ini 3 kilo masih tersisa nih. Ya, akhirnya Putri Ayu menanyakan, ya kenapa nih kok masih ada, biasanya kan sudah habis. Iya, karena daya beli konsumen, daya beli masyarakat menurun nih untuk membeli ayam potong. Entah kenapa, mungkin karena memang mikirin tentang gas LPG 3 kg-nya atau mikirin hal yang lain ya, untuk BBM-nya yang Pertamax naik atau imbas-imbas dari hal-hal tersebut, daya beli konsumen juga menurun untuk membeli ayam potong gitu. Oh iya, tetap sabar dan semangat. Akhirnya keliling lagi lah agar dagangannya habis saat itu juga. Kan gak mungkin ya, ayam potong yang sudah dikelilingin dengan menggunakan sepeda motor, keliling desa, keliling gang, kampung-kampung, gak habis juga. Masa sih harus disimpan lagi, harus ditaruh lagi di freezer, besok dijual lagi, kan jadinya gak seger ya. Oke, selamat pagi para pedagang. Bismillah, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Iya ya, kalau mikirin seperti itu memang das jadi mumet ya. Dasku mumet, dasmu piye? Podo wae apa sami bae sami mawon.
Iya, nanti puterin lagunya itu ya Kak Agus Suryana, Happy Asmara, Dasku Mumet, Dasmu Piye. Terus jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan di saat kondisi cuaca saat ini yang memang panasnya pakai pol, panasnya pakai banget. Tetap harus jaga kesehatan, antara pola makan yang baik, pola makan yang seimbang, tidur atau istirahat juga yang cukup, imbangi juga dengan olahraga minimal ya 30 menit lah sehari.

Waktu minum di waktu-waktu berikut ini, yaitu begitu bangun tidur, segera setelah bangun tidur itu minum. Kenapa? Fungsinya apa? Membantu mengaktifkan organ internal dan membuang racun-racun dalam tubuh. Begitu bangun, coba Wong Reang atau rekan Prima, apa yang dilakukan? Langsung pegang handphone. Cek notifikasi. Nah, lebih baik berdoa terlebih dahulu, lalu bangun tidur minum. Ini untuk membuang racun-racun dalam tubuh dan mengaktifkan kembali organ dalam tubuh. Lalu setelah ada waktu pertama bangun tidur. Nah, yang keduanya sebelum makan. Ini rekan Prima atau Reang, minumnya sebelum makan atau sesudah makan nih? Sebaiknya sebelum makan minum dulu 1 gelas lah. Ya 1 gelas 30 menit, tapi sebelum makan diperkirakan mau makan nih jam 7. Berarti 6.30 minum dulu 1 gelas. Nah, 30 menit sebelum makan. Apa fungsinya? Dapat membantu pencernaan dan mengontrol nafsu makan. Cocok nih untuk manajemen berat badan, ya kan? Lalu waktu yang baik untuk minum selain setelah bangun tidur, sebelum makan, 30 menit sebelum makan, apalagi Mbak Putri Ayu, itu sebelum mandi. Sebelum mandi juga ini dianjurkan untuk minum terlebih dahulu. Itu untuk membantu menurunkan namanya tekanan darah. Sebelum tidur juga, berarti sebelum tidur, setelah bangun tidur juga. Sebelum tidur apa fungsinya? Untuk menjaga tubuh tetap hidrasi, tetap terjaga cairan tubuhnya selama beristirahat. Namun jangan terlalu banyak sebelum tidur minumnya, agar tidak mengganggu kualitas tidur. Itu juga 1 jam lah sebelum tidur ya minum. Itu beberapa waktu, pola waktu minum yang baik agar maksimal juga. Aduh, okay. Untuk mengisi ruang informasi di pagi hari dengan tips-tips yang ringan, dari rekan Prima atau Wong Reang punya tips, boleh dibagi-bagikan di Ngopi Say, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai di Radio Prima 958 FM Horgelis. Iya sih, yuk, yang sedang mumet-mumet mudah-mudahan segera disehatkan kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Happy asmara, dasku mumet, dasmu pieto. Selamat pagi semuanya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijaya Jati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RSAU Lanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

Yang terpikat pagi hari ini dengan apa terpikatnya? Terpikat itu yang ijo-ijo di warung, sayuran-sayuran hijau. Iya sih, kalau Putri Ayu berangkat tuh pagi sekira pukul 6 dari Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM yang di Harkolot, tuh suka ada nih pedagang sayuran keliling yang memang dengan menggunakan motor dirancang khusus ya. Dirancang khusus tuh motornya, jadi ada apa ya, kayak seperti ini nih, dari besi itu dirangkai khusus untuk menggantungkan dagangan, baik itu ada kerupuk, terus ada bungkus-bungkus yang di cabai dibungkus, terus ada apalagi yang dibungkus, pokoknya digantung-gantung. Nah, wah, berat nggak sih itu yang dagang sayur keliling ya, yang menggunakan motor dengan rangkaian yang memang sudah disetting di belakang motor, di jok itu, untuk menggantungkan dagangan-dagangannya, sayurannya. Biasanya tertarik tuh, terpikat nih kalau pagi-pagi ngeliat yang seger-seger, ijo-ijo, pengen deh beli bayam, beli kangkung, beli, tadi tuh juga lihat ada yang seger juga, selada, daun selada hijau, seger banget. Enak kali ya kalau nyambel terus ikan bakar gitu, atau ikan digoreng nyambel, lalapannya selada hijau. Lalapannya terong, terong bulat yang ijo, yang garis-garis itu, enak ya. Eh, Pak Salim, petainya udah ini belum? Nanya pete nih Putri Ayu ya. Ngomongin sambal soalnya. Petainya udah ada buahnya belum, pohon petainya yang di rumah? Soalnya kemarin siang pas pulang itu di apa Kiara Kurung tuh ada sih yang dagang pete. Bapak-bapak tuh pakai motor, petenya di jembreng. Tahu di jembreng gak sih? Nanti gak pada tahu nih bahasa Putri Ayu, jembreng. Ya, pokoknya ditata-tata di jok motor. Petenya itu sudah satu ikat. Gak tahu sih harganya berapa, soalnya gak berhenti Putri Ayu. Pengen sih, cuman ngelirik aja, terpikat tapi gak jadi. Jadinya ngiler deh sekarang. Pete jengkol, oh ya, kemarin harga jengkol juga infonya sedang mahal ya Mama Indah ya. Dan ini Mama Indah juga info nih, kalau untuk kawasan Haurkolot infonya juga ini nih, mahal di Harko ge mahal. Susah juga nyarinya gas LPG 3 kg, harganya 25.000. Di Mekarjati juga nih Bapak Salim, info juga di Mekarjati juga susah nih cari gas melonnya Mbak Putri. Ada juga mahal 25.000, juga enggak ada gasnya. Oh iya iya. Kalau di Bogor bagaimana nih Mama Titan? Mama Titan sedang di Bogor soalnya nih. Ini gak susah juga gak nih untuk gas LPG 3 kg yang ada di Bogor Mama Titan saat ini? Iya, oke. Ngopi say, kopinya diseruput, semuanya lanjut. Ini ada Teh Nani. Nah, Teh Nani kan ini ya dagang produksi bubur kacang hijau, terus apalah aja. Itu kan butuh gas LPG 3 kg banyak ya. Selama ini masih bisa terkendali enggak tuh? Atau memang terkendala? Enggak terkendali ya. Terkendala enggak nyarinya juga Teh Nani. Iya, oke, info ya. Lalu yang pagi hari ini belum sempat sarapan pagi, mau sarapan apa nih? Barangkali sedang mikir-mikir enaknya apa ya sarapan paginya. Udah jam 7 loh, 7.52, belum makan pagi, belum makan di waktu pagi atau sarapan. Nah, mumpung masih pagi nih ngomongin tentang makanan, pasti seneng deh kalau rekan Prima atau Moreang makan itu ditemani dengan yang namanya kerupuk. Iya kan? Siapa sih yang gak suka dengan kerupuk? Atau keripik itu? Pastinya pada suka ya. Nah, di warung-warung banyak tuh yang dagang kerupuk juga digantung-gantung. Nah, apa sih bahaya makan kerupuk atau keripik yang terlalu sering?
ternyata bisa kelebihan kalori harian, juga bisa meningkatkan berat badan, juga gangguan pencernaan, juga beresiko kanker, juga tekanan darah tinggi, juga penyumbatan pembuluh darah arteri jantung, dan tubuh kurang nutrisi penting. Iya, gak makan yang lain tapi ngemilnya kerupuk bae ya sama keripik, jadi nutrisinya juga kurang. Nah, ini bahaya terlalu sering. Tapi ini kalau terlalu sering ya, Wong Reang atau rekan Prima, kalau terlalu sering makan kerupuk beresiko kanker, kelebihan kalori, berat badan meningkat, beresiko penyakit hati berlemak dan penyumbatan pembuluh darah arteri jantung. Tapi kalau sedang-sedang saja gimana? Gak terlalu sering. Nah, berarti masih bisa, masih bagus. Nah, berarti tergantung pola makan kita. Jangan sampai juga berlebihan. Harus yang sedang-sedang saja, ya enggak? Oke, itu informasi di pagi hari seputar tips-tips dan juga mudah-mudahan bermanfaat, yang ringan-ringan di pagi hari. Untuk mengisi ruang informasi di Ngopi Sai, kopinya diserbu, semangatnya lanjut sampai jam 10 ditemani Putri Ayu yang paling ayu dewek seruang siaran. Dan acara Ngopi Sai ini hadir setiap hari, setiap pagi dari pukul 7 sampai jam 10 setiap harinya, Senin sampai Ahad setiap hari. Jadi dicatat deh acara-acaranya. Dan bisa didengarkan Radio Prima 958 FM Hargelis. Ini bisa didengarkan melalui streamingnya. Sekali lagi, yang jauh nun jauh di sana bisa mendengarkan Radio Prima di primafmindramayu.com, juga di aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden. Itu sekarang sih selain bisa dengerin radio, bisa deleng ya, deleng radio, deleng Prima, melihat, nonton. Ada yang bilang, ah nonton radio ah di live TikTok Prima 958 FM Hargelis. Iya, sekarang bisa ditonton radio, gak seperti dulu hanya menebak-nebak suara, suaranya sambil ngebayangin penyiarnya seperti apa sih. Sekarang bisa ditonton ya. Oke, nanti kembali Putri Ayu di Ngopi Sai di sesi jam yang kedua dengan informasi juga nanti dari Mahata Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian yang ada di Mahata Zaitun. Semuanya selamat pagi bagi tuh para pelajar, semua sivitas akademika yang ada di Mahata Zaitun. Nomor teleponnya di 0853-2189-9582 yang ingin gabung di telepon interaktifnya atau kirim pesannya. Ditunggu di sesi jam yang kedua. Ini dia, yang makan kerupuk yang sedang-sedang saja ya. Jangan berlebihan.

0: gue. Aduh, itu judulnya No Comment dari miliknya Tuti Wibowo. Tapi harus komen di pagi hari ini, harus ya. Jangan sampai no comment. Ya, komennya di mana sih? Komennya boleh di live chat TikTok Prima 958 FM Indramayu. Komennya boleh di nomor interaktifnya Prima 0853 2189 9582. Komennya di mana? Itu harus komen dong. Ini yang komen-komen juga banyak yang ada di grup Fansura Family Prima di pagi hari ini. Yang mau telepon juga, apalagi itu boleh banget, karena ini udah masuk di sesi jam yang kedua. Sudah masuk di sesi jam yang kedua, di mana rekan Prima atau Wong Re yang semuanya boleh banget. Bolehnya pakai banget untuk telepon di 0853 2189 9582. Kita berbagi informasi di pagi hari ini, ngobrol-ngobrol santai tapi penuh inspirasi juga. Silahkan. Dan ngobrolnya sampai jam 10 di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Agar semangat-semangat semuanya rekan Prima atau Ngoreang di pagi hari ini, apalagi hari Sabtu akhir pekan, jangan sampai ada yang enggak semangat atau enggak bahagia atau enggak sehat, yang saat ini sedang tidak sehat atau kurang fit. Mudah-mudahan segera disembuhkan, bisa beraktivitas seperti sedia kala, ditambahkan kesehatannya paripurna selalu. Ayah yang demam-demam juga tadi, ada Sahil ya, Sahil demam juga dah Sahil, atau abang nih Baim. Baim segera lekas sembuh ya Baim ya. Tadi Sahil mau beli air kelapa nih sebelum ke Prima FM. Iya, minum air kelapa juga itu bagus. Sekarang berapa sih harga kelapa? Kelapa murni bisa beli satu kelapa terus minta dibuka terus kita minum deh airnya, air kelapanya itu juga bagus. Air kelapa untuk kesehatan, untuk netralisir racun-racun dalam tubuh juga. Suka deh. Penghasil kelapa di mana nih yang terbanyak? Untuk daerah-daerah mana? Boleh info-info sekarang harga kelapa berapa? Kelapa muda, kelapa untuk diminum ya. Ibu Sukina jual kelapa enggak sih di warungnya ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Seruput, semangat lanjut gedang kepala bekenya utika. Putri, sama lagi ganja dua-duaan.
0: Siapa sedang belanja? Ayo dong kenalan, siapa yang di warungnya Ibu Sukina? Merdeka. Oke, yang di warungnya Ibu Sukina semuanya selamat pagi, merdeka.
1: Iya, mangga-mangga.
0: Aneh jualan mangga.
1: Kan
0: permisi
1: Palebe karena Toma belanja.
0: Palebe.
1: Ayo Bu. Palebe mau ngomong kah?
0: Palebe belanja apa? Palebe nyari gas juga Palebe.
1: Belanja kalau biasa balik sayur-sayur.
0: Sayur? Palebe suka nyayur apa tuh?
2: Tukang jamu.
0: Waalaikumsalam, tukang jamu. Selamat pagi Mbok Jamu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jamunya digendong. Apa tuh? Jamunya digendong.
2: Tolak melarat.
0: Aduh. Siapa bae Maya pengen?
2: Tolak melarat cari rapet.
0: Aduh. Terus. Apa maning?
1: Apa maning jene?
0: Beras kencur, ana beras kencur, kunyit asem. Paitan.
1: Sok, delapan.
0: Sekarang berapa segelas harga jamu nih, Mbok Jamu?
1: Harga jamu berapa katanya?
2: Harga jamu yang pakai pegelino 7.000, yang kita semprot kencur 4.000.
0: 4.000. Segelas apa? Segelas gede, segelas cilik?
2: Ya gelas jamu.
0: Oh, gelas jamu.
2: Jamu. Kalau gelas minum ya ntar harganya lain.
0: Oh gitu. Ya siapa tahu nih nanti Narasti mau beli seteko. Berapa tuh kalau beli seteko? Ya.
2: Nanti
0: seteko
1: paket. Nang rapin paket.
0: Eh, tapi kalau jamu itu boleh nggak sih disimpan berapa hari gitu?
2: Kalau kunyit asem di kulkas 3 hari.
0: Di kulkas 3 hari.
2: Terus kunyit itu 3 hari.
0: Boleh
2: tapi
0: nih.
2: Kalau nggak di kulkas paling sehari.
0: Iya, terkadang Putri Ayu pengen beli.
2: Enggak pakai bahan pengawet kalau jamu tuh, ya, jadi paling sehari.
0: Jangan pakai bahan pengawet kan ya, untuk kesehatan
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi cuma sehari kalau nggak di kulkas.
0: Iya,
2: tapi kalau di kulkas ngambil sangkoa itu paling enggak 3 hari 4 hari bisa.
0: Oh, bisa. Iya ya tuh, bisa beli setekok sebotol nih.
2: Ya, bisa. Iya. Iya.
0: Khasiatnya ya, apa sih kalau yang suka beli dong beras kencur campur kunyit asem bisa gitu? Boleh.
2: Bisa, oh. Ya, dibungkus. Sebotol aqua 15.000.
0: Tuh. 600 mili ya berarti ya.
2: Ya, 600 mili itu botol aqua tuh.
0: Terus,
2: ya, kalau segelas 4.000. Dibungkus sama yang plastik 4.000.
0: Harga plastiknya sekarang
2: iya. Cuma udah kalau
0: udah kalau satu paket
2: mah,
0: ya.
2: Kalau itu mah udah ngitung aja lah.
0: Ngitung aja ya. Tapi enggak dikasih sedotan kan ya?
2: Kasih, Bu.
0: Kasih juga sedotannya.
2: Iya, makanya kalau di plastik itu jing-jingannya satu. Tempat gulanya satu, tempat jamunya satu,
0: sedotannya satu. Wah, ini digendong apa pakai sepeda?
2: Pakai sepeda.
0: Oh, sepeda. Mbok digendong, yo. Semangat.
2: Kalau pengen jamu tuh, siapa yang pengen jamu? Jam 7:30 sampai 7:30 pengennya di lapangan ada.
0: Lapangan
2: ikut
0: mana?
2: Alun-alun.
0: Oh, alun-alun Haurgelis.
2: Ya, di situ. Tapi nyampe 7:30, terus 7:30 meter nih.
0: Oh, meter.
2: Iya.
0: Ya, aku meter dulu. Meter. Ya, waalaikumsalam. Semangat, midere. Semangat nih Mbok jamu
2: semangat,
0: ya pagi.
2: Semangat. Iya. Semangat cari rezeki.
0: Jamu anti melarat ya Rene. Jamu pegel-pegel yang lain, pegel-pegel. Jamu nafsu nih, nafsu makan ya. Beras kencur ya Rene ya.
1: Suki nama itu sih kalau itu tuh kunyit asem aja ya.
0: Kunyit asem. Iya, Putri Ayu suka beli ini. Gini, pahitan, campur-campur pahitnya gitu.
1: Iya, emang pahit sama kunyit asam udah. Belum kasih beras kencur.
0: Soalnya Putri Ayu udah manis, minumnya yang pahit gitu. Tapi suka bikin sendiri sih dari rempah-rempah yang ada. Enak yang ada. Ada yang di dapur ya, Bu Sukina, dari jahe, serai, kunyit, kayu manis yang kemarin Bu Sukina itu tuh kasih hadiah ke Putri Ayu tuh.
1: Asal rutin
0: serai.
1: Ya, kami juga kadang beli, kadang enggak tuh itu apa namanya? Beli gula dia tuh. Kalau gulanya dari Bukitina kan enak gulanya tuh. Gula merahnya tuh. Tapi 27 satu kilo. Gulanya enak. Kalau yang enggak mah yang enggak tahu ya. Berapa tuh enggak beli sih yang itu mah.
0: Iya, waduh, okelah ya. Semangat yang dagang jamu. Semangat Ibu Sukina juga.
1: Iya,
0: apa tuh?
1: Apa supir ya?
0: Oh, iya dong, supirnya Ibu Sukina. Narasimnya.
1: Tadi juga ada pelebe pedal mata, tapi pelebenya udah siap belanjanya.
0: Oh gitu.
1: Udah di sana tuh, depan rumah. Eh, nggak tahu diangkat, takutan nanti nggak diangkat dari saya bokot nggak itu kelamaan palebeknya sama istrinya.
0: Yaudah, nanti di rumah deh palebek. Belanja berapa puluh ribu tuh? 50.000.
1: Habis 20 cuma duaan dia. Anak-anaknya udah berumah tangga semua. Jadi maunya bening bayem katanya tuh.
0: Bayem ijo-ijo royo-royo.
1: Bilang yang putih tadi ijo-ijo royo-royo.
0: Langsung beli bayem ya Pak Lebe ya. Seger soalnya di sayur bening.
1: Udah dengerin karena di rumah.
0: Oh gitu. Langsung beli bayam gitu ya.
1: Dengerin baik. Tantang terus.
0: Iya Ibu. Aduh, oke.
1: Yang Putri. Apa? Itu yang minta Putri lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Apa apa sih ya lagunya yang enak ya?
0: Apa dong? Aduh,
1: lama tuh nggak dengar.
0: Oh ya udah. Atau adu buyung. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Apa? Apa aja?
1: Ibu. Ya.
0: Si Malakama aja.
1: Si Malakama deh, si Malakama.
0: Siap.
1: Salam-salam ya.
0: Anggo siapa?
1: Karena ada orang
0: belanja. Enggak. Mangga tuh.
1: Ayo, naik. Sabu tuh. Betulnya tuh, gelasnya.
0: Minum jamu, Nang, minum jamu.
1: Ayo, minum jamu, Nang, ganti, Nang. Anggo bono eho, di stasiun.
0: Betul.
1: Gua sondo.
0: Nggih.
1: Anggo Kang Timan. Kang Rian.
0: Nggih.
1: Ganti deh dari plastik aja nih. Enggak apa-apa. Lanjut Anggo. Kang Rian. Kang Rian. Kang Salman.
0: Nggih.
1: Anggo Uyut. Anggo Sondol mau cak. Mang
0: Tamang. Siapa ku?
1: Mang Lanta.
0: Ayo
1: naik Mang. Bapak Salim. Anggo Kang Rojaya.
0: Nggih.
1: Ngomong semur adem kang sapekarane ka.
0: Siapa ku arane?
1: Rekelingan. Sebut-sebut sih.
0: Berarti kudu
1: Bapak Salim ini Samina.
0: Kudu nginum nginum jamu gini.
1: Ibu Billy. Mama Alin,
0: yeah.
1: Bapak Lebek.
0: Anggil.
1: Nur, si busukin lagi semua si Nur. Busukin lagi semua si Nur. Orang
0: Makbar
1: Wingi sibuk banget.
0: Tuh sibuk banget Wingi, Ibu Sukina ya.
1: Wingi sibuk banget Nur, gimana lo gar si Nur?
0: Ayo.
1: 3,000 Orang Pak Jajang apa mau jangan buat. Aduh, Nur, Nur. Rauk kan ada panteng terus Nur.
0: Iya.
1: Beng, tang beng.
0: Oke.
1: Ayo naik. Anggo. Bunda Yunisari.
0: Lalu.
1: Oh, iku.
0: Siapa?
1: Iya, makasih ya. Dari timbu. Makasih banget ya. Dan go. Nang unyu-unyu. Mirat Mina, okay. Mirat Mina, jangan suaran Bono, ada anak Ehoe, ge. Oh, yoki Bono, jangan kesuaran Dewe, Mirat Mina. Anggo Mimi Epi, anggo Mama Rati. Ayo, Mama Rati, Mama Ratmina, Teh Isa, ayo teh, semangat teh.
0: Ayo,
1: Mama Indah. Ayo, Mama Indah. Kita ke Bang Rokna sama Indahku sampai adem-adem nyanyi gak enak kan. Iya nyanyi enak lagu rengat.
0: Iya nanti karaoke lagi ya Mama Indah.
1: Rokna berarti sama pakai lampu mati Rokna anu Mama Indah anak Rok kita radio yang
0: bocor. Waduh mantap sana. Nih
1: mati lampu mati baik.
0: Keren ya pokoknya mah ya.
1: Wah, pokoknya marah radio prima.
0: Dilawan.
1: Mau ketinggalan
0: di sama. Ibu Sukinah
1: mah ya. Ya, nangin kok. Mama Pak Ujan.
0: Oke.
1: Mama Odang. Sudah kuningan sok biru ngayu naik Mama Odang.
0: Ayo.
1: Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Mbak Bunda Meri. Mbak Pak Haji Kutil. Karena disenggol katanya tuh.
0: Senggol dong.
1: Ya, enggak. Ngadengnya seneng wae murun. Pak Haji Kutil.
0: Nggih.
1: Udah sok nawa. Pokoknya mah.
0: Semua
1: aja. Yang
0: semuanya.
1: Maaf aja.
0: Maaf ya.
1: Ayo naik nang, Mang Wanta.
0: Ayo.
1: Udah. Ucapannya
0: apa Ibu?
1: Kopi pahit, kopinya bubut.
0: Cakep.
1: Lagi sibuk.
0: Iya, lagi sibuk.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Sama-sama Ibu juga harus sehat selalu ya Ibu. Yang keren banget radio itu gak cukup satu loh Ibu Sukinah. Sampai dua kalau ada mati listrik. Ada radio satu lagi buat dengerin, karena kawasan Mekarjati kemarin-kemarin kan juga ada pemadaman listrik ya. Ini sedang salah satu dari PLN untuk memang meningkatkan untuk nantinya kualitas jaringan. Oh, jaringnya Pak Salim petenya masih kecil-kecil ya Pak Salim ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
3: Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Apa Salim kemarin terpikat dengan pete-pete di pinggir jalan tuh? Ternyata pete Pak Salim belum ini ya di pohon.
3: Belum, Mbak Putri, masih
0: kecil-kecil. Soalnya wah, ini pete di pohon Pak Salim itu gede-gede. Bagus ya.
3: Iya. Enak lagi Mbak Putri. Manis
0: iya.
3: Katanya Mbak Putri.
0: Iya, jerene bututi ge.
3: Kata bututi manis. Manis.
0: Manis Mbak Putri gitu. Pete dari Pak Salim gede-gede lagi, manis. Petenya manis ternyata dikasih gula ya. Pak Salim, Dek Citra kapan libur sekolahnya?
3: Belum ada informasi,
0: belum. Tapi pentas seninya udah lancar.
3: Ya, iya. Hari Jumat bagi rapot. Kayaknya tuh hari Senin kayaknya.
0: Jumat kapan bagi rapot?
3: Jumat besok, Mbak Putri.
0: Oh, pekan depan ya.
3: Pekan depan.
0: Oh, iya. Oke. Mau diisi apa tuh liburannya, Dek Citra?
3: Di rumah aja, Mbak Putri.
0: Di rumah.
3: Renang, dia senangnya renang-renang aja.
0: Nah itu boleh itu renang, karena untuk pertumbuhan tulang dari Dek Citranya tuh biar lebih tinggi nantinya ya.
3: Iya.
0: Iya,
3: renang.
0: Gaya apa? Gaya apa?
3: Gaya bebas.
0: Gaya bebas. Aku sih gaya bebas. Iya bebas ya, Pak Salim. Wah, itu diajarin sama Pak Salim renangnya.
3: Iya.
0: Yang penting bukan gaya batu ya.
3: Iya, enggak pakai batu.
0: Iya.
3: Pakai batu repot banget. Atau jebur langsung hilang.
0: Atau gaya help, tolong. Lelep ya. Oke, olahraga yang bagus juga berjalan nih, berjalan mengelilingi arus kolam arus tuh juga bagus Pak Salim.
3: Iya.
0: Di kolam renang kan ada kolam arusnya tuh.
3: Ada.
0: Nah, jalan di situ juga sepanjang kolam arus juga bagus.
3: Iya, airnya kan jalan kalau kolam arus bagus.
0: Gitu. Oke, terus kalau nanti MBG di sekolahan di stop saat libur, apa udah fix belum? Keputusannya?
3: Kayaknya masih simpang siur sih, Mbak Putri.
0: Oh gitu, masih iya. Dikaji ulang dalam masih wacana aja ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Tapi informasi mah udah tak dikasih tahu.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Tapi kalau stop dulu ya liburan, stop ya nggak apa-apa lah, Mbak Putri.
0: Iya. Iya. Oke.
3: Ikut aja, Mbak Putri.
0: Tinggal di rumah nanti masak atau disiapkan menunya yang memang nutrisinya bagus ya untuk Dek Citra. Apa
3: ya,
0: tuh, Pak Salim?
3: Lagunya tuh yang Reni.
0: Apa tuh Jayanti?
3: Oh, aduh ya, Jayanti aja lah.
0: Aduh Buyung.
3: Ya, Jayanti aja Mbak Putri.
0: Oke.
3: Salam-salam ya Mbak Putri.
0: Iya.
3: Ibu Sukina ya Mbak Putri.
0: Iya, Ibu Sukina sama Mbok itu Mbok Jamu pakai sepeda enggak digendong.
3: Oh iya. Buat salam buat Ibu Sukina yang lagi sibuk sih.
0: Oh iya.
3: Sama Mister Bono juga.
0: Oh.
3: Putri. Mama ingat Papa Ami.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mimi Eki. Mama Ratinya juga Kang Tondor. Mimi Ratni nama Maratina. Gih. Buat Teh Naninya juga Kapang Ani. Buat Palepe. Buat Ibu Billy Mama Aldi.
0: Gih.
3: Buat Mama Samina. Buat Mama A.
0: Oke.
3: Mama Titan masih di Bogor, Mama Titan ya.
0: Iya nih Mama Titan menikmati iya, liburan.
3: Monitor, Mbak Putri. Buat Mama Nenen juga, Mama Pauja.
0: Oke.
3: Buat Ma Oda, Mama Ara, buat Teh Soleha juga. Bapak buat Papa Yuni, Mama Yuni, Kapur, Kang Ibe, Kang Rian. Buat Uyut, Kang Diman. Buat Kang Aman juga, Bintang Uyut kayaknya enggak ada suaranya
0: Ya waktu itu pernah ingin masuk karaoke pas hari apa ya bareng Putri Ayu Kamis tapi udah di terakhir-terakhir. Jadi enggak bisa diterima di Nok Bintang. Semangat Nok hari ini karaoke.
3: Iya, Nok Bintang. Karaoke.
0: Hari ini bareng Putri Ayu berdendang karaoke-nya. Iya, ya Nok.
3: Kang Wangkanya juga ya Pamungkas. Buat Kang Das Mama Teh Indahnya juga. Buat yang punya organ Kang Rojaya. Buat Bunda Yunia Sari Mama-mama peninya juga. Aja Supriyatin. Buat yang punya Mutiara Minang.
0: Oh iya Sarti. Gimana nih sambaladonya?
3: Iya nih sambaladonya kayaknya bingung nyari gas nih Mbak Putri.
0: Iya gimana tuh para pedagang
3: buat, iya, Bunda Mary di Pegaden, Mbak Bunda Rini, buat Abah Adek Kuti, Asep Rolan, buat Kang Ramli di Kalimantan Selatan. Spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas, Mbak
0: terima
3: Putri.
0: Kasih.
3: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam, Merdeka. Pak Salim yang ada di Mekarjati, yang punya pohon pete. Yang punya jahitan juga. Terus yang punya radio juga enggak cuma satu, di rumah ada. Terus kalau ke sekolahan De Citra bawa juga radio kecil. Kalau saat keliling nih mencari dolar keliling ya, itu juga bawa radio juga. Wah, keren pokoknya mah. Untuk rekan prima semuanya atau wong reyang, karena enggak pengen ketinggalan untuk mendengarkan radio prima yang selalu dinanti-nanti setiap saat. Iki ada yang komen nih di live TikTok Prima FM. Karena tadi ngomongin tentang MBG di sekolah De Citra, anaknya Bapak Salim. Ada yang komen nih, Kak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan di stop dong MBG-nya. Kalau di stop gimana? Gitu. Salah satu komentar yang ada di live TikTok Prima. Oke, Kak, 1, 2, 3. Terima kasih komentarnya. Yang lainnya juga boleh dong komen-komen. Bayu Tour Travel yang ada di Jogja sekarang sedang di mana nih? Apa nganterin piknik siswa atau ada kegiatan apa nih Jogja? Hadir Jogjakarta. Ngayu Yogyakarta nih dengan gudeg Jogjanya, Malioboro-nya juga di sana. Kangen deh ke Malioboro ya. Wongga Prasetyo, morning, good morning my lady. Good morning juga ya. Udah pagi hari ini tuh sudah disapa-sapa. Dan dari Jogja juga, dari Abang Pariman Jogja, terima kasih, selamat bertugas. Salam buat Mbak penyiar Radio Prima FM Indramayu Barat dari Abang Pariman di Yogyakarta sana. Selamat pagi Jogja. Abdul Munir juga, Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Oh, tadi kan ngomongin tentang olahraga ya. Terus ada yang komentar juga olahraga. Jangan lupa olahraga, Kak. Oke, terima kasih Bayu Tour Travel olahraga. Besok pagi Putri Ayu olahraga. Dan ngomongin olahraga tadi De Citra ya, kalau libur suka olahraganya tuh renang bersama Pak Salim. Nah, tahu enggak rekan prima atau wong reyang, ada loh ini pemegang rekor dunia boxing atau tinju 24 jam nonstop itu sudah hadir di saat perayaan satu Suro 14.448 Hijriah di Mahata Zaitun. Siapa dia ya? Pengen tahu enggak? Pengen dikenalin enggak? Ada. Nah, sudah hadir pada saat perayaan satu Suro di Mahata Zaitun. Dan namanya adalah Patrick Winata. Dan pemegang rekor dunia tinju 24 jam nonstop. Dan sangat terkesan nih saat pertama kali datang ke Mahat Azaitun. Terkesan banget pertama kalinya mengunjungi Azaitun dan menyampaikan jujur sangat terkesan melihat apanya, semangatnya, kedisiplinannya dan juga kemajuan yang dibangun di Mahat Azaitun. Ini sebuah kehormatan ternyata bagi Patrick Winata untuk berdiri di hadapan ribuan, belasan ribu ya, yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin saat acara Satu Syura. Nah, dan berdiri di hadapan para pelajar ribuan generasi muda saat ini. Dan Patrick Winata ini atlet boxing atau tinju asal Fakfak, Papua Barat, pemegang rekor dunia Guinness World Record atau aksi bertinju 24 jam nonstop dalam 223 ronde. Dan ini memberikan motivasi ya kepada ribuan santri di Mahat Azaitun. Wah, keren ya. Tapi nih untuk Patrick Winata, kenapa apa tinju itu selama 24 jam rekor tersebut? Ternyata untuk menggalang dukungan dan harapan bagi anak-anak penderita kanker. Tantangan 24 jam dijalani. Itu kata Patrick Winata tuh gak apa-apanya dibandingkan perjuangan anak-anak tersebut dalam setiap harinya berjuang yang namanya melawan penyakit kanker. Tuh ya. Oke, pokoknya tetap semangat semuanya dalam berkarya. Untuk selengkapnya, bagaimana Kak Patrick Winata ini yang sudah hadir di Mahat Azaitun dalam perayaan satu Syura 1448 Hijriah, bisa dibaca di lovenews.co.id. Jangan kemana-mana. Untuk berita selanjutnya di Ngopi Say bakal dihadirkan setelah yang berikut ini. Simalakama request lagunya dari Ibu Sukina. Terus nanti ada Jayanti remixnya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?

0: untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
1: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Baim. Keren banget nih dua-duaan goyang-goyang, ya kan? Tangan di atas, kaki di atas. Emang pada lagi ngapain sih?
1: Goyang-goyang dari mana? Ini gatal-gatal semua ini badan.
2: Tahu orang lagi garuk-garuk.
0: Emang kenapa nih tumben-tumbenan nih kalian nih?
1: Tahu nih ya, kenapa ya?
2: Hobi baru.
0: Hobi baru banyak.

0: Seneng nih Pak RT ngeliatnya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
1: Belum.
0: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
1: Sahil dulu dah, Sahil.
2: Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
1: Bayu.
3: Ini, undur-undur.
1: Oh iya ya, undur-undur. Iya, betul juga tuh, Teh. Kan ragu-ragu. Maju salah, mundur salah.
0: Ya nggak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
2: Terus-terus apa dong?
0: Hewan yang ragu-ragu.
1: Hewan apakah itu?
0: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
1: Kok serangga sih, Teh?
0: Serangga. Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang enggak. Serang enggak.

0: dirimu. Aduh Buyung. Dan juga tadi ada Jayanti remix ya Pak Salim. Pastinya Pak Salim makin bahagia nih di pagi hari ini. Ini yang akhir pekan ini Sabtu dan juga Minggu ada rencana untuk pulang, pulang ke tempat tinggalnya, mungkin sedang merantau. Karena tadi seperti lagunya David Sanz itu, aduh Buyung, kok gak jumpa-jumpa nih, gak pulang-pulang, sedang merantau, anak rantau jadinya. Yang kangen-kangen dengan sanak saudara atau family handai tolan atau teman-teman yang ada di tempat tinggal asal. Mungkin hari Sabtu Minggu waktu yang tepat nih, yang punya jadwal libur, jatah libur, gak ada aktivitas untuk kerja ke kantor. Nah ini bisa digunakan untuk bersilaturahmi ke tempat saudara maupun keluarga. Nah tapi tetap nih hati-hati selama dalam perjalanan, tetap taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Jangan sampai juga menerabas apa tuh palang pintu perlintasan kereta api. Jangan sampai, tetap utamakan keselamatan dan pengendara juga tetap ya, karena keselamatan di jalan raya itu bukan hanya tanggung jawab dari satu orang, tapi tanggung jawab pengendara semuanya. Selain tanggung jawab dari pengendara, juga tanggung jawab untuk pemerintah juga, infrastrukturnya bagaimana, bagus nggak, terus ada kabel-kabel yang kesana kemari nggak semrawut, itu juga perlu dibereskan ya. Betul itu, yang di jalan juga lampu-lampu penerangan jalan umumnya ada nggak, kalau malam kan takut ya melintas towang atau sawah. Iya nggak Nang Rastim, kalau gelap-gelapan malam-malam ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Kopinya diserbut. Semangat jalan.
0: Iya Nang Rastim, wis pirang gelas Nang?
1: Nang gue tempo.
0: Kune teko jerene mbojamu ya. Tukune karo teko.
1: Teko tapi toko.
0: Iya, satu gelas jamu 4.000. Nang? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nang Rastim, hari ini berdendang karaoke di Geboyu. Nanti Putri Ayu yang bakal temani. Suara Nang Rastim mana nih? Suaranya kok hilang? Nang? Halo Nang, suaranya kok jadi hilang ya? Waduh, wah handphone ku, handphone nek Nang Rastim anjing ini.
1: Gara-gara apa?
0: Iya padahal nggak di.
1: Apakah durung sarapan?
0: Nah, iku bis ngopi. Nah, bis adu surung.
1: Adu suwe.
0: Nah, kok? Nah ini napa ya?
1: Kalau apa? Bekas basu gelas jamu, kamu mau kapan jamu kan?
0: Oh ya.
1: Sember cilik,
0: aduh sih. Ya. Ada ini nggak sih? Kan udah masuk musim kemarau Nang.
1: Iya.
0: Untuk air bersih atau air sumurnya tuh gimana? Bagus nggak?
1: Wilayah Sukatani mah.
0: Sukatani terus-terusan nih, nggak ada kekurangan atau
1: nggak ada
0: ya?
1: Kecuali mati lampu.
0: Iya.
1: Sore mati lampu, maghrib sampai jam setengah.
0: Oh kemarin, iya nih. Iya. Mawanta juga info kemarin di Cilandak juga ada ya pemadaman listrik.
1: Mawanta.
0: Iya kemarin.
1: Melu-melu anda Mawanta kemarin jadi terus petani
0: kan? Iya.
1: Petani
0: naik maghrib
1: ya.
0: Naik maghrib. Oh iya.
1: Sampai
0: tengah bengi.
1: Lagi. Apa? Aku lagu duet kang kawan nang.
0: Apa duet teh?
1: Mandul ah karo tete.
0: Ah, dangdut terus ya.
1: Iya. masih belum
0: urung lolos ku kalau udah dangdut lolos,
1: ya masih 60%.
0: Iya, soalnya belum terlalu bisa menjiwai mandul ya. Soalnya enggak mandul sih.
1: Dapat-dapat sekali lagi ya.
0: Iya deh, enggak jawaan aja, Nang.
1: Jawaan. Sekali-kali dong.
0: Oke, terus ya, sekarang
1: tenang Bebe Putri.
0: Sekarang lagunya apa nih?
1: Lagunya ini aja. Lagunya Kali Merah udah ya?
0: Belum.
1: Oh ya udah, Kali Merah. Alhamdulillah.
0: Mau ke Paris, Prancis nih, Nang Razim.
1: Iya, tadi supirnya Ibu Sukina ya.
0: Oh iya, pasti nih.
1: Buat Ibu Sukina, buat Kanggo-Kang Sari, Mama Billy, Mama Aldi, terus Kanggo-Kang Roja ya, Om Sondol, Mama Leha, Mama Nenen, terus Bapak Nator, Mama Indah, Bapak Amir.
0: Oke.
1: Kanggo Mimeti, Mimeramina, Mama Retno, Mama Oda, Mama Aujan, Teteh Isa, Kang Ege, Teteh Isa, Mama Sasa, Kang Ijeng, Kang Aman, Kang Rian, terus Kanggo Maraka Kedeta.
0: Siapa?
1: Bung Indah Meri, Bapak Jali.
0: Nah, Subang menyapa.
1: Udah masak pun. Bunda Meri, Bapak Jali, Bunda Yunia Sari, Mama Meni, Mama Mimi Nani, Kang Fani, terus Kanggo Mama Setia, Nenek Desi, Nenek Desi.
0: Pribasane mengkenen.
1: Pribasane mengkenen.
0: Iya. Apa nang?
1: Kanggo Teteh Putri.
0: Spesial deh.
1: Iya, spesial. Pribasane mengkenen. Godong saku, godong rambutan.
0: Cakep.
1: Arep luru iwak ning duta lautan.
0: Cakep.
1: Sekali-kali karo Teteh Putri lagu dangdutan. Coba-coba aja cuman jawaan. Baik, enak pisah.
0: Waduh. Iya, iya, iya.
1: Makasih Teh. Oh, Dedi Bono Teh. Dedi Bono.
0: Oh iya.
1: Pokok lembang lagu apa anak yang malang.
0: Iya, iya. Siapa anak Malang?
1: Itu yang Malang yang tahu tuh Dedi Bono.
0: Oh gitu. Ya, ya sama-sama Nang. Waalaikumsalam. Terima kasih Narasim. Nah ternyata memang musim kemarau, udah masuk musim kemarau saat ini, ada yang daerahnya atau kawasannya kekurangan air bersih. Tapi kalau Bugis Sukatani Laban aman ya Nang Rastim sepanjang tahun. Kalau di musim kemarau apa ada nih yang info-info boleh, daerah mana yang memang kalau musim kemarau tuh kekurangan air bersih atau air sumber airnya sap ya, asap. Oke, nanti Taisa boleh gabung setelah jam 9 ya Taisa. Karena kita mau masuk di sesi jam berikutnya setelah lagu Kali Merah Atina. Dan tetap semangat untuk gerakan prima semuanya. Aduh, harus prima ya. Harus dong. Apanya? Kesehatannya harus prima. Ya, aktivitas sehari-hari pastinya super duper sibuk, harus prima. Harus itu. Nah, bagaimana nih biar tetap prima terus dan seger terus setiap hari seperti Pak Salim, seperti rekan prima semuanya Wong Reyang saat ini? Pastinya minum multivitamin Ultra Cup ya. Ini untuk membantu menyegarkan badan. Multivitamin Ultra Cup ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Dan tetap baca aturan pakai. Itu resepnya agar tetap fit dan juga segar setiap hari. Multivitamin Ultra Cup. Jangan kemana-mana, setelah ini Putri Ayu kembali di Ngopi Say di Radio Prima 958 FM Horilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: asik. Makin asik aja, makin siang, makin asik. Ya dong, makin semangat gak sih? Harus dong, Taisa, semangat Taisa. Dan juga tadi siapa tuh yang bersiap-siap untuk telepon? Siap-siap di 0853-2189-9582. Nah, ada info nih. Ini kan hari Sabtu, Minggu biasanya untuk kawasan-kawasan yang memang destinasi wisata di Bogor sana banyak nih, pasti padat ke jalan, di jalan raya ya, untuk lalu lintasnya yang mengarah ke puncak Bogor. Nah, sekarang ada info nih dari Ahi Bintang di Sentul Bogor, menginfokan kalau ada perbaikan atau pembongkaran di wilayah daerah mana nih, kawasan puncak Bogor sedang pembongkaran oleh atau penertiban oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, yang memang program agar rapi dan juga indah dipandang mata, yaitu merapikan pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sepanjang ruas jalan puncak di Bogor. Nah, biar jalannya makin sedap dipandang mata gitu. Ada yang pernah ke puncak Bogor gak nih, rekan Prima atau Wong Reang? Iya, Putri Ayu nanya ya. Putri Ayu sendiri udah pernah belum ke jalan-jalan ke puncak Bogor? Ayo kapan-kapan yuk kita jalan-jalan. Biasanya Bayu Tour Travel itu ngingetin, ayo piknik, jangan kerja terus biar gak panik. Selamat pagi semuanya, ini dari Bang Ramli juga. Bang Ramli di Kalimantan Selatan, infonya kalau harga BBM juga di Kalimantan Selatan naik, harga gas LPG 3 kg-nya juga naik. Sama ya. Oke. Dan selamat pagi nih, karena ngomongin tentang Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM Kang Dedi Mulyadi. Selamat pagi Pak Gubernur. Selamat pagi juga Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim, yang memang saat ini juga sedang program perbaikan infrastruktur jalan, rekonstruksi jalan di wilayah Indramayu. Begitu juga daerah untuk Jawa Barat, pemerintah daerah Jawa Barat menuju Jabar Istimewa, Pak Gubernur KDM juga satset-satset ya kerjanya. Waduh, ini pokoknya Ahi Bintang memuja-muja nih Bapak KDM. Bapak Aing. Oke. Selamat pagi juga Pak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansah. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak Ku? Juga selamat pagi. Nah, Pak Ku nih biasanya kalau hari Sabtu kan gak ngantor ya, gak ngantor di desanya. Ini bagaimana ini kalau warga hanya punya waktu di hari Sabtu atau di hari Minggu untuk ngurus surat-surat akta kelahiran atau pendudukan atau KTP. Bagaimana, soalnya kan hari Sabtu Minggu itu tutup ya kantor desanya. Ternyata ada aplikasi ya, aplikasi untuk Wong Reang semuanya. Bagaimana mengurus surat-surat kependudukan melalui aplikasi Wong Reang. Iya, coba deh. Jadi kalau punya waktu di hari libur, gak bisa ngurus-ngurus, lewat aplikasi aja. Gitu. Terus sekarang waktu menunjukkan pukul 9.17 menit. Di ngopi say, kopinya diserbut, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu. Silahkan yang ingin sekali telepon boleh. Sebelum nanti dilanjutkan informasi-informasi di pagi hari ini di ngopi say, yang berbagi informasi juga boleh masih dibuka lebar, dibuka luas kesempatan, nggak berebut nih. Yang nggak ingin berebut sekarang, ayo nanti berebutan di akhir-akhir. Dan untuk satu surah 1448 Hijriah, peringatan di Maulid Az-Zaitun berapa hari yang lalu, adakah di daerah-daerah lain yang memang memperingati satu syuronya? Boleh info-info ya. Mama Indah, belum sempat diangkat Mama. Coba lagi Ma. Belum diangkat teleponnya Mama Indah. Coba lagi Mama Indah, belum sempat. Mama Indah jangan ini, jangan patah semangat. Terus ada beberapa tamu undangan memang yang dihadirkan, gak cuma dari pemeluk agama Islam, tapi dari penganut agama yang lainnya juga hadir. Jadi bentuk toleransi juga ada di Maulid Az-Zaitun, toleransi dan perdamaiannya. Oke, halo Mama Indah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Merdeka, ngopi-ngopi say. Kopinya diseruput, semangat tetap lanjut.
0: Iya, Mama Indah.
1: Iya. Iya kan tadi lagi berita dulu, Tete.
0: Info aja sebentar.
1: Iya, info dulu. Gak apa-apa. Bagus itu.
0: Ya iya. Terus tadi Taisa juga mana nih? Taisa, Taisa jangan pundung ya.
1: Iya, Taisa jangan pundung, udah biasa.
0: Udah biasa mah kalau nelpon gak diangkat.
1: Lagi kagok Taisa.
0: Lagi kagok ya. Nanti juga
1: kagok.
0: Nanti juga di ayo gitu ya. Mama Indah, apa selain jengkol yang naik, jengkol-jengkol?
1: Iya, Mama Indah kemarin beli juga sama teh.
0: Iya, iya.
1: 12.
0: 12, seperempat.
1: Iya.
0: Iya nih.
1: Paling digoreng aja.
0: Digoreng aja
1: jengkol
0: terus.
1: Jengkol petai tuh sama ya, teh, pada doyan ya?
0: Doyan? Oh. Meskipun...
1: Mahal, teh, petai gak? 5.000 satu papan tuh yang ditunggu kan suka ada sih.
0: Iya. Setiap jam setiap jam berapa tuh?
1: Pagi.
0: Oh, pagi ya. Tadi pagi enggak ada tuh.
1: Iya, sekitar gak ada kali.
0: Sekitar tunggu sepi tuh.
1: Ini hari ini enggak ke warung, Tete lah.
0: Enggak ke warung. Tapi
1: lagi males dulu.
0: Tapi Pak Amirnya di warung.
1: Ya biasa ngantor. Udah sarapan ya ngantor teteh. Kantornya dua.
0: Iya kemarin pas lewat juga ini lagi ngantor nih
1: iya,
0: Pak Amirnya.
1: Persiapan itu buat hari Senin teh, perpisahan SD.
0: Perpisahan SD Haur Kolot itu.
1: Iya.
0: Yang di
1: Amir kan di situ jadi komite.
0: Iya yang di depan kantor desa. Iya. Oh hari Senin.
1: Perpisahannya. Baju batiknya mah udah dikasih.
0: Oh seragaman nih.
1: Iya dari sekolah.
0: Oh iya terus apa aja acaranya perpisahannya?
1: Ya biasa Tete.
0: Apa? Pentas seni.
1: Acaranya.
0: Pentas seni.
1: Ada yang monitor Tete.
0: Siapa? Ada yang monitor.
1: Iya.
0: Pak Amir.
1: Ya kayaknya Pak Amir Tete.
0: Semangat Pak Amir. Nanti lancar
1: iya,
0: persiapan untuk pentasnya perpisahannya di SD Haur Kolot.
1: Iya, latihannya mah di sini Tete.
0: Di mana?
1: Latihan itu anak sekolah tuh lengser.
0: Oh.
1: Iya, kebetulan ponakan ikutan acara lengseran.
0: Iya.
1: Di Ajio. Anaknya Dewi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mama Indah ada salam.
1: Dari siapa?
0: Mama Indah jangan lupa nih ada Ahi Bintang. Di Bogor, di Bogor, Sentul.
1: Iya, salam kembali Aki.
0: Ahi, Ahi.
1: Itu mah di TikTok aja ya Teh.
0: Bukan Aki-Aki loh, Ahi. Ahi. Ahi itu kan sebutan untuk laki-laki ya.
1: Oh, mm-mm. Ahi.
0: Iya, Ahi.
1: Mm-mm. Ahi. Mm-mm. Oh iya, itu aja Teh lagu mencari alasan Teh.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya, buat Mama Indah katanya ngopi say uhuy.
1: Iya, Ahi. Ahi.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Iya, Mama Indah kan sekarang jarang on air ya. Mm-mm. Ngasih kesempatan buat yang baru-baru Teh.
0: Ah, iya.
1: Iya, biar apa? Banyak yang masuk.
0: Iya.
1: Selang-seling aja kayak gitu ya Teh.
0: Iya.
1: Kan jadi banyaknya dari grup fans Tura WA. Iya, yang penting kan kita hadir.
0: Iya.
1: Kalau di rumah mah hadir aja Teh.
0: Iya ya, monitor terus ya.
1: Iya. Gak ada kerjaan. Ini
0: beres-beres
1: juga,
0: rumah
1: dari
0: ya.
1: Grup senam yang di sini tuh lagi pada jalan-jalan Teteh.
0: Pantesan tadi tuh ada ijo-ijo ya seragaman.
1: Iya itu.
0: Oh gitu.
1: Ini di grupnya sini, blok pintu 5.
0: Iya.
1: Sumur adem, Plentong.
0: Ke pantai nih.
1: Oh iya iya. Habis senam ke Plentong. Plentong apa Plentong sih?
0: Iya, Plentong. Nah, senamnya di sana.
1: Iya, enggak ikut
0: Sekalian senamnya di pantai.
1: Enggak, itu di acara apa ya itu tuh?
0: Acara apa?
1: Ibu Yunita Teh. Di balai desa. Balai desanya itu Ayah Pamungkas.
0: Sumur adem ya.
1: Sumur adem. Kan ibu kuenya kan perempuan ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: betul.
1: Di situ depan balai desanya.
0: Oke, iya, mencari alasan. Siap. Iya. Nah, Mama Indah udah pernah ke Pantai Plentong berapa kali?
1: Udah berapa kali ya?
0: Berkali-kali pastinya ya.
1: Enggak.
0: Udah sering. Enggak juga.
1: Dua kali kayaknya.
0: Dua kali.
1: Dua kali Teteh. Kalau nggak salah.
0: Iya, pantai-pantai di Indramayu kan banyak.
1: Iya. Salamnya buat
0: Ibu siapa Sukina nih?
1: Yang selalu semangat ya Teh.
0: Iya.
1: Lagu rengat ntar aja. Belum ini apa?
0: Nanti nggak karena
1: belum
0: ini.
1: Lancar, ketinggalan aja.
0: Nyanyinya
1: buat Nanang Rasti, Prebono yang punya Eho. Buat Mimi Samina, Ibu Sukina, Mama Aldin, Mama Billy. Buat Bapak Salim yang punya pete.
0: Iya.
1: Sama Sang Hyang Dora.
0: Ditunggu nanti petenya.
1: Kebagian Tete pasti.
0: Pasti deh.
1: Iya. Buat Mama Odang, buat Tete Isa yang punya sayang.
0: Betul.
1: Mama Tuti. Buat Papa Angga sama Bunda Ritanya. Sehat selalu ya Pak.
0: Oh iya Papa Angga, ayo karaoke Pak.
1: Iya acara karaoke tuh.
0: Iya jam 10.
1: Buat Pak Gopar, Mama Baby, Mom Ara, Mama Paujian, Mimi Epi yang punya rumah mewah sama kacang gawilnya. Buat sama nenek. Iya Tete kan suka ngisi-ngisi warung.
0: Oh iya, semangat nih Mama Epi.
1: Iya,
0: Mama
1: buat
0: Epi.
1: Ratmina, Mama Titan yang lagi di Bogor, Mama Ratmina, Ayam. Buat Teh Nani sama Kang Taninya udah pulang Tete.
0: Dari?
1: Ya dari Karawang.
0: Oh,
1: Udah pulang mudik Teh. Buat Mama Rati, Bunda Mary, buat Sondol, Bunda Yuniasari, Wakisut, buat Kang Asep Roland, buat Mama Meni, Kang Rojaya, Teh Soleha, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Iding, Cak Pur. Terus itu Teteh, terus Kang Ramli ya?
0: Iya nih Bang Ramli, ada.
1: Iya Bang Ramli. Terus siapa Bang Evan ya yang di Majalengka?
0: Iya, Mas Evan sedang dengerin nih, sedang nonton. nonton.
1: Terus Bunda aja Supriyatin. Ya udah pokoknya okay. Buat semua-muanya aja
0: ya. Iya, Mama.
1: Iya, ditunggu lagunya spesialnya siap. Buat Teteh. Sehat selalu ya, Teteh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Doakan selalu ya, Mama.
1: Tetap
0: semangat.
1: Semangat juga. Iya, ucapannya Teteh. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Terima kasih. Mencari alasannya ditunggu. Nyari alasan apa lagi sih, Mama Indah? Alasan gak masak nih Pak Amir, gak masak, kenapa nyari gasnya susah gitu, itu alasannya. Itu gak nyari-nyari ya, ya memang sedang begitu kondisinya. Kalau Taisa merasakan juga gak kelangkaan gas di daerah Cadas Ngampar? Halo Taisa, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Sehat Teh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Teisa. Alhamdulillah sehat walafiat. Teisa.
2: Kalau nggak sehat mah nggak bisa
0: batel
2: ya.
0: Iya. Kalau nggak sehat Putri Ayu nggak bisa duduk di kursi panas pagi hari ini. Doakan selalu Putri Ayu selalu sehat ya Teisa.
2: Iya, didoakan
0: sekali. Biar bisa.
2: Kalau enggak ada Ayu tuh, enggak ada siapa-siapa mah kok sepi radionya.
0: Iya, nanti nanti mencari-cari ya. Teisa dipilang di Cadas Ngampar susah juga enggak nyari gasnya?
2: Sama.
0: Sama ya.
2: Iya. Sekarang mah udah musimnya nyedot di sawah.
0: Iya.
2: Enggak warung enggak ada teh. Ya untung teh Isa mampu share.
0: Punya berapa tuh?
2: Punya dua.
0: Punya dua ya. Iya Putri Ayu udah merasakan gak punya serep. Jadinya begitu habis langsung nyari-nyari keliling-keliling ya.
2: Kalau punya serep mah udah dikit lagi tuh buru-buru.
0: Iya.
2: Walaupun nyari-nyari juga asa jangan sampai habis tuh.
0: Iya.
2: Kalau gak punya serep mah ya susah.
0: Masak apa Taisa pagi-pagi?
2: Enggak masak apa-apa,
0: masak
2: nasi doang.
0: Masak nasi doang.
2: Iya. Ya beli yang mateng aja teh.
0: Ngirit gas ya. Ngirit gas ya. Ngirit gas.
2: Enggak masak apa nasi doang kan enggak nasi di setrum ya di listrik.
0: Oh iya. Enggak di aron ya. Oke Teisa, Mama Indah request lagunya Mencari Alasan. Teisa apa? Oke, mapai jalan setapak kade, ngajuk-juk. Maaf ya pemirsa, hanya sampai di situ hafalnya. Oke, apa nih pagi hari ini mau kirim buat siapa semangat-semangat paginya biar tetap semangat di hari Sabtu.
2: Tetap semangatnya buat Mama Indah ya. Buat Bapak Amirnya juga. Buat ibuku sayang, Ibu Sukina ya. Buat Bapak sayang, Bapak Salim ya. Ya buat Pak Te Nani, ayah paginya juga. Buat Mama Pauja, buat Momara, buat Mama Oda, buat Mama Endangnya juga, buat Ibu Billy, buat Mama Febi, buat Bunda Yuniasari, buat Bunda Mary, buat Bunda Emma yang ada di Banjarnegara, buat Kang Epannya juga ya. Buat Pak Pur, buat Kang Agus Suryanto yang ada di Samarinda.
0: Agus Suryana.
2: Iya, Agus Suryana.
0: Iya.
2: Iya, maaf.
0: Ya, Agus Suryana ya.
2: Agus Suryana. Iya, buat Mimi Epi Mama Ratinya juga. Buat siapa lagi ya? Bapak Angga saya.
0: Iya, makasih ya.
2: Buat Bunda Ritanya juga. Buat Senang Rasti, Nang. Iya. Tunggu duetnya, Nang.
0: Aduh.
2: Ayo, Nang.
0: Ah, ngapalin di set.
2: Buat Mama Fauzia.
0: Makasih ya.
2: Sepertinya buat Teteh aja.
0: Oke.
2: Iya, ucapannya teh.
0: Ucapannya apa tuh?
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Teh Isa. Iya, tadi Mama Indah info ada yang rombongan senam ingin ke Pantai Plentong. Nah, Pantai Plentong di Sugra Sumur Adem sana. Iya, Mama Indah, kalau kuwunya Ibu Kuwu loh. Ibu Kuwu Sumur Adem Timur, namanya Ibu Liana Listia Dewi. Selamat pagi nih Ibu Kuwu untuk Sumur Adem, Ibu Liana Listia Dewi. Pastinya juga aktif nih untuk berolahraga di

0: Des, dan juga ada mencari alasan untuk Reka Prima semuanya.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Kali kau hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
7: Cepat.
6: Beli cash juga bisa.
7: Bisa.
6: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Yeah. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen atau mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang.
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto teh. Karena kalau bang cetak foto dong 4x6 berapa? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: Aduh, rasanya adem banget ya kalau dengerin lagu Mawar Bodas. Ada yang punya tanaman mawar gak di rumah? Mawar bodas, mawar, kalau merah apa nih bahasa Sundanya? Merah bahasa Sundanya apa? Kalau putih kan bodas, putri aja tahu tuh. Berem apa ya? Berem. Aduh, tapi pengucapannya nih bukan orang Sunda, soalnya Putri Ayu mah abdi mah teu tiasa nyarios bahasa Sunda atuh akang. Kalau Bunda Yunia Sari mah pasti jago nih bahasa Sunda ya Bunda. Baru selesai senam nih Bunda di kecamatan, infonya baru selesai senam dan banyak nih untuk peserta senamnya. Dan ngomong-ngomong mengenai alunan musik Sunda, terus ada yang bisa ini gak, rekan prima atau wong reang, seni karawitan atau gamelan? Karena di Mahata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, juga ada seni karawitan. Seni karawitan Mahata Zaitun atau disebutnya dengan Sekarmaz. Ini kelompok seni kebudayaan atau gamelan di lingkungan Pondok Pesantren Mahata Zaitun. Singkatan MAZ sendiri memang dikenal luas ya sebagai identitas resmi dari Pondok Pesantren Mahata Zaitun. Seni karawitan Sekarmes ini disebut sebagai purnama dari Asia Tenggara. Ini ada dari pelajar juga gabung di seni karawitan Sekarmas. Ada dari karyawan juga, ada dari guru juga, pokoknya mah ya. Dan tim Sekarmas atau seni karawitan Mahata Zaitun bernama dari Asia Tenggara. Para pelajar di Mahata Zaitun terus berlatih dan mengembangkan seni karawitan sebagai bagian dari kurikulum ELSTEAM, yaitu pada bidangnya art ya. Nah itu, nah dalam peringatan Satu Syuro kemarin, Satu Syuro 1448 Hijriah, seni karawitan menjadi salah satu kesenian yang turut ditampilkan dengan membawakan gending tradisional hingga lagu-lagu nasional. Kegiatannya menjadi wujud nyata bahwa kecintaan pelajar di Mahata Zaitun untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman saat ini. Oke, bisa nih rekan prima lihat selengkapnya di lognews.go.id, begitu juga di akun media sosialnya Lognews ya. Oke, halo, assalamualaikum. Ngopi say, ada siapa nih?
1: Ngopi say. Kopinya diserubut, semangatnya tetap lanjut.
0: Bisa main gamelan gak?
1: Oh,
0: Aki Metal gamelan atau Kang Rian?
1: Gamelan mah udah tiap hari dibunyiin teh.
0: Oh gitu. Oh iya kan, iya. Kayu-kayu ya di situ Kertanegara ya.
1: Iya, suara seru, suara pompir, suara mesin belah.
0: Betul.
1: Suara kompresor, sama aja gamelan. Mengeluarkan suara.
0: Oh iya iya, betul betul. Iya. Di setiap harinya Kang Rian bermain dengan kayu-kayu di situ, palu, paku.
1: Kalau tiap hari sama kayu cuma aduh, bau kayu nantinya deh.
0: Iya. Aduh, Kang Rian ini penelpon terakhir nih di Ngopi Say.
1: Bikin kopi teh, iseng-iseng. Ngebel mas.
0: Iya, di menit-menit terakhir nih. Berarti rada ekspres ini, harus ekspres.
1: Kereta harus bener ya.
0: Kereta cepat ini.
1: Alhamdulillah pagi bisa masuk. Biarpun terakhir,
0: iya,
1: menyempatkan hilang-hilang waktu kerja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nanti karaoke bareng Putri Ayu juga sampai jam 12.
1: Ayo duet, ayo.
0: Duet apa? Sawerane, ayo sawerane disiapin.
1: Beres, penting yang di TikTok sawerannya pakai koin.
0: Ayo. sawerane Bu Dinya Sari. Iya, nonton radio sih soalnya kalau di TikTok ya. Rian belum masuk ini, belum masuk di TikTok. Kang Rian belum masuk hari ini pagi ini di TikToknya.
1: Ntar hadirnya.
0: Oke.
1: Ntar di season selanjutnya
0: deh. Ini obat terakhir itu obat rinduku loh, lagu penutupnya.
1: Obat rinduku.
0: Requestnya Bunda Emah yang ada di Banjarnegara.
1: Oh iya benar lagi.
0: Yang sedang rindu-rindu mengobati di pagi hari ini.
1: Iya, menyambut untuk malam mingguan. Biar rindunya terobati yang punya pasangan.
0: Iya. Apalagi yang liburan gimana, juga.
1: Yang liburan sih menikmatin teh, yang menikmatin apa malam mingguan, nikmatin suasana teh.
0: Iya.
1: Oke. Jadi Rian nggak ada request ya?
0: Iya.
1: Ya udah, ya udah. Rian silaturahmi aja ya.
0: Berarti silaturahmi aja yuk.
1: Yang udah nyenggol Kang Rian, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Yang terabsennya Kang Rian absennya buat yang tadi ada Mama Indah. Selamat pagi sama Pak Amirnya, semoga sehat selalu. Buat Ibu Supinanya juga, semoga sehat selalu, yang selalu ceria, yang selalu mencerang.
0: Pasti tuh.
1: Terus juga buat Nang Rasimnya juga semoga sehat selalu. Terus buat Teh Isanya juga semoga sehat selalu Teh. Terus juga buat Kang Salim, semoga sehat. Terus juga buat Mister Bononya juga, buat Bunda Mary ya, semoga sehat. Gua buat yang ada di TikToknya juga ada Mama Meninya, Mama Meninya.
0: Agus Suryana ada.
1: Buat Kang Agus Suryana juga buat Bunda Yunia Sari yang boga pengen berduit ya. Terus juga buat Mama Febinya juga, abad ikutin Mak Jerman juga. Kang Condolnya juga, juga buat Kang Dasmo, juga buat Mama Retina, buat Mama Nani, sama siapa tuh suaminya deh?
0: Kang Fani.
1: Fani ya. Kang Fani juga buat Teh Soleha, sama Mama Lurnya juga. Solehanya juga buat Mama Tuti.
0: Mama
1: Uja, Bumi Haji Supriyati juga. Buat juga
0: Bunda Emma udah nungguin nih lagunya.
1: Oh tenang aja Bunda Emma, pasti kok diklik kok, tenang aja diterima mas, nggak bakalan pasti diklik. Terus juga buat Mama Aldinya juga. Terus buat KGB, Kapur, Bu Santinya juga yang punya rumah pemindahan. Ini selalu monitor loh biar
0: Iya loh, Uni Santi ya. Spesialnya buat siapa nih?
1: Spesialnya ini buat teman-temannya yang belum disenggol ya. Spesialnya juga buat Tete seorang sama
0: terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Oke deh ya, ikutan
0: Requestnya.
1: Yang di TikTok juga dari A sampai Z ya.
0: Ayo gabung.
1: Akhir kata. Kopi pahit, jabure sukun.
0: Cakep.
1: Kang Rian pamit. Matur kesuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Kang Rian di kawasan Kertanegara. Menutup di ngopi saya pagi hari ini. Kang Agus Suryana sudah mendengarkan lewat streamingnya loh. Enak banget dengerin streamingnya loh. Wah, asik ya streamingnya di primafmindramayu.com. Jadinya gampang banget sekarang mendengarkan radio Prima FM. Jadi gak ada alasan lagi gak punya radio. Kan punya handphone, ya kan? Hayo obati rinduku untuk menutup di ngopi saya pagi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Nanti lanjut untuk karaoke bareng Putri Ayu sampai jam 12. Terima kasih semuanya. Mimi Kaji Supriyati nanti masuk di karaoke ya Mi, soalnya mau telepon di Ngopi Stay udah habis waktunya. Dan juga tadi ada Mimi Uni Santi juga tuh mau telepon ya Uni. Semangat, selalu sehat nih nasi padangnya. Terima kasih Putri Pami di Ngopi Stay. Salam sehat bahagia selalu dan lancar segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum. Merdeka.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Selamat pagi, lanjut lagi bersama Putri Ayu. Nah, tapi kali ini kalau tadi pagi ngopi say jam 7 sampai 10, lanjut jadi berdendang karaoke di udara di Gebo Yu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Kita karaoke sampai jam 12 siang. Berarti 2 jam nih kalau hari Sabtu dan juga hari Ahad atau akhir pekan. Jadi waktunya lumayan ya. Jangan sampai nih dilewatkan kesempatan pagi hari ini. Jangan disia-siakan, ya kan? Halo yang sudah ingin berkaraoke, gabus wetan hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Merdeka. Iya, Mimi Kaji, apa kabarnya Mimi Kaji Supriyatin?
1: Sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah ya, Mimi Kaji. Ya. Pengen berkaraoke apa nih pagi hari ini?
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Ya, dirubung semut.
0: Dirubung semut. Anak gula nih ya. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut.
1: Ada Prima. Ada Mbak Ayu.
0: Asik. Iya. Ada gulanya.
1: Ada Primanya.
0: Sing manis-manis pastinya dirubung semut ya.
1: Iya.
0: Ini nih apa, bawa rombongan, bawa teman-temannya. Iya, semutnya kan bawa rombongan.
1: Oh iya, satu iya. Juga keluar semua.
0: Kalau misalkan
1: tadi Kang Rian keluar semua. Iya, Kang Rian.
0: Soalnya kalau semut misalkan nemuin apa nih makanan, nah dia ngajak teman-temannya berbagi, yuk gitu.
1: Ayo bareng-bareng makan.
0: Gotong royong dari semut ini.
1: Ayo bareng-bareng gigit. Biar pada gatal.
0: Igoki dirubung semut. Ayo digebayu.
1: Ayo Kang Rian.

0: 6.
1: Nah, putri saya.
2: Iya, Mimi Kajiku saya. Mama Aldin, Mama Billy di Goy Boy. Pasalin.

kalingan. Aduh, tobat. Asik. Mangan mangan bonteng ya, sesigaran tuh. Bunda Emma Banjarnegara. Asik. Bunda Yuniasari di Gewoy.

0: Iya kali ya Mi, cintane rontok.
1: Wis karo sing rontok.
0: Wis apa wis ora kelingan ka karo Putri Ayu ka?
1: Wah, kudu ditonjong.
0: Padahal sing paling ayu dewek ya.
1: Iya betul.
0: Mimi Kaji jarene mawanta. Mimi Kaji ini suaranya bagus apa ini ya bengene sinden apa? Mimi Kaji bengene sinden apa? Gue pinter nembang. Waduh.
1: Sinden anak mawanta. Mimi Kaji masih sinden kebo lahiran.
0: Thank you Mimi Kaji. Wasik.
1: Ya.
0: Iya Mi. Iya.
1: Kang Wartai nanya.
0: Nanya di live nanya TikTok.
1: Gimana?
0: Di TikTok Prima Mi lagi nonton.
1: Iya, gimana?
0: Iya, Mimi Kajiku. Bengene ya. Sinden apa? Soalnya pinter nembang.
1: Sebenarnya anu Mbak Putri ayo.
0: Iya.
1: Lagi waktu sekolah SD tuh. Mimi Kaji kejuara nyanyi.
0: Oh gitu.
1: Iya, nyanyi apa beko? Tadinya tuh bisa.
0: Oh.
1: Biar dangdut, biar pop, biar tarling bisa tadinya.
0: Oh gitu.
1: Jadi sampai sekarang ya masih di kelingan terus.
0: Ah, asik.
1: Bahwa nadanya setiap nyanyi sampai ke musiknya mulai musik berhenti langsung nyanyi gitu tuh. Jadi
0: tuh,
1: masih ingat
0: tuh.
1: Kalau penyanyi bukan penyanyi.
0: Bukan. Penyonyo kalau juga bukan.
1: Benar sih, Mimi Kaji tuh diajak nyanyi di organ. Emang Mimi Kaji bisa nyanyi tuh karena banyak anaknya jadi gak mau.
0: Oke, terima kasih
1: iya,
0: Mimi.
1: Iya karena repot. Ya terima kasih.
0: Sama-sama Mimi.
1: Ayo terlaksonya.
0: Sama-sama.
1: Salah nyebut temannya aja.
0: Siap.
1: Ya salah sayangnya Mbak Putri Ayu. Mbak Putri Ayu. Mbak Putri Ayu.
0: Iya.
1: Yang paling sayang. Paling setia.
0: Amin.
1: Ucapannya 5,8 Prima FM Radiana Indramayu. Indramayu.
0: Iya. Radio nomor 1 di Indramayu. Waalaikumsalam.
1: Yang kembang kuning.
0: Cakep.
1: Ketemu maning karo radio ne, karo ken maning.
0: Cakep.
1: Putri Ayu apa karo Kang Andre ya karo siapa baik.
0: Iya.
1: Karo ken.
0: Betul.
1: Apa ya? Penyiar banyak banget radio Prima.
0: Makasih Mi.
1: Mbak Putri Ayu sayang Mbak Putri Ayu si paling sayang paling Ayu.
0: Oh pastinya. Assalamualaikum salam Mimi. Mimi Kaji nih semangatnya luar biasa. Begitu pula dengan yang punya tikungan maut nih, manggungan. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bunda Rita. Apa kabarnya untuk hari ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Mana ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nih, suara
2: pagi menuju siang.
0: Iya, pagi menuju siang. Ini suara radionya nih. Volumenya sepertinya kegedean nih, Papa Angga.
2: Udah kecil. Udah. Terlalu dekat aja.
0: Oh, terlalu dekat ya, Papa ya.
2: Ruangannya terlalu kecil, jadi berdekat-dekat gitu.
0: Sehat, Papa?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman kaki ini
0: kenapa?
2: Agak sakit ya.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Asam uratnya lagi kambuh.
0: Oh, asam uratnya kambuh.
2: Tadi tadi malam udah ke dokter sih.
0: Oh, sudah ke dokter. Oke, mudah-mudahan segera disehatkan kembali ya, Papa Angga.
2: Ya,
0: begitu juga
2: amin.
0: Bunda Rita.
2: Ya, amin.
0: Tetap semangat selalu. Yuk, biar semangat ingin karaoke apa nih?
2: Yang kemarin putri ini aja.
0: Apa tuh? Apa?
2: Cincin putih
0: sayang. Iya, pas sore hari itu udah habis waktunya. Soalnya kan hanya 1 jam.
2: Iya.
0: Tapi kalau Sabtu dan Minggu 2 jam masih banyak waktu. Ini yang mana ya cocoknya nih, Papa Angga?
2: Yang dari Caca aja.
0: Oke. Yang ini, yang ini.
2: Tadi yang baru gabung siapa tuh?
0: Itu Mimik Haji Supriyatin.
2: Mimik Haji Supriyatin, orang gabus ya.
0: Iya.
2: Oke, salam kenal ya buat Mimi Haji dari Gabus.
0: Dari Gabus Wetan. Suaranya
2: gimana indah.
0: Suaranya gimana Mimi Haji, bagus ya?
2: Bagus.
0: Oke, okay, di Gabus. Ya.
2: Tapi salut juga sih,
0: Mbak. Okay. Ini
2: artinya kan
0: cocok enggak nih yang ini?

0: Iya, meskipun ini nih apa tuh musiknya ya kurang mantul ya.
1: Musiknya ini ya pas ini
0: iya.
1: Kan bukan yang dari Caca ini.
0: Iya.
1: Iya. Tadi yang dari Banjarnegara siapa itu?
0: Ada Bunda Emah, Bunda Emah.
1: Bunda Emah ya di Banjarnegara. Selamat
0: iya. Iya, Papa Angga, terima kasih. Sehat-sehat
1: ya,
0: selalu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita buat yang soleh juga di bawah Bibi.
0: Iya.
1: Kita juga Kang Aman. Juga Mbak Salim. Selamat siang aja. Kang Ria yang tadi udah gabung juga nih, selamat siang juga. Mister Bumanya juga Minma.
0: Aci.
1: Sehari yang dari seberang sana ya. Itu Bunda Yuni sehari dari Sumedang. Sampai Semang Bekasi. Dan buat Mimitutri juga yang punya ayam dan sama Lina sama Uji sama Caksi ya. Spesialnya aja ini buahnya lilit saja buat putri yang cantik.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, selamat siang dan udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur suwun. Terima kasih Bapak Angga bareng Bunda Rita yang ada di tikungan tajam. Hati-hati bagi rekan Prima atau wong reang yang melintasi tikungan-tikungan, tetap waspada bila berkendara. Tengok sana, tengok sini dulu, jangan sampai langsung meluncur. Oke, sudah jam 10.30 nih, kita jeda sebentar ya. Putri Ayu mau minum dulu nih. Minum. Ya, Narasim dan Bunda Yuniasari ditunggu setelah ini. Jangan kemana-mana, hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, di Gebayu
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Kali kau hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar, kabar gembira,
8: gembira,
7: kabar,
8: kabar
7: gembira,
8: gembira.
7: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
8: proses
7: cepat,
8: cepat.
7: Beli cash juga bisa,
8: bisa.
7: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
8: dan
7: cuci.
8: Mesin cuci.
7: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: lanjut lagi di berdendang karaoke di udara di GBU. Hanya di sini dong, di mana lagi kalau bukan di Radio Prima 958 FM Horgilis, ya kan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Berdendang karaoke di GBU, apa nih mau berkaraokenya?
1: Lagunya lagu berdangdut.
0: Berdangdut ya. Aduh.
1: Ya, ayo. Apa yang dikatakan tadi pagi, apa yang diomongkan tadi pagi?
0: Aduh. Apa itu ya? Cek Sean, cek cek one, cek one, cek. Aduh. El, putri aja tuh belum sempet ngapalin lagi loh.
1: Jadi belum sempet ya. Aduh, kasihan banget.
0: Iya. Karena karena kalau ngapalin
1: karaoke butuh waktu berapa hari, berapa minggu.
0: Iya, soalnya dangduter ini. Nah,
1: kalau sambil siaran belum ada kesempatan. Udah sendirian aja lah.
0: Nih, coba nang nih. Ntar sambil di ini ya, kalau Mas Agan Putri Ayu berhenti.
1: Tinggal pucuknya baik.
0: Pucuknya baik ya.

0: Kita putri Ayu dulu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Ada naik suaranya tetenya.
0: Oh gitu. Ya ya ya. Ayo coba. Ya, nah itu.

terima kasih buat Bunda Mai juga.

0: Astrita.
1: Sì.
0: Rika.
1: Ani.
0: Walaupun ujungnya agak-agak.
1: Iya.
0: Besitnya belum nyampe, tapi tunggu tanggal mainnya pasti apal. Rika.
1: Pokoknya tidak Roma.
0: Iya. Yaudah, makasih teh.
1: Ya makasih Narasil.
0: Semoga yang coba harapan keren-keren seperti kita bang loro senang gitu ya.
1: Iya. Penting.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sih penting mau reang seneng kabeh ya. Mohon maaf nih para pendengar Prima FM semuanya. Mungkin di ruang dengar dengan Prima tadi terdengarnya agak gimana ya. Aduh, tapi asyik. Asyik ya, Geboy. Bener enggak sih Mr. Bono? Halo. Assalamualaikum. Mana ini? Suaranya, wah, apa Teh Isa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, Teh Isa ternyata. Wah, tadi barengan sama Mr. Bono nih.
2: Mr. Bono yang salah ya.
1: Iya, Mister.
2: Maaf, Mister.
1: Tenang, Mister. Tenang. Kita soalnya sampai jam 12 kok.
2: Iya, masih panjang waktunya ya.
1: Iya.
2: Ayo kebumulangan
1: Sundaan. Nah, ini dia.
2: Iya, tadi kan udah dangdutan.
1: Sekarang Sundaan. Bunda Yuniasari. Iya, Bunda Yuniasari masih menunggu ya, Bun.
2: Ayo buat Bunda Emma.
1: Bunda Bapak Emma asik-asik jos. Iya.
2: Bapakku sayang, Bapak Salim sayang. Buat Mama Odang sayang, Mimi Epi sayang.
1: Nah
2: ini. Ayo pada ngantuk.
1: ntar Taisa ditinggalin nih kalau
2: ngantuk. kalau saya yang nyanyi tuh pada jempe kayak nggak angkat pincang. Putri Ayunya juga jempe aja.
1: Aduh, iya. Soalnya kan ini ya langgam Sundaan. Masa sih? Ayo asik. Ya kan nggak cocok gitu.
2: Iya.
1: Sampurasun. Tepang deui sareng Putri Ayu. Sareng Teh Isa. Ulah hilap atuh. Kangge sing manjing ning TikTok Prima. Kabung bulengan wae sareng saha atuh.
3: Jalan.
2: Abi tak pernah.

0: Bunda Yunia Sari.
1: Iya.
0: Kurangana Bunda
1: Sadayana.
0: Kanggo Kak Sadayana Bunda Emanya juga. Kanggo Kak
1: Kapayun Kak Harep. Jerene mangwanta Kapayun Kak Harep. Berarti ke depan
0: Kanggo mangwanta. Kurangana Kang Rian Sayan.
1: Iya. Masih ini mangga atuh. Itu yang ada di prasmanan, silakan dinikmati.
0: Kang Rian.

0: Ini ada yang komentar nih, Tessa. Wah, suaranya seperti sinden, bagus banget suaranya, seperti di kaset gitu. Ada Bunda Emma, Bunda ya. Emma di Banjar.
1: Kalau rekan-rekan lagi mudanya tuh, suka ngayun-ngayun, ade-ade sudah ayun-ayun ditembangin.
0: Iya, di ayun-ayun. Ayun-ambing, ayun-ambing sambil.
1: Adanya kan banyak.
0: Adanya ya. Berapa tuh, Tessa?
1: Adanya ada 8.
0: Wah, wow, 8 ya.
1: Iya. Lagi bayinya tuh dari ayun-ayun.
0: Waduh. Iya. Oke, matur suwun.
1: Kita mau kurang ayun-ayun adek ngasuh.
0: Iya.
1: Ngomong dari Jawa.
0: Ngomong berarti iya. Anak pertama nih, Tessa ya.
1: Anak pertama.
0: Waduh. Adeknya 8.
1: Adeknya 8.
0: Aduh. Putri Ayu gak punya adek. Paling bontot ya.
1: Iya. Buat tenang rasim ya. Nyangakan hiburanan buat Mama Indah. Nyangakan hiburanan Mama. Dia katampi kalayaan nyugemakan. Buat mini epi saya.
0: Mohon.
1: Dilujang ke Pantar Waru.
0: Ya Tessa. Hatur nuhun.
1: Ya, sami-sami. Sami-sami teteh ya.
0: Sami-sami.
1: Iya. Permiosnya kasadayana.
0: Mangga atuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Suaranya ajos gandos. Bagus banget tuh. Banyak yang komentar seperti itu. Nah, suara dari Wong Reang atau rekan Prima semuanya ini bisa didengarkan ke pelosok penjuru dunia nih. Dari Merauke sampai Sabang sampai ke luar negeri didengar ya. Oke, masih bisa nih sebelum masuk di sesi jam selanjutnya. Ada dari Subang. Ya, sudah lama nih tak berjumpa dengan yang dari Subang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Halo, selamat siang nih dengan
2: Bang Otoy.
0: Bang Otoy di Subang.
2: Ya, selamat siang kembali ya.
0: Dengan
2: untuk
0: siapa nih?
2: Putri Ayu
0: ya. Yang paling ayu dewek.
2: Mudah-mudahan Putri Ayu pada siang hari ini tetap sehat ya.
0: Amin, sehat. Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Otoy. Ingin bernyanyi apa nih, Bang?
2: Baik, untuk kali ini kami akan menyanyikan dengan satu buah lagu.
0: Apa itu, Bang?
2: Yang khusus ini ciptaan Bang Haji sendiri.
0: Bang
2: kalau
0: Haji.
2: Ciptaan orang. Terlalu.
0: Apa itu?
2: Baik, lagunya Tung Keripit.
0: Tung Keripit. Ahai.
2: Begitu
0: ya. Oke, Tung Keripit. Coba yang ini.
2: Yang barusan nyanyi Kidung apa itu ya?
0: Iya, Kabulengan. Kabung Bulengan ya. Nah itu Tessa.
2: Sama Isa ya.
0: Iya Tessa. Gimana?
2: Enak sekali ya suaranya.
0: Mantap.
2: Begitu merdu.
0: Betul
2: ya.
0: Yuk ah.
2: Nah ya lagu
0: di
2: sudah itu.
0: Di Keboy You.
2: Yuk.
0: Asik. Yang ini oke. Musiknya yang ini. Oke. Bang Otoy di Subang. Asik.

0: gitu ya. Sakit gak mau bilang-bilang ya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Untuk Putri Ayu.
0: Iya.
1: Kalau sama pacarnya, kalau digigit itu tidak terasa ya. Tapi kalau dicubit sama orang lain, ini mungkin akan menjadikan masalah dengan terasanya.
0: Terlalu.
1: Terlalu.
0: Oke, Bang Oto. Okay,
1: terima kasih.
0: Ya, Subang.
1: Untuk Putri Ayu. Mudah-mudahan Putri Ayu pada siang hari ini tetap sehat.
0: Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Yuk, terima kasih. Salam untuk semuanya. Tentunya khusus untuk Ren Radio
0: Primanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bang Otoy. Mirip ya tuh Bunda Emma langsung aja komentar. Eh, itu suaranya tadi kayak Haji Roma. Iya ya Bunda Emma ya, memang sih Bang Otoy dari Subang. Suaranya mirip dengan Bang Haji. Oke, Mr. Bono ditahan dulu, Mr. Bono. Nanti lanjut lagi di Berdendang Karaoke di Udara di Geboyu di sesi jam yang kedua. Nah, Putri Ayu temani rekan prima semuanya Wong Reyang sampai jam 12 siang nanti di Berdendang Karaoke di Udara di Geboyu. Hanya di Radio Prima 958 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Iki lanjut lagi. Ah, keretanya, kereta cepat nih, ekspres. Langsung aja ke perlintasan selanjutnya ya. Udah masuk di jam kedua nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Digeboy.
0: Iya. Aman gak nih suaranya? Volumenya dikecilin atau agak jauhan dikit? Soalnya nguing.
1: Oh yaudah, kecilin dikit nanti.
0: Ya, oke. Mister Bono.
1: Iya.
0: Karaoke apa nih di siang hari ini? Pagi jelang siangnya? Nih okay.
1: Tuh udah mendingan. Berisiknya coba. Rame dong, ondel-ondel depan.
0: Oh ada oh, apa?
1: Ondel-ondel rame, berisik nih di pinggir jalan, ondel-ondel.
0: Ondel-ondel.
1: Ondel-ondel.
0: Iya.
1: Rame depan macet, ondel-ondel.
0: Acara apa tuh? Acara apa?
1: Ondel-ondel aja keliling.
0: Oh gitu. Oh, saweran.
1: Saweran iya.
0: Oh. Iya, Putra Ayu kira ada acara apa dari Kecamatan Haurgelis gitu?
1: Iya, bukan ini aja cuma
0: Oh. Iya. Karaoke-nya apa nih? Pengen bernyanyi apa?
1: Karaoke-nya lagunya Mansur.
0: Apa tuh?
1: Cobanya Ibu Sutina.
0: Apa itu? Judulnya?
1: Terimalah Dia yang Malang.
0: Ini requestnya Ibu Sutina. Ibu Sukina, pernah loh ditanyakan oleh cucunya Ibu Sukina karaoke enggak gitu.
1: Dia enggak karaoke malah dia joget.
0: Oh gitu ya.
1: Joget kalau Mister Bono nyanyi joget pinanya.
0: Oke, ya yang ini cocok enggak nih musiknya Yu Ahdi Geboy?

0: di apa ya?
1: Iya.
0: Ini udah full, di sini udah full.
2: Udah pas.
0: Udah full.
2: Udah pas.
0: Iya. Asik. Vokalnya Mr. Bono cukup gak nih?

0: Iya.
1: Aduh. Ini iya. Apa contekannya enggak ada ya?
0: Enggak ada, makanya ini langsung aja taruh ini aja udah.
1: Oke, okay,
0: okay. Ini lagu kesukaannya Bu Sukina ini.
1: Oh iya, Ibu Sukina
0: ya. Kemarin ini ya, dari hari Jumat ini
1: lagu ini. Gitu ya, Ibu Sukina, saweran endi Bu? Kanggo Mr. Bono. Ya.
0: Iya. Tapi dia langsung goyang kalau dengerin.
1: Oh, gitu.
0: Langsung joget dia.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Mm-hmm. Oke, gitu aja ya.
1: Iya, terima kasih Mr. Bono.
0: Kembali. Iya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, merdeka. Iya, iya, oke. Ah, nih yang ada di grup Ventura Family Prima juga apa nih komen-komennya nih? Siang hari ini pokoknya digeboy Mbak Putri Ayu sampai jam 12 di acara karaoke di udara Ayu. Ah, digeboy. Mama Indah udah ngasih nilai nih ke duetnya Putri Ayu dengan Nang Rasim, dikasih nilai 90 aja. Duet mandulnya tadi ya, kasih nilai 90, oke okay ya, karena memang ada dua lirik, dua baris tuh belum Putri hafalin ya. Coba kalau semuanya pasti 100 ya kan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Berdendang karaoke di udara yu, di gebo yu bunda.
2: Yu, di gebo.
1: Gimana bunda, termonitor gak nih?
2: Ya, ya mau coba apakah bisa kedengar musiknya atau enggak?
1: Iya, coba.
2: Udah beberapa hari madu gitu? Gak bisa bunda teh.
1: Oh, iya iya. Yang di streaming atau di live?
2: Iya, sama. Udah sama di streaming sama di TikTok. Kalau di radio kan bunda nggak bisa datang ke radio. Coba aja ya.
1: Coba ya. Sekarang apa nih bunda mau coba?
2: Coba tibelat nada dasar gim ya. GM.
1: Tibelat. Coba ya bunda.
2: Kalau
1: nggak
2: kedengeran musiknya ya, berarti
1: ya sudah.
2: Bunda teh out lah.
1: Langsung ini
2: bisa
1: apa?
2: Ikut lagi.
1: Iya. Iya, ya coba ya bunda. Kita coba. Siap, di gebo yuk. Kita coba
2: sih, kena galon. Pino galonnya di sana.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Kehala sekedap.
1: Sekedap.
2: Iya.
1: Sekedap.
2: Iya. Coba.
1: Coba ya. Asik.
2: Alhamdulillah ada.
1: Ada, bunda.
2: Asik.
1: Oke. Sekarang gimana? Gede enggak?
2: Enggak gede-gede. Mungkin ada perubahan mungkin dari situ.
1: Oh iya. Oke. Yuk. Udah masuk, Bunda?
2: Oh, ya,
1: udah masuk tadi. Udah masuk.
2: Oh,
1: iya. Ukur ya, sareret.
2: Ukur sareret.
1: Entar dulu ya.
2: Ukur.

0: kode.
1: Ya,
0: kasih kode ya.

0: Jadi kumaha atuh?
1: Ya kita nggak bisa kayaknya.
0: Iya iya. Sesahilapna. Iya. Aduh, ternyata sudah dicoba ya Bun ya. Ya udah separo sih ya.
1: Udah ke separo juga. Bunda dikira-kira aja.
0: Iya kira-kira ya.
1: Udah ya.
0: Iya Bunda, makasih Bunda ya.
1: Heeh.
0: Hatur nuhun atuh.
1: Sami-sami Mbak Yang Ayu. Meskipun Bunda gak dengar musiknya, tapi Mbak Ayu tetap memberi kesempatan.
0: Iya.
1: Iya, makasih banget ya Mbak ya. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, tetap semangat Bunda. Bunda Yuniasari, alhamdulillah sudah separuh jalan sih. Soalnya kangen, kangen kalau nggak ada suara Bunda Yuniasari untuk berkaraoke di siang hari ini. Jam 11.17 menit, rekan Prima semuanya Wong Reang. Kita jeda sebentar ya. Nanti lanjut lagi untuk berkaraoke di udara di Keboyu dan hanya di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Jangan kemana-mana, masih ditemani Putri Ayu sampai jam 12 siang nanti.
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Kali kau hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jeda sebentar dan bisa dilanjut lagi di Berdendang Karaoke di udara di GBU bareng Putri Ayu sampai jam 12 siang nanti. Sudah pukul 9.19 menit. Yang sedang sibuk-sibuk apa nih di rumah untuk siang hari ini, sambil dengerin Radio Prima FM yang menemani setiap saat, setiap harinya. Dan silahkan yang ingin karaoke, masih ada waktu, masih ada waktu panjang nih, karena lebih dari 30 menit nih masih ada. Ayo di 0853-2189-9582 boleh, silahkan. Terus siang-siang seperti ini, yang ingin keluar rumah, ingin menuju suatu tempat, jangan sampai lupa untuk kenakan. Kenakan tuh soalnya kan panas banget ya. Yang berkendara roda 2, kendaraan bermotor roda 2, untuk memakai helm berstandar. Terus lengkapi surat-surat kendaraannya. Lalu juga pergunakan ini nih, sarung tangan ya, biar gak gosong, biar nyaman juga dalam berkendara. Lalu kenakan juga masker penutup hidung ya, biar nyaman. Kan banyak debu-debu juga, itu untuk menjaga kesehatan dari rekan Prima semuanya. Jangan sampai lupa nih. Oke, silakan. Nah, ayo yang ingin karaoke, masih dibuka nih. Sam yang ada di lantai Top Prima 958 FM juga boleh gabung. Yang ingin punya bakat-bakat terpendam, jangan sampai bakat-bakatnya terpendamnya dalam banget, jadinya gak bisa mengembangkan bakatnya. Nah, ya di Radio Prima 958 FM, Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ini, bisa didengarkan melalui streamingnya di primafmindramayu.com atau melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Ini daerah Cilandak, ini gak mati listrik gak? Kalau mati listrik Mamang Wanta ya bisa karaoke dong siang hari ini ya gak? Mamang Wanta, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Mamang Wanta, ini baru aja minum apa tuh? Baru minum. Terdengar seperti baru saja minum.
1: Mau tergayem, Mbak Putri.
0: Oh, gayem. Apa tuh gayem apa?
1: Ya biasa beresin di meja kan, sing ngurung. Oh, diberesin.
0: Iya, apa bae pirang-piring go. Pirang-piring ya.
1: Gula ku mana esuk-esuk ku ya. Lentang-lentong dolan tangga di bae. Segak kuning war sebuntel.
0: Iya.
1: Bung Wadon kok akan segala yang kau nyumai.
0: Waduh.
1: jadi mau cepangan mas.
0: Iya. Oh, mangan segala yang kau ya.
1: Iya. Jadi daripada manggung jabor lah.
0: Ya iya.
1: Bagian manggung itu rewetang lah.
0: Iya.
1: Dirawati.
0: Ya wis, wis mangan sega, wis nginum, ayo. Arep karaoke apaku?
1: Karaokene apa ya?
0: Mau pasti ya.
1: Karaoke akan suaranya Papa Angga ya, pertama iya. Kali ya.
0: Waduh, Papa Angga.
1: Sayang Mbak Putri, maklikannya nah, iya, iya. Kamu sih kayak iya, tadi iya. Dipun
0: nih. Oh, kecepetan iya. Ya. Oh iya.
1: Iya, udah pun sing enak mah, udah biasa watan di YouTube kan.
0: Oh, iya iya iya.
1: Coba main belajaran air mata tiada asin Mbak Putri. Imam kasih hari pen apa sudah lihat orang apa?
0: Air mata tiada arti itu.
1: Air mata tiada arti. Itu melayu-layu kayak terbono.
0: Menangisi apa yang enggak ada artinya ya?
1: Ya bu ya. Bukan ngelangi apa kayak
0: kok? Iya soalnya kok air matanya kok enggak ada arti tidak gitu arti, ya?
1: Kami sini pada mancing bela. Ada Bapak Angga, Terbono, Kangen Tete Isa, Kangen Bunda Yunia Sari, Kangen Narasim.
0: Oke, coba yang ini ya.
1: Kangen Haji Supriyatin.
0: Di Geboyu.
1: Geboyu, Ibu Sukina Ibu.
0: Kalau kalau cocok lanjut, nggak cocok ganti.
1: Ibu nggak cari pun kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Asik.
1: Harap dibantu, Mbak Putri Anu, Mbak Lulu.
0: Bantu apa? Bantu doa.
1: Ini Bang Komis lagi di Batar Baru.

0: Bilang sudah. Iya, didukung tuh lagunya oleh Bunda Emma. Didukung.
1: Iya, Bunda Emma. Mana? Apa kanan?
0: Banjarnegara.
1: Banjarnegara.
0: Iya, saya dukung lagunya.
1: Kangge Kang Kumis Miid ya.
0: Iya, ini ya, Kang Kumis
1: antar waru lagi ngeduit jaran Emma.
0: Iya. Mau ke Radio Prima apa kemana tuh?
1: Putri, jangan ngupain ngomong Emma.
0: Arep nyawer Putri Ayu tah?
1: Iya, nyawer jaran mata kompet.
0: Jadi ini lagi ambil duit dulu ya, sekarung.
1: Nimbantar waru
0: ya.
1: Oh. Ada temen ngemet duit nimbantar waru.
0: Nih jarannya nih jati-jati kah?
1: Lagi jati-jati tak lagi apa ya, mau ngasih duitnya pun jalan-jalan pak. Matur suwun Pak Putri.
0: Sami-sami mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bagi para pedagang juga di siang hari ini yang sedang luruh, sing agi luruh duit, luruh dolar, ya, semangat selalu pejuang rupiah, pejuang cuan, tapi tetap jaga kesehatan, tetap itu poin utamanya. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun aktivitas, tapi nggak sehat, wah semuanya terkendala ya kan. Kak Sam juga selamat siang. 11.30 saat ini. Ada yang ingin karaoke lagi? Hayo. Masih ditunggu nih. 0853 2189 9582. Tadi ada Mang Wanta. Mang Wanta, Bapak Salim mana nih? Pak Salim kan suaranya juga suara emas tuh. Pak Salim suara emas. Pernah dengerin tuh suaranya Pak Salim. Bagus juga. Coba dong sekarang. Mama Indah gak nyoba lagi nih rengatnya. Terus Teh Soleha tuh, Teh Soleha katanya gak bisa karaoke tuh Mbak Putri. Oh ya Putri juga belajar nih demi rekan Prima semuanya. Oke, ada Kang Agus Jos. Selamat siang nih Kang Agus Jos, mau gabung karaoke ta? Ini Jeng Romlah. Assalamualaikum Mbak Putri, belum bisa gabung nih. Salamnya buat semua fan Radio Prima FM ya, yang selalu mengudara semangat. Oke Jeng Romlah, semangat sibuk-sibuk. Sibuk-sibuk segala aktivitasnya ya Jeng. Oke, ditunggu nanti setelah yang berikut ini untuk gabung di berdendang karaoke di udara di Keboyu bareng Putri Aris sampai jam 12 siang nanti. Jangan kemana-mana dan hanya di Radio Prima 958 FM.
2: 95,8 Prima FM. Prima.
3: Gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik untuk Anda yang

Lanjut lagi berdendang karaoke di udara di Geboyu. Sudah ada Bang Arya tuh ya. Bang Arya baru sampai nih ke studio Radio Prima FM. Wah, tadi katanya panas. Saya pakai polo. Bang Arya nanti isi acara di jam 12. Itu fans Dura, fans ketemu di udara dengan lagu-lagu Tarling yang terbaru maupun yang lamanya juga boleh. Dan juga nanti Bang Arya mengisi acara di SCK juga, sepanjang jalan kenangan yang punya nostalgia lagu-lagu lamanya juga nanti boleh gabung di jam 14 sampai dengan 17. Oh iya, SCK hadir ya. Hadir itu 3 jam di hari Sabtu dan Minggu di akhir pekan aja kalau acara SCK sepanjang jalan kenangan. Ayo yang ingin berkaraoke di siang hari ini masih ada waktu di 0853 21 89 9582. Silahkan yang ingin sekali untuk bernyanyi di hari Sabtu di tanggal 20 Juni 2026.

Oke, ayo masih ditunggu. Kalau tidak ada nih, Putri Ayu pengen ini nih dengerin lagu dulu ya. Nanti boleh gabung kembali. Kalau Nok Bintang unyu-unyu di Cirebon mana nih ya suaranya nih? Sudah lama tidak terdengar ya. Mudah-mudahan sehat. Dan mudah-mudahan juga lancar urusannya, lancar juga segala aktivitasnya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang memang gak diinginkan. Ada yang ingin payungan gak? Karena soalnya panas banget nih. Panas banget. Gimana kalau kita payungan aja nih di siang hari ini? Atau Putri Ayu pakai topi nih soalnya. Topi juga untuk melindungi dari panas matahari juga ya, dengan prima.

Oke, lanjut lagi di berdendang karaoke di udara di Geboyu di Radio Prima 958 FM Haurgili, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sudah jam berapa nih? 11.45 menit. Masih ada waktu nih 15 menit untuk rekan Prima atau Wong Reang yang ingin berkaraoke. Boleh di nomornya 0853 2189 9582. Boleh banget, boleh. Ayo, ditunggu. Mumpung masih ada waktu. Ya berebut nih. Ayo yang gak berebut, masih ada waktu di 0853 nih nomornya yang bisa digunakan, 0853 2189 9582. Dan apa ada yang sakit gigi nih di siang hari ini? Kalau sakit gigi kan mau karaokean, mau nyanyi gak bisa ya. Iya. Terus cara mengobati sakit gigi gimana tuh? Ada yang bilang kalau lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Ada yang bisa tahu resepnya nih mengobati sakit giginya? Bisa pakai ternyata ya kompres es batu itu juga bisa. Kompres es batu kalau sakit gigi, apalagi sakit giginya berlubang. Ini biasanya bengkak juga ya pipinya. Nah, ini bisa untuk ngompres pipi yang bengkak dengan es batu. Nih, termasuk yang paling mudah dan sederhana nih kalau kompres es batu. Apa yang ada yang pernah nih sakit gigi dengan mengobatinya di kompres es batu? Atau bisa juga dengan kumur air garam. Nah, ini banyak nih yang melakukannya untuk kumur dengan air garam kalau sakit gigi. Memang sejak dulu ya, berkumur pakai air larutan garam ini cara yang paling populer banget untuk membantu meredakan peradangan serta sakit di gusi dan juga gigi. Itu siapin aja 1-2 sendok makan garam dapur, larutkan ke dalam gelas air hangat. Nah, itu bisa buat berkumur-kumur selama 30 detik. Terus bisa juga dengan obat pereda nyeri. Dengan obat pereda nyeri ini bisa mengobati sakit gigi juga. Dan ingat ya, jika nyeri di gigi enggak juga membaik, perlu banget nih, jangan ragu-ragu lagi untuk mencari pertolongan medis ke dokter. Jangan ditunda-tunda lagi kalau mengobati sendiri di rumah enggak kunjung pula untuk sembuh. Itu bagaimana? Pernahkah sakit gigi dan sudah pernah mengobatinya sendiri? Iya. Oke, mudah-mudahan gak ada yang sakit di siang hari ini. Kak Rizky Yana juga yang hadir di live TikTok Prima 958 FM. Indra Mayu juga selamat siang yang masih nonton radio di siang hari ini. Boleh dong yang hadir di live TikTok Prima untuk telepon karaoke-nya juga boleh. Apalagi yang sedang monitor menggunakan radio di rumah nih, juga boleh banget. Mudah-mudahan kita selalu sehati ya. Sehati seperti lagunya Indahwati berikut ini. Ada yang sedang belajar untuk menghafalkan liriknya? Ayo ngapalin dulu bagaimana liriknya sehati dari miliknya Indahwati berikut ini. Kalau ditunggu yang ingin berkaraoke gak kunjung hadir, kita dengarkan aja lagu sehati miliknya Indahwati.

0: Alhamdulillah, bahagia dunia akhirat kalau sehati ya, rekan Prima atau Wong Re yang semuanya. Wah, terima kasih semuanya. Putri Ayu yang bertugas di acara karaoke, berendang karaoke di udara di Geboyu, pamit nih. Pamit undur diri dan terima kasih yang sudah masuk untuk berkaraoke di siang hari ini. Terima kasih yang monitor selalu sambil apa tuh, nyetrika ya Mama Indah, atau ngangkatin jemuran nih yang siang-siang gini. Gimana kabarnya nih yang punya usaha sale pisangnya, Mama Feby yang cantik, pastinya panas-panas gini nah udah cepet kering ya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi. Wah, Kak Agus Suryana 73 ini mendengarkan melalui streamingnya, katanya wah mantap, stereonya mantap. Waduh, oke deh, sama Rinda sana. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu. Berarti hari apa ya? Kalau besok Putri Ayu senam sehat bersama Sobat Kodeko di Gedung Bazar Mahat Azaitun di depan toko Kodeko. Di Azaitun pus sana ada toko Kodeko. Nah, yang mau berbelanja di toko Kodeko juga belanja lengkap harga oke. Ada di toko Kodeko Pondok Cabe Tangerang juga ada. Toko Kodeko Bekasi di Galaksi Bekasi juga ada. Yuk, besok yang ingin senam sehat bersama ada di depan toko Kodeko Gedung Bazar Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Terima kasih semuanya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Selainnya ada Bang Arya dengan Fensura Ning Kenegi Ning Prima FM. Jangan kemana-mana dan tetap setia selalu di sini.
1: Terima kasih Anda sudah

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Arya kembali hadir di program acara Ventura. Ventura hadir 2 jam setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan hari ini Arya menemani rekan Prima sampai pukul 14 saja, karena pukul 14 berganti acara di sepanjang Jalan Kenangan. Untuk itu yang rekan Prima sudah siap-siap ini di teleponnya, silahkan nanti ya boleh bergabung di 0853-2189-9582. Lagu-lagu yang kita putarkan, lagu-lagu Tarling, panturaan untuk rekan Prima ya, yang sudah siap ini nanti ya, sabar-sabar ya. Ada Ibu Sukina, terus siapa lagi tadi ya? Waduh, dah Bu Sukina ini yang sudah siap ya, Bu Sukina. Dan sebelumnya Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi dan keluarga, serta Datuk Syekh Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia. Semoga diberikan kesehatan yang paripurna untuk Syekh, juga untuk Datuk Syekh Imam Pramoto ya, dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, sehingga kami di sini selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dengan hari ini Arya izin saya untuk mengudara, dan tentunya dengan restunya menemani aktivitas untuk rekan Prima ya. Mari jadikan hari ini bermakna, karena Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Sudah ada yang masuk nih, siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura,
1: merdeka, ning kene, ning okay. Hargai, Indramayu Barat nomor 1, Prima.
0: Nomor 1, Prima FM, kok ya ini.
1: Bang Arya, oh, sehat. Ya.
0: Alhamdulillah sehat, kula Ibu Sukina.
1: Tak balik ya, Ibu Sukina gak sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat.
1: Masih bisa
0: ini.
1: Bang Arya nyaluk lagu maning.
0: Oh, okay.
1: Bang
0: lagunin.
1: Arya.
0: Lagunya apa nih, Ki?
1: Lagu apa ya? Anu Bella ya, apa sih ya? Rayung Sore Bella, ambil ada panas-panas kayak kan mantem banget sih, yang enak Bella.
0: Layung Sore ya. Iya. Siap.
1: Bang Arya. Salam-salam ya.
0: Layung Sore ya untuk Ibu Sukina nih, yang sedang bungkus-bungkus biasanya ya, Ibu Sukina.
1: Iya, bener, lagi bari bungkus-bungkus. Oh, ngelayung sore kok.
0: Siap. Nih, siap Ibu Sukina pokoknya.
1: Siap kok. Anu apa, salam-salam.
0: Salam
1: Mang Wanta. Ayo ya. Mang naik, Mang.
0: Naik, naik.
1: Wih, suara sholatnya, geng. Naik, naik. Nang Rastin.
0: Nang Rastin.
1: Ayo, nang naik, nang. Aja ngantuk, benang.
0: Aja ngantuk lah,
1: Bono Eho.
0: Bono, ya.
1: Bono Eho. Anggo Sondol.
0: Gye.
1: Anggo Teh Nami.
0: Gye.
1: Anggo Kang Rian. Kang Wanta. Kang Wanta. Kang Salman. Kang Timan.
0: Gye.
1: Anggo Uyut.
0: Uyut.
1: Anggo kan ke Haji Pak Kucil, Kak Haji Kucil.
0: Oh.
1: Pak Haji Kucil. Iya, gak bisa enggak aja Bang Arya, Pak Haji Kucil kok.
0: Iya.
1: Anggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Gye,
1: Bunda Mary anggo Cak Pur.
0: Yudi ya.
1: Anggo Bapak Salim.
0: Pak Salim, gye.
1: Anggo Samina.
0: Gye.
1: Anggo Kang Ibeng.
0: Oke, Kang
1: Ibeng. Ayo ngobrol Kang Ibeng, ngadem ayo ora beri rong kenal Prima Kang Ibeng.
0: Oke, Kang Ibeng ayo, ayo.
1: Layung Sore bae lagune ga sing adem, musike.
0: Musike. Siap.
1: Angga Mama Rati. Mimi Ratinya Mama Ratmina.
0: Nggih.
1: Eh, Mam Ibu Billy, Mama Aldi, Bapak Lembe.
0: Nggih.
1: Angga Maratina Mimi Ratmina udah ya. Mimi deh, Mimi Epi.
0: Mimi Epi nggih. Wah, iya Mimi Epi.
1: Mimi Epi. Ayo aja yes. Goreng kacang bae naik.
0: Sing duwe yes jare ne. Jare Teisa sing duwe yes.
1: Iya sing duwe yes. Sing duwe yes. Angga Teisa sing duwe sayang. Ayo naik, Kak. Mama Indah sing derengat.
0: Nggih, Mama Indah sing derengat.
1: Mama Indah derengat, Mama Indah mah.
0: Pak Salim
1: sing Mama Indah. Enggak kok dituti. Mama Odang ribut bae sibuk bae ini dikit sate kayaknya mah orang anjing-anjing Mama Odang.
0: Oh iya enggak Mama Odang.
1: Iya, Mama Odang mah dagangnya dua kali.
0: Oh, dagangnya dua kali.
1: Abis nasi kuning tinggal sate, Mama Odang gak bisa sibuk bae Bang Arya, Mama
0: sate.
1: Odang mah.
0: Waduh, sate ayam.
1: Sate ayam jarene mah ya kalau sate kulit deh. Nah, bukan pengen sate kulit kuning Mama Odang lagi dagang.
0: Siap.
1: Laki sut wah.
0: Laki sut.
1: Andelang laki sut kisut bae orang megar-megar. Megar kayak laki sut. Kisut bae.
0: Aduh aduh ya ya ya ya.
1: Sampai nih musim panas lagi Bang Arya. Kisut bae megar-megar.
0: Ya, di kerupuk ya megar, di goreng ya.
1: Iya. Orang yang megar. Anggap Bunda Yuni Sari.
0: Bunda Yuni Sari.
1: Bintang Yuni Unyo. Anggap tanggane anu bature ya Bunda Yuni ka sapa kaya? Kita orang kelingan bakal nuka.
0: Mama Meni.
1: Mama Meni, iya Mama Meni. Ayo belajar dalar rohokna Mama Meni. Belajar Indramayu. Kok rohokna bae mah pinter kok ngaruh dina manjing mah.
0: Iya,
1: kok. Anggap Haji Supriyatin.
0: Nggih.
1: Anggo Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya. Anggo,
1: iya Kang Rojaya. Anggo sing Asep Rolan wong sing Pandeglang.
0: Nggih.
1: Ayo naik naik naik. Udah Bang Arya ya.
0: Nggih, siap. Bu Sukina.
1: Salam yang buat Bang Arya, sing sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur banyak rezeki ya Bang Arya.
0: Nggih. Okay,
1: ucapane Bu Sukina.
0: Iya.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Iya.
1: Ibu Sukina pamit lagi sibuk kayak menang bebungkus bungkus.
0: Oh iya sibuk terus pokoknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukina, yes, yang sudah hadir sebagai penelpon pertama. Halo, assalamualaikum, Fenstura.
2: Kini ki
0: Prima FM.
2: Radio Prima FM.
0: Iya.
2: Yang mengudara di mana-mana di pelosok dunia.
0: Wih, iya.
2: Yang selalu tak terlupakan.
0: Iya, tampil beda ya.
2: Tampil beda, sebeda-bedanya radio.
0: Sebeda-bedanya. Aduh, Kang Rian, berbuat kabarnya Kang Rian.
2: Alhamdulillah Kang, lagi ngopi-ngopi biar jangan ngantuk.
0: Ah iya, wes benar ya. Ajak lalain besok teko ya jam 10 kah?
2: Teko lah.
0: Iya,
2: teko kan
0: kewajiban. Iya, wes.
2: Aduh, Ventura di supir ya sama Ibu Sukina ngegas terus.
0: Ibu Sukina ngegas terus pokoknya Ibu ya. Sehat-sehat lalu Bu Sukina. Nggih.
2: Aduh, doain Sukina semoga sehat ya, Bu.
0: Iya.
2: Makin mencerang. Oke, gue ngar ya.
0: Iya.
2: Request-nya aduh bokong.
0: Aduh bokong.
2: Aduh. Musikinnya di aduh bokong ayo.
0: Aduh, ada beli ke lagu nih kayak. Ya.
2: Aduh.
0: Aduh dengkul anane ki kayane, aduh.
2: Aduh dengkul ya wis lah.
0: Aduh dengkul kayak. Ayo
2: bokongnya tepos masih dengkulan.
0: Aduh dengkul anane ki.
2: Wis aduh dengkul wis lah bapak. Oke, dilanjut ya Arya.
0: Nggih.
2: Saya sendiri semoga sehat ya Kang.
0: Nggih. Siap.
2: Juga untuk salamnya buat kawasan Al Zaitun ya. Terutama buat saya Panji Gumilang semoga sehat selalu beserta umumnya ya.
0: Amin.
2: Nggih. Terus juga buat Ibu Sukina yang barusan morot. Semoga sehat. Terus juga buat Bunda Yunda Sari,
0: Bunda Yunda
2: yang punya kawasan Sumedang. Buat Om Mininya juga yang di kawasan Subang ya. Subang atau Sumedang lagi?
0: Bunda Yunda Sari Sumedang.
2: Ibu Mini ya? Mini
0: Sumedang juga sama.
2: Sumedang juga ya?
0: Iya, Sumedang perbatasan katanya tadi.
2: Batasan Sumedang berarti di sini dong yang masih wilayah.
0: Iya, Subang antara Subang dan Cirebon katanya Bunda Yuniasa apa Mbak Mamen itu.
2: Oh gitu.
0: Berarti kan masuknya Cijelak ya?
2: Kayaknya sih
0: Cijelak apa Cagak itu nih masalahnya. Cijelak ya, kalau Cirebon kan berarti Cijelak ya.
2: Cijelak, Cijelak. Iya. Duh, kurang paham ke situ ya. Terus juga buat Kang Wantanya juga, buat katanya Pamungkas. Terus juga buat Kang Rasti, Mister Bononya juga. Terus juga buat Teisha, sama Indah. Terus juga Mama Tuti, Jatina juga. Ke Tes Tereha sama Solehanya sama Bapak Mador. Buat Aboyutnya yang di kawasan Teligada juga. Buat Kang Aman, buat Mama Evinya juga. Yang punya kawasan rumah mewah. Terus buat Kang Rojaya. Terus juga buat Kang Salimnya juga. Dapur juga. Kang Ideng. Terus buat siapa yang tadi ya? Aduh.
0: Gimana?
2: Yang karaoke ya, tadi.
0: Yang karaoke tadi siapa ya? Waduh ya, yang karaoke. Siapa ya? Ya karaoke tadi.
3: Kenapa kalian enggak karaoke?
2: Pak Bang Bang.
0: Oh,
2: ayo Bang Bang.
0: Apa nama Bang Bang kali ya, Bang?
3: Mang Wanda,
0: oh.
3: Mang
0: Otoy. Mang Otoy.
2: Iya, terus tuh yang buat itu ini apa Mama Karsi ini ada nggak ya?
0: Ada itu. Mau ketemu besok apa sekarang?
2: Iyalah, mau ketemu kayak apa sih ya Mama Karsi ini tuh wujudnya manusia apa? Oh,
0: Papa
2: ya?
0: Angga, Papa Angga tadi yang ini. Papa Angga.
2: Ya, sehat selalu buat Mama Karsini ya. Semoga diberi keberkahan.
0: Oh, Papa Angga.
2: Iya, Papa Angga itu buat Papa Bang Bang ya. Papa Angga. Terus buat Kang Toy yang udah mulai eks lagi ya, mengisi acara karaoke. Terus yang selalu panteng ya Radio Prima, ada Umi Santi juga.
0: Oh, ya,
2: yang
0: ya,
2: punya
0: ya.
2: Rumah makan Mutiara Minang. Terus juga buat Mang Odangnya juga. Terus juga buat semua-semuanya aja kan,
0: ya.
2: Yo. Dikum aja dari A sampai Z ya.
0: Ya,
2: tanpa terkecuali.
0: Dikum aja.
2: Salam kompak selalu. Semoga sehat selalu. Dan yang ada di TikTok juga ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Selalu panteng terusnya di TikTok.
0: Iya.
2: Di FM. Oke, gitu aja Kang Arya. Spesial okay. Buat Kang Arya, super spesial juga buat Aki Meta. Oke, akhir kata. Ada ucapan.
0: Yuk.
2: Kopi pahit, jabure. Apa Kang?
0: Bulet.
2: Tukun.
0: Jabure siapa jabure?
2: Kopi pahit, jabure sukun Kang.
0: Oh, sukun ya wes, siap.
2: Kang Rian pamit, matur kesuwun, assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Petsura.
4: Neng kene, neng prima,
3: neng kene.
4: Siapa kono? Kalau ada siapa kono?
3: Itu boleh
0: dibutang
3: nggak sih Bun?
0: Ya, waalaikumsalam.
4: Neng kene, neng prima.
0: Ya Allah, neng prima ya wes. Aduh, belas tabar ke suara nih kayaknya wes mangan durung ke mangan awan.
4: Oh, iya. Suara durung mangan, kene mengkene bakal suara durung mangan.
0: Oh, itu durung mangan, tak kira wes mangan semindu.
4: Durung sepindo.
0: Lalu tambah maning berarti.
4: Durung mangan tetan sapa kono durung balik kono tetan durung balik.
0: Durung balik ya nang kene ada Taimas, ada nang ini Mas,
4: ada Taimas, ada Putri.
0: Putri iya. Kayak mau kayak sing
4: nang mangan judulnya penjaluk mangan.
0: Jaluk mangan, mangan apa karo wes kan. Dari Mama Udang, carikan ana sate, apakah sate?
4: Sate
0: neka. Sate kulit apa sate kerang ya?
4: Anu ana kulit kulit anu, kulit berok.
0: Kulit sapi ya kah?
4: Tokan.
0: Ya, besan guys, siap. Mau dikirim Ibu Tuti lah, Ibu Tuti ya.
4: Ibu Tuti wong turu, kalau main turu kan lele.
0: Iya wes ya.
4: Anak-anak kebakan. Iya Nisa. Lagi turu.
0: Iya Nisa, enggak. Dikon ngirim, dikon ngirim.
4: Nisa. Iya jame, ikut ke anak. Anak tangare bari nang rasen ke.
0: Engge, siap.
4: Lagu nekan.
0: Iya, berlagu ne apa le?
4: Lagu nekin. Puter giling.
0: Aduh, puter giling ngeri nemen ya.
4: Puter giling. Puter giling kan muter giling mie ayam.
0: Oh iya wes, siap. Puter giling ya.
4: Iya. Salam ya Kang.
0: Nggih.
4: Kang Maria, Kang Rian.
0: Nggih. Sepuh maning nggih.
4: Ibu Sukina.
0: Nggih.
4: Aku mau apa? Apa banano? Papangga, ada Papangga
0: mah
4: dulu apa Bambang,
0: Papangga dewek. Iya dewek, iya mesti siap ya kesalahan. Dulu
4: apa Bambang.
0: Iya.
4: Sekarang dia mah Bambang.
0: Iya, Bapak Angga kalah lain mungkin Kang Rian mau.
4: Iya, spesial maka Papangga mengkono paling tikungan tajam.
0: Tikungan tajam. Bunda Rita.
4: Nggih. Bunda Rita. Enggak sehat, terus kanggo Ibu Tuti.
0: Nggih.
4: Terus Mama Odang, Mama Billy, Mama Aldin.
0: Nggih. Inten mele.
4: Terus kanggo campur Kang Aman.
0: Nggih.
4: Sondol.
0: Sondol.
4: Bunda Yuni Sari, Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Nggih.
4: Mama Meni. Mama Nani.
5: Panas
4: banget. Mama Pepi. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Nggih.
4: Kang Salim, Kang Lo, Mama Sutia, Lili Keno, Mimeno Persi, Persia Leta,
0: iya, Tawaning,
4: Persia Leta, Kang Lo, Kang Arya, Pai,
0: Matur Suwun, iya,
4: Ribasa, Nemang Kenen, Ka,
0: Primen,
4: Ribasa, Nakin Mengkenen, Gedang Kelutuk Gedung Tembara.
0: Gedang Kelutuk Gedung Tembara.
4: Jalan-jalan Marti Alpa. Mapa ngantuk rasanya perak. Namun kangar yang ngatri minuman es kelapa.
0: Waduh iya nih. Ayo iya bener nih. Anak yang kayak engkau di sebelah Prima ya, anak yang
4: mengidul kelapa. Es kelapa muda.
0: Ya siap.
4: Ya kan.
0: Ya.
4: Ya, Kang Sun, Kang Yu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Prima, hari ini sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit, PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara aliran listrik di beberapa lokasi ya. Sabtu 20 Juni 2026 jam 12.10 sampai dengan 15.10 untuk wilayah pemadaman yaitu Desa Marga Mulia, Desa Kerta Mulia, Desa Soge, Desa Pelawangan, dan sekitarnya. Terus mengoptimalkan pasokan dari pembangkit yang tersedia serta mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal. PLN menyampaikan permohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. PLN UP3 Indramayu. Ya, rekan Prima, ya, ada

0: pemutusan dulu ya. Pemutusan bakhtiar sementara ini. Listrik ya, yang siap-siap aja ini yang terkena dampak desanya Marga Mulia, Desa Kertamulia, Desa Soge, serta Desa Pelawangan ya, dan sekitarnya. Jadi siap-siap ini yang tadinya belum nampung air, ya sudah saatnya ya. Tapi sekarang sudah pukul 12 lewat 25, berarti sudah mulai ya pemadamannya, karena di sini tertulis jam 12 sampai 10. Ya, jam 12.10 sampai dengan 15.10. 3 jam ya rekan Prima, lumayan nih 3 jam. Baik rekan Prima, lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Jangan lupa yang hari ini sedang sibuk-sibuk ataupun memang enggak mandir, tapi kok kelihatan fit ya, ini seperti Putri Ayu ya, kelihatannya fit terus ya, padahal sibuk sekali nih, ada senam, ada siaran dan lain sebagainya. Nah ternyata dia minum multivitamin Ultra Cup. Nah untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Henson Pharma. Yuk rekan Prima, 3 buah lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima untuk di acara Nevens Dura Neng Kenege.
1: Prima Radio 95,8 FM.

0: Teh.
1: Waalaikumsalam, Tafadol, Tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas, Teh?
1: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta.
1: Gantungan
0: ya,
1: kunci unta. Betul sekali.
0: Apa ini bang, saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
1: ada
0: Teh.
1: Ada lagi.
0: Buah asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
1: Nyerah gak nih?
0: Becanda nih RT nih.
1: Suka begitu .
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge Al-Fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, pangge es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-Fuqad.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada

di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu, Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Lagu-lagu sudah kita putarkan ya. Tadi ada Dirbung Semut, ada Puter Giling, ada Adukong Terselayung Sore. Ada Rengat yang requestnya Mama Indah ya. Mama Indah yang Rengat juga ada. Teh Soleha tadi ya, ada request di situ. Ada Kang Mardoyo juga. Halo, assalamualaikum Ventura. Ventura.
1: Mingkeneke. Prima FM.
0: Oke, gimana kabar Jataisa? Aduh.
1: Alhamdulillah sehat Kang. Terima kasih Kang.
0: Nggih. Alhamdulillah sehat kula.
1: Iya syukur, sehat
0: mas. Iya ini sedang di mana ini Taisa? Wah Taisa ini
1: sedang di rumah.
0: Sedang di rumah istirahat ya siang-siang gini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sedang dengarkan anu
0: Ventura. Iya Ventura ini ya. Oke.
1: Iya. Lagunya Kang.
0: Inilah
1: Aja Marek Maning baik ah.
0: Aja Marek Maning, waduh. Iya. Oke, waktunya masalahnya kan wes disiapakan lagu-lagune ke anak rindu kasih, bendungan bolang, segara ada pinggire, pitung tahun, masih anak cinta. Iya yang request nih.
1: Aja Marek Maning baik.
0: Aja. Aja Marek Maning ya. Nah, beli ke waktunya. Iya. Masalahnya waktunya ke sih.
1: Waktunya apa kilo?
0: Iya, ke anak wisana sing request ya rindu kasih, iya. Bendungan bolang. Ke sing wisana ya lagune ya. Dipilih baik lagi. Iya, dukung baik ke anak rindu kasih, ada bendungan bolang, ada
1: ya, bendungan bolang baik.
0: Pitung tahun segara ado pinggire. Iya. Nah.
1: Sing request apa kono?
0: Ya ana sing nang TikTok kan kayak pada wes. Itu tok kakek nemen sih mau pada. Ya wes pisan-pisan di TikTok lah ke TikTok ya. Iya.
1: Ya salam ya.
0: Iya.
1: Anggota Arya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Nggih.
1: Mimi Ratmina.
0: Nggih.
1: Mama Ratmina.
0: Nggih.
1: Mimi Samina.
0: Ya.
1: Mama Indah. Mama Febi.
0: Ya.
1: Bu Billy. Mama Adin.
0: Ya.
1: Mimi Epi. Mama Rati.
0: Ya.
1: Buat Pak Debono.
0: Pak Debono.
1: Kang Ibeng. Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Kang Egesnya juga.
0: Iya.
1: Buat Abah Adek Kutil sayang. Buat Bapak Salim sayang.
0: Pak Salim.
1: Buat Mama Odang. Mama Paujan.
0: Iya.
1: Mumara.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja.
0: Ya ada salam
1: buat Bunda Mary.
0: Ada Gisa Erlin nih salamnya Taisa dari Gisa Erlin di TikTok katanya. Dari Gisa, Gisa ya. Gisa di mana Gisa ini? Gisa di salamnya dari Taisa ya, katanya.
1: Gisa.
0: Gisa Erlin katanya buat Taisa.
1: Iya, gitu. Salam kembali. Ya buat semuanya aja ya Kang.
0: Iya, siap.
1: Iya. Spesialnya buat Kang Arya.
0: Terima kasih, matur suwun.
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Teh Hisa yang sudah bergabung ya di program acara Ventura Fans ketemu di udara. Ya. Ya lanjut siapakah berikutnya? Ya, kita tunggu di 0853218999582. Lagu yang sudah Arya persiapkan ya, ada Rindu Kasih, Bendungan Bulang, terus Pitung Tahun, Segara Adoh Pinggire, Masih Anak Cinta. Masih Anak Cinta request dari Teh Soleha ya, Teh Soleha ya tadi yang di TikTok Prima. Yuk. Siapa lagi? Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, belum masuk nih. Ya hari ini cuaca begitu panas ya dengan Prima dan kita Arya akan sampaikan di mengutip dari Badan Meteorologi dan Geofisika hari ini. Ya kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, Ventura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
0: Ini Kenneth
2: ini Prima FM. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kelalen Kang mau wis nelpon radio ne durung di anak Nina.
0: Yes.
2: Ini apa yang harus mencet radio ne durung di colok dan ini.
0: Tahu ya. Ya.
2: Biasa laguin dukung lah.
0: Ya, ana rindu kasih.
2: Iya,
0: bola. Pitung tahun segara ada pinggir.
2: TikTok bae lah, bae lagu mah.
0: Iya wis.
2: Sing penting mah ulama absen hadir lah.
0: Absen hadir sing paling penting.
2: Gampang wis manjing langka maning unda-unda memang wanta.
0: Iya.
2: Ora kudu disauri ora.
0: Oh, nggih. Aduh.
2: Salam-salamnya Kang Arya ya.
0: Nggih, monggo.
2: Khususan kangge ibuku, kangge ibu Supina.
0: Nggih.
2: Moga-moga selalu sehat.
0: Iya.
2: Tetap semangat, Bu. Kangge Mama Aldin, Mama Billy.
0: Iya.
2: Kangge Papa Lebe.
0: Iya.
2: Kangge Pak Salim, Karang Nok Citra.
0: Nggih.
2: Kangge Ibu Samina, kangge Kang Ideng, kalian Mama Saka.
0: Nggih.
2: Kangge Nang Rastin. Kangge Gunung Setia, Kangge Dedi Bono, Kangge Kang Rian, sarang akhirnya Cale Kedik, Kangge Kang Aman, Kang Timan, Kangge Bapak Uyut, Kangge Nonok Bintang, sarang Anonos,
0: yeah.
2: Kangge Papa Najwa, Kangge Abade Kucil, Kangge Haji Otoy,
0: yeah.
2: Kangge Eyang Rambut Putih, serombongan Cangbaya Subang,
0: yeah.
2: Kangge Ibu Tuti, Singgadai Mi, Kangge Mama Indah sarang Bapak Amir, Mama Odang sing gadai sega kuning, Kangge Mama Paujan, Mimi Ratmina sing gadai HP anyar jarene mah. Kalian Mama Ratmina keting, Kangge Mimi Epi sing gadai rumah mewah, Mimi Rati, Kangge Mas Sondol, Mama Febi, Mom Sara, Kangge Mama Dora, Mama Titan, Kangge Mama Soleha, Kangge Uni Santi sarang Uda, Cak Pur, Kang Ege, Seisa, Wakisut, Kang Rojaya, Singgah Dari Rambut Dawa, Bukus Organ, Seisa, Kang Dasmo, Kang Bunda Haja Meri, kalian Bapak Haji Ali, Haji Supriyatin, salam Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, Mas Arbi, Bunda Yunia Sari, Singgah Tentang Subenggang, kalian Mama Meni, kalian Ayah Pamungkas, Barang Mama E, Mimi Iit, sarang Kang Kumis, Kangge Mbak Janet, Mama Lina Buruni, Teh Nunung, Teh Romla, Andri Sate, Papa Angga, semua Wendin pun nembangka, Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Wenia Seprolan, Mas Peri, Kang Ramli, Ahi Bintang, Agus Suryana, semua tentang TikTok, Kang Pani, Mimi Nani, Kangge Bunda Ema, spesial. Kangge Kang Arya sing lagi tugas.
0: Matur
2: matur kesuwun waktune yu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Kang Mantas yang pun hadir di acara Ventura ini sebagai penelpon kedua setelah Teisa dan lagunya Dukung Saja jarene ya. Siap. Untuk Kang Wanta nih. Ya, semoga diberikan kesehatan semua ya yang sudah mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, cuaca hari ini 20 Juni 2026 ya. Kita mengutip dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Sabtu 20 Juni 2026 cerah ya, 25 sampai 31 derajat Celcius suhu, dan hari Minggunya 23 sampai 31 derajat Celcius cerah, dan hari Senin berawan suhu antara 23 sampai 30 derajat Celcius, dan Selasanya juga cerah berawan suhu masih sama 23 sampai 30 derajat Celcius, dan hari Rabu cerah ya, 24 sampai 31 derajat Celcius, dan Kamisnya 23 sampai 31 derajat Celcius cerah ya rekan Prima. Dan wilayahnya antara lain Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancuh, Mekarjati, Sidadadi, sumber mulia. Ya. Oke, dengan prima sudah 18 menit berlalu dari pukul 13 dan ada beberapa lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan prima, terutama nih yang sudah nunggu-nunggu di TikTok prima ini. Lagu-lagunya siap ya, sabar nih. Sudah dia siapkan, ada Rindu Kasih, ada Bendungan Pulang, ada Pitung Tahun, Segera Adoh Pinggiris. Terus ada Masih Anak Cinta untuk rekan prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih. Fans Tour ya, Neng Kenege.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda.
2: Gajrah.
1: Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh ya?
3: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa dis?
4: Apa ya gajah gajrah? Iya benar, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah kakinya empat.
1: Kalau gajrah
0: kakinya emprat.
3: Suka nambah-nambahin.
1: Iya. Itu lucu.
3: Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, sampai di sini dulu area membersama rekan Prima di program acara Fans Tura ini, karena pukul 14 kita berganti acara di sepanjang Jalan Kenangan. Terima kasih juga yang sudah hadir. Ada Ibu Sukina, ada Kang Rian, ada Nang Rastim, ada Kang Wardoyo, juga ada Mama Indah Sinta, Teh Isa, juga Kang Wanta, juga yang di TikToknya ini yang belum disebut satu persatu ya. Ya, ada Kepong, siapa ya, Putu Dewa, juga Kang Revan, Raufi ya. Terima kasih nih yang dari Bekasi. Juga yang ada di sekarang Kang Oblong nih ya. Kang Oblong yang masuk lagi nih, Kang Oblong ya. Terima kasih Kang Oblong sudah hadir ya. Kang Oblong juga, siapa lagi? Lewat SMS. Oh ya, ada yang baru nih, ada Not Set STR. Nah, ini yang baru nih, katanya sudah 10 tahun di Jakarta. Terus ya, ini panjang umur Prima FM tetap mengudara. Terima kasih ya untuk Not Set. Not Set bagian utara ya, bagian selatan atau utara itu? Not Not Set bagian utara ya, Not Set ya. Kalau S apa, kalau selatan kan short ya, jadi north itu utara ya. Ya, terima kasih ini panjang umur Prima FM tetap mengudara ya, sama-sama ya. Saling mendoakan aja ini yang sudah di Jakarta katanya 10 tahun sudah menetap. Dan yang belum Arya sapa juga mohon maaf nih, karena juga udah banyak sekali yang masuk di Prima, apa, di TikTok Prima ya, di live-nya ya, terutama itu. Oke, terima kasih. Dan Arya pamit ya, mohon undur diri dari acara Fans Tura ini. Jangan lupa nanti pukul 14 kita berganti acara di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Yang punya kenangan masa lalu ya, lagu-lagunya silahkan nanti bergabung, boleh ya. Arya tunggu di 0853-2189-9582. Lagu penutup untuk yang sudah request ini didengarkan ya, jangan kemana-mana, pokoknya masih bersama Arya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah bergabung, dan kita tutup dengan lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih di acara Fans Tura Neng Kenege.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: satu buah lagu pembuka ya dari One Palace untuk rekan Prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Hadir 3 jam ya sekarang rekan Prima sampai pukul 17. Dan lagu-lagu yang diputarkan ini lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90 ya. Sebelumnya Arya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Sabtu 20 Juni 2026, Arya di acara sepanjang jalan kenangan ini hadir ya tiap pekan sekali Sabtu dan Minggu. Dan yang sudah bergabung ini dari pagi hingga siang hari ini dan mungkin sedang menunggu-nunggu nih untuk lagu-lagunya siap untuk diputarkan lagunya. Iya, siapakah ya berikutnya? Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat ya Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syarif Imam Prapoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia, serta Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga diberikan kesehatan yang paripurna untuk beliau dan senantiasa kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara menemani aktivitas untuk rekan Prima. Mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka dulu ya. Siapakah berikutnya nih yang sudah dari tadi nih yang menunggu-nunggu? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
1: Hendro.
0: Wah, ini Hendro. Ini Hendro, gimana kabarnya Hendro? Lama sekali nih enggak jumpa.
1: Yang lama.
0: Iya.
1: Barang bisa berjumpa lagi.
0: Berjumpa kembali.
1: Suaranya Bang Arya.
0: Oke.
1: Padang di udara.
0: Iya, waduh ya ini.
1: Di udara di HP-HP juga banyak.
0: Ya.
1: Teman-teman. Genggaman tangan
0: manusia. Ya apalagi
1: zaman-zaman sekarang tuh
0: ya
1: nggak cukup sih, nggak cuma di Hargelis, mancanegara juga terdengar suara-suara ini.
0: Iya betul sekali ini.
1: Nggak seperti zaman-zaman dulu tuh cuma sekitar kecamatan.
0: Nah ini sekarang
1: paling jauh itu
0: ya, sampai paling jauh.
1: Tapi zaman sekarang, zaman canggih, zaman modern.
0: Iya. Wah ya harus.
1: Sudah
0: kemana-mana.
1: Leluasa.
0: Ya. Ya.
1: Hampir seluruh dunia.
0: Iya. Iya betul sekali.
1: Makanya ini orang-orang sekarang ini sangat berbangga sekali.
0: Iya.
1: Termasuk aku Hendro kan, bukan orang jadul, orang ini orang masih zaman-zaman sekarang. Makanya rasa banget bahagia.
0: Betul sekali. Oke, okay. Ya lagunya apa ini berarti?
1: Lagunya ingat masa di kota. Aku lagi merana atau ulana.
0: Lagunya merana.
1: Lang-lang buana kata orang Jawa. Lagunya ingin pulang.
0: Ingin pulang, wah karena
1: ingin pulang.
0: Mama, memang aku ingin pulang ya.
1: Iya.
0: Mama, aku ingin pulang. Oke, siap.
1: Karena aku waktu zaman-zaman dahulu, waktu masa-masa perantau di kota, ingin pulang.
0: Ingin pulang ke mana ini? Ke Indramayu bagaimana?
1: Ke kampung, ke halaman.
0: Ya, siap.
1: Karena waktu tahun itu, waktu rame-ramenya zaman-zaman COVID.
0: Momen COVID ya, wah ya benar itu harus pada pulang.
1: Ingin pulangnya susah sekali.
0: Oh iya.
1: Jangankan hari-hari biasa, bulan-bulan sampai bulan Lebaran juga nggak boleh pulang.
0: Iya nggak boleh pulang karena masih lockdown itu namanya.
1: Masih zaman-zaman lockdown.
0: Iya lockdown. Ketat banget, nggak boleh ada yang kemana-mana.
1: Sampai pun orang meninggal, nggak boleh di
0: tengok.
1: Ya. Sangat sedih sekali zaman-zaman tahun itu. Oke, salamnya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ya.
1: Terus buat siapa tuh?
0: Siapa
1: Kang
0: lagi?
1: Aman, Kang Wanta.
0: Kang Aman, Kang Wanta.
1: Oh, Sondol.
0: Sondol, ya.
1: Kemarin juga ada Teisa. Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Iya. Mirat Mina.
0: Mirat Mina, siapa lagi?
1: Siapa tuh yang suka karaokean berdandut yang punya stasiun tuh?
0: Oh, Bono.
1: Iya. Dedi Bono.
0: Dedi Bono. Ya, ini siapa ya, ini Kang Dedi Bono?
1: Yang sering bertengkar aja sama si Rastin tuh.
0: Aduh, ya kenapa sih Rastin ya? Rastinnya mana sih? Gak pula kelihatan Rastin mana Rastin?
1: Rastin lagi biasa tiduran.
0: Tiduran. Rastam?
1: Rastam lagi ngarit suket.
0: Gak lihat suket ya? Wah, ya wes. Salah buat Rastin ya sama Rastamnya nanti.
1: Oh iya, ntar ya. Sampein.
0: Iya.
1: Buat okay. Sondol, Sondol dan juga Mirat Mina, dan semuanya aja.
0: Ya.
1: Hendronya, misalnya itu teringat zaman-zaman tahun-tahun itu, Mamah ingin pulang.
0: Mamah ingin pulang, okay. Ya.
1: Zaman-zaman lockdown.
0: Oke, okay, siap ini Hendro.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Hendro ya sebagai penelpon pertama di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang Jalan Kenangan. Ya.
2: Kelas kenangan di masa lalu.
0: Ya, oke, okay. Gimana ini?
2: Memori yang terindah.
0: Memori yang terindah, yang tak terlupakan
2: yang
0: pokoknya.
2: Tak terlupakan.
0: Masa-masa
2: muda,
0: muda
2: ataupun masa tua.
0: Masa tua, ya. Aduh, tahun 80 hingga 90 masih di mana ini kira-kira ini, Kang Rian ini?
2: Di Senen.
0: Oh, di Senen. Waduh, ya ini. Pasar Poncol itu kan ada tuh depan stasiun Pasar Poncol. Iya. Belakang pasar depan stasiun.
2: Jadi itu kalau parkir baja ya.
0: Kemarin baja, waduh. Karena udah jadi pengusaha ya, waduh. Ya perjalanan lah begitulah ya.
2: Karena yang bercanda kan.
0: Iya. Aduh ya Allah.
2: Ya di tahun ini kan lagi semangat-semangatnya
0: merantau, merantau betul sekali
2: mengumumkan bundi-bundi untuk modal usaha. Alhamdulillah sekarang ya bisa apa namanya terlaksana. Cita-cita yang kita inginkan.
0: Betul
2: Kang Arya,
0: yuk.
2: Tadi siapa tuh yang baru masuk?
0: Hendro itu.
2: Oh, Mas Hendro.
0: Hendro iya.
2: Mas Hendro, rupes lagu apa?
0: Mama aku ingin pulang katanya.
2: Oh, mau pulang.
0: Ya, mau pulang tuh. Pulang kampung katanya.
2: Ya udah, aku mau request. Mama aku ingin pergi.
0: Mama aku ingin pergi. Anak itu ya. Aduh. Mama aku ingin pergi.
2: Pergi.
0: Wah, belum ada ini
2: ya?
0: Belum ada ini. Mengapa aku apa ini
2: ingin pergi anda itu.
0: Aduh, ingin pergi ya. Oh, ingin pergi ya. Udah, ingin pergi nanti cari ini. Ingin pergi ya.
2: Ya gak ada kali Kang Arya.
0: Ingin pergi. Pergi kemana ini kira-kira ini?
2: Pergi
0: merantau ya.
2: Merantau ya.
0: Oh, pergilah. Ini ada tuh Ella itu. Pergilah. Ini story-nya pergilah. Ada ya.
2: Udah iya udah. Hendro suruh pergi aja, Hendro. Pergi, Hendro.
0: Pergi untuk kembali, Bruri. Ada ya, ya.
2: Yang mana ini? Kembalinya kan udah ada itu si Hendro minta.
0: Pergilah aja nih Ella ya.
2: Ya, punya pulang anu aja pergi aja dah.
0: Pergi aja. Ya, oke, okay, ini pergilah ini dari Ella nih untuk
2: Kang dari ya. Ella aja.
0: Ya, dari Ella.
2: Perginya buat Endro dan jangan pulang-pulang ya, Endro.
0: Aduh. Terus, ya.
2: Buat Ibu Sukina juga. Buat Bunia Dunia Syariah. Mungkin kalau sedang monitor Om Indahnya juga Umat Tuti juga buat wantanya juga Ibu Sukinanya juga juga buat yang ada di TikTok ya. Dari A sampai Z semoga sehat selalu. Oke, di kumanya ditunggu lagunya. Dari kawasan negeri Kayangan mau menghanturkan diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian yang ada di Kertanegara. Ya, juga ada yang dari manakah ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Panjang jalan kenangan.
0: Iya, Ibu Sukina. Masih belum istirahat Bu Sukina?
3: Pripun?
0: Belum istirahat nih.
3: Oh, belum engkau apa nyapu-nyapu dingin Bang Arya, kan tutup kok bakal asar kok.
0: Waduh.
3: Masih segitu gawe.
0: Aduh, masih bungkus-bungkus baik kayaknya ge.
3: Bari lo kena Endro mau ka.
0: Nggih.
3: Kalian.
0: Nggih.
3: Gagu-gagu bae Endro.
0: Endro.
3: Padahal jaluk lagu apa mau? Lagu Mama Ingin Pulang,
0: iya, Mama Ingin
3: Pergi
0: pulang,
3: ya.
0: Pergilah, iya.
3: Jadi Ibu Sukinae lah gue berita kepada kawan.
0: Waduh, berita kepada kawan. Oh iya, siap.
3: Pengen pulang, ada suruh pergi. Berita aja kepada kawan.
0: Ya, oke, siap Ibu Sukinae sudah.
3: Salam-salam ya Bang Arya.
0: Ya, silahkan.
3: Untuk Endro sing bau baru turun salam konang racin ya Kang Endro.
0: Ini masih jangan racin jari nek.
3: Kang Arya, Arian, ya Allah kemuju baik ya.
0: Kang Arya.
3: Bapak Salim, ayo sepanjang jalan kemana Bapak Salim? Sapur.
0: Ya.
3: Bapak Wanta, ayo. Anu mama ingin pulangnya, bis anu. Bapak Wanta, konang racin. Mau hantarnya apa? Ayo masuk.
0: Ya, oke, siap.
3: Anggo Bono Eho.
0: Bono Eho.
3: Ayo Bono Eho, jangan ngantuk bae. Masuk sepanjang jalan kenangan. Anggo sing pada seneng jalan kenangan kok. Anu, condol dol. Ayo masuk dol. Anggo sama maning sih ya. Ya udah untuk semua-muanya aja ya.
0: Iya.
3: Kami beng, kami beng sepanjang jalan kenangan kami beng. Ayo masuk.
0: Ya.
3: Lagu-lagu kenangan pengen. Biasanya kami beng masuk. Ya udah, salamnya untuk semua-muanya aja lah.
0: Oke, siap.
3: Ucapan salam untuk Bang Arya, saya selalu.
0: Amin.
3: Ucapan
0: iya.
3: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, tadi sibuk Bang Arya.
0: Oke, Ibu Sukina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sukina ya sebagai penelpon ketiga ya. Juga ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Prima ya. Ada siapakah ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prima FM semakin mantul di udara. Salam kenal dari putra kembar teknik Mekar Jati Kalimati ya. Punten Kang Adiani. Sepanjang jalan kenangan mau request lagunya dari Bruri Besolimani, Buah Semangka Berdaun Sirih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung nih, ada yang dari Mekar Jati nih, putra kembar teknik ya. Lagunya siap nanti. Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Siang kembali ya. Dengan siapa ini?
4: Dengan Dal Pesedu.
0: Dal Pesedu ya. Gimana kabarnya Dal Pesedu? Ini
4: gimana asik. Punya kabar Bang Arya?
0: Alhamdulillah baik ya.
4: Tadi kenapa Bu Sukina buru-buru banget kayaknya?
0: Iya, lagi sibuk Bu Sukina itu. Lagi banyak pelanggan yang pada belanja jadi.
4: Padahal saya ada di depannya ini.
0: Waduh, di depannya Bu Sukina.
4: Di samping sebelah kanannya dia gitu.
0: Waduh, tinggal mampir berarti Busukin lah ini. Ada tamu katanya ini mau ke situ.
4: Ya, takutnya kalau ke situ nggak dikasih kopi.
0: Waduh, ya Busukin mah komplit, ada anak baik, cahaya anak.
4: Ada gitu
0: ya. Kencur ada, bapak mau apa lagi? Gula Jawa ya, ada ya.
4: Ya tinggal di rendah saja gitu ya.
0: Iya, tinggal Busukin apa?
4: Ada orang tinggal di sini. Kang ini siapa namanya? Aduh, yang ibu kota itu? Tahu nggak yang ibu kota dulu?
0: Yang di mana?
4: Ya, pemimpin di provinsi ibu kota. Namanya siapa dong?
0: Pemimpin?
4: Iya.
0: Gubernur.
4: Gubernur ya iya. Siapa dulu itu namanya?
0: Oh, benar-benar yang mana? Sekarang yang Kang Deddy.
4: Jakarta dulu.
0: Oh, yang dulu kan
4: iya, berarti di Jakarta dulu.
0: Dulu ya, sebelumnya kan ada Ahok, ada ya kan. Dulu,
4: ya,
0: terus ada yang kemarin, yang baru ini Pramono Anung. Ya, siapa lagi yang kemarin?
4: Ah,
0: ya?
4: berarti lambat banget.
0: Siapa lagi?
4: Ada Bang Anies Baswedan.
0: Oh, Anies Baswedan. Oh iya dengar.
4: Iya. Ini kesempatan ya, puji Tuhan kita kesempatan lagi bersama dengan Bang Anies di sini.
0: Oh, gitu ya.
4: Dia juga lagi bertamu di sini.
0: Benar.
4: Dengan orang tiga di sini berkawan. Lagunya itu aja dong, yang namanya bintang kan tidak ada kehidupan. Jadi bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Okay. Ya.
4: Ya bintang kehidupan dari Nika Ardila ya. Busukin lah. Engkau kita pamunok ya.
0: Oh, ayo busukin lah. Waduh.
4: Gubernur Jakarta loh. Yang dulunya jadi gubernur Jakarta, Bang Anies.
0: Benar.
4: Jangan lupa.
0: Ya, jadi salam aja.
4: Ulang laguannya dulu. Itu sama saya kemarin gitu. Lagunya Bintang Kehidupan ya.
0: Ya, Bintang Kehidupan dari Nika Ardila.
4: Tadi ada Mawata, apa siapa tadi?
0: Ada Kang Rian, ada.
4: Oh iya Kang Rian itu. Ya,
0: sama juga. Dari ada juga tadi Hendro.
4: Oh, Mas Hendro.
0: Iya.
4: Saya kira lagi ngelawak lagi. Iya, buat Mas Hendro ya, selamat siang. Sudahlah saya selalu di siang hari ini. Juga buat Ibu Sukinanya Bu, jangan lupa Bu, nanti saya merapat ke sana orang tiga.
0: Ya.
4: Pak Anies, kopinya apa Pak Anies? Apa yang itu apa ini? Hitam. Oke. Bu Sukina, permintaan Bang Anies. Ya, kopi hitam. Bukan kopi pahit. Oke, nanti saya merapat ke situ.
0: Iya.
4: Jadi buat Bang Aja tadi selamat ya, juga buat Mr. Bon yang ada di Israel. Semoga saya selalu. Buat Mirat Mina juga. Wakil Sud sudah masuk belum?
0: Belum.
4: Oh, Wakil Sud mungkin lagi sibuk banget ya.
0: Iya.
4: Ya udah gitu aja, salam buat semuanya aja ya.
0: Iya.
4: Ya kali ke persen dan faktor kecuali.
0: Iya.
4: Wabil khusus buat Bang Arya yang harus bertugas.
0: Ya.
4: Jangan sampai lupa tuh. Ditunggu bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan, ya.
4: Oke. Okay. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih ada Dallas Piteru yang sudah hadir sebagai penelepon keempat ya rekan prima. Setelah ada Kang Rian, ada Kang Hendro, juga ada Ibu Sukina dan Dallas Piteru, dan serta satu pendengar ya yang ada di Mekarjati. Ya ada tiga apa teknik ya tadi siapa namanya kembar teknik, dari putra kembar teknik ya, yang sudah hadir nih Mekar Jati di Kalimati ya. Ini Kang Arya nih, Sepanjang Jalan Kenangan nih, mau request lagunya dari Bruri ya. Ya lagunya nanti sudah kita persiapkan nih ya, untuk yang sudah hadir nih. Jangan lupa, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju
2: apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju kejujuran. Kejujuran.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kau hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, kasih lagu dari Ismi Aziz, requestnya dari Wang Wardoyo nih yang ada di TikTok Prima ya. Selamat sore ya untuk Kang Wardoyo, ini jam 3 sore pas nih ya, yang sedang ngopi bayanya ini. Sedang ngopi aja ini ya. Ya, silakan yang sudah gak sabar lah ingin bergabung, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Kenangan ya, Bang.
0: Kenangan, betul sekali nih, Cak Pur. Pripun kabare, Cak Pur? Alhamdulillah sehat ya nih.
1: Iya, lagi Jakarta lagi panas banget.
0: Panas sepol bener ini, Cak Pur. Waduh, ini sampai kepanasan.
1: Request lagunya.
0: Oke, request lagu apa ini?
1: Kau salah sebut namaku.
0: Kau salah sebut namaku.
1: Beta itu, beta.
0: Iya, kau salah sebut namaku.
1: Wah. Ya itu, Bang Arya. Salam-salam tadi Bang Hendro ya.
0: Iya.
1: Bang Hendro sama siapa tadi?
0: Ada Kang Rian, Ibu Sukina juga. Ya, tadi ya, ada Kang Rian, Ibu Sukina.
1: Salam-salam monitor nih, lagi siang-siang monitor aja lah daripada ngantuk.
0: Ya.
1: Ya. Salam-salamnya nih buat Bapak Salim,
0: Pak Salim, Mister
1: Bono.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ah, Mama Pamungkas.
0: Pamungkas.
1: Pak Lebih. Terus Uyut.
0: Uyut, ya.
1: Terus ya, apa lagi ya? Kang Pani, Kang Sani. Terus siapa lagi ya? Terus Tenggupar. Terus apa lagi tuh? Tadi yang di Anjatan siapa tuh?
0: Kang Wanta.
1: Wanta, iya.
0: Kang Wanta Anjatan.
1: Nah, semuanya. Oh iya, Bang Karya. Ntar kalau infonya, kalau udah itu, ntar kalau anu saya ada info, kalau anu saya kasih info lagi ya. Itu ya.
0: Siap. Oke.
1: Iya, iya. Ya, soalnya ini orangnya lagi masuk rumah sakit.
0: Waduh, iya. Semoga cepat
1: sembuh. Pulang jam 10 saya nengok ke itu tuh mana tuh patrol yang baru, apa tuh namanya tuh, rumah sakit apa tuh
0: ya. Mitra Plumbon, ya.
1: Nah, dia mah orang itu, orang Balungan kenal semua, Bang. Kalau itu mah untuk orang bos proyek kayak
0: gitu. Ya, khusus berarti ya.
1: Iya. Dah semuanya yang lagi monitor lah, salamnya lah.
0: Ya.
1: Mau ibu-ibu yang apa yang masih monitor, semuanya salam. Ucapannya buat Kang Ria yang lagi tugas.
0: Kang Ria.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ada Cak Pur ini di Cibedang ya, yang sudah hadir sebagai penelpon pertama di jam yang kedua ini ya. Silakan rekan Prima tadi yang belum sempat bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, gimana nih panasnya?
2: Panasnya sampai keringatnya bercucuran.
0: Aduh, ini malah di depan stasiun itu ya. Waduh.
2: Udah di belakang apa belakang kereta?
0: Depan mobil belakangnya.
2: Depan motor mobil. Depan motor mobil berdiri terus aja.
0: Siaplah. Salamnya buat siapa ini? Lagunya apa nih?
2: Salamnya lagunya itu aja lah, Sembilu aja udah.
0: Sembilu.
2: Sembilu
0: ya. Okay.
2: Oke, salamnya Bu Sutina yang selalu semangat.
0: Semangat.
2: Semangat selalu Bu Sutina. Iya. Kalau manggil mesti Mister Bono Eho kalau manggil.
0: Iya. Ada yang bas sih, ada basnya jadi.
2: Mister Bono Eho aja ya.
0: Iya.
2: Rakim, jangan pakai nama palsu gue yang boleh kelapaan itu. Iya.
0: Ada nama palsu yang boleh. Kena ini.
2: Pelanggaran.
0: Pelanggaran. Jelas.
2: Iya.
0: Langsung.
2: Jelas. Bapak Salim.
0: Pak Salim.
2: Capur tadi, capur.
0: Capur tadi, ya. Capur, ya betul.
2: Capur. Iya.
0: Capur.
2: Sama Indah.
0: Indah.
2: Jelas Nina. Iya. Tung Nyunyu. Mieti, Bunda Mary, Wanenen, Manggungan, Supriyatin,
0: ya,
2: Bututi,
0: Artino, yos,
2: iya, wah ajan tu, suara ajan tu, wajan tu yo,
0: ya,
2: iya, Kang Rian,
0: Kang Rian,
2: Wanta, Wanta, Wanyarata,
0: Wanta,
2: gua lagi Soleha.
0: Saya Soleha, ya.
2: Dede Isha,
0: Dede
2: Isha,
0: iya.
2: Isha, Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari yang sebentar lagi nih mau masuk nih, Bunda Yuniasari.
2: Aba Omes, Aba Omes apa Aba Sapre apa Aba Omes?
0: Omes ya.
2: Aba Omes mana dia masuk?
0: Omes ya, belum masuk nih, sebentar lagi biasanya nih kalau ada Mister Bono ini masuk nih.
2: Kalau masuk lebih barat, mendingnya kalau masuk.
0: Iya masuk lebih barat, mantul itu Bang Omes nih.
2: Aba iya dia.
0: Ya oke.
2: Oke, pas mau main saja.
0: Yap.
2: Pas mau main saja ya. Oke, sebetulnya pada siaran.
0: Yuk.
2: Iya. Oke, tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Yo, tunggu berkat merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hadir ada Mister Bono ya. Oke, silakan yang berikutnya. Tadi ada Bunda Yuniasari katanya ingin bergabung. Boleh ya Bunda Yuniasari, silakan. Ada tunggu di 0853-2189-9582. Ya, cuaca di hari ini masih panas ya, dan suhu masih antara tadi 25 sampai 31, dan sekarang sudah di angka 33 derajat Celcius ya, dengan pemandangan berarti panasnya udah cool sekali ini. Aduh, jangan sampai 45 lah, ngeri kalau udah 45 itu panas banget itu berarti. Kita review kembali ya untuk hari ini. Oke, ya. Hari ini masih cerah ya dengan prima, dan besok hari Minggu masih cerah juga, berawan. Hari Seninnya berawan. Dan untuk wilayahnya antara Horkolot, Horglis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancuk, Mekarjati, dan Sidadadi serta Sumber Mulia. Nah, untuk rekan prima yang hari ini sedang berpergian ataupun sedang bertugas ataupun memang di luar ya, di luar ruangan ya, jangan lupa selalu menggunakan pakaian yang ini ya, yang menutupi badan kita supaya tidak langsung terpapar oleh sinar matahari ya. Juga jangan lupa kacamata hitam ini supaya tidak terlalu silau ya matanya terketa ketika matahari itu masuk ya, agak mengurangi sinar ultravioletnya. Dan jangan lupa selalu minum air putih ya, minimal 2 liter setiap harinya, karena untuk menghindari dari dehidrasi. Baik, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Perkemancara sepanjang jalan ke

0: Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50

0: soal masak, biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh.
1: Yeah.
0: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pintar ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam hitam berjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Masih di sepanjang jalan kenangan, Arya membersamai rekan Prima tentunya di lagu-lagu kenangan, lagu-lagu masa lalu tahun 80 hingga 90-an. Ya, sudah ada yang masuk tadi, ada Cabur ya, lagunya sudah diputar, juga Mr. Bono lagunya juga sudah diputarkan. Dan yang lainnya boleh ditunggu ya, silakan yang ingin bergabung di 085321899582 ya. Hari ini cukup panas ya, maksudnya ya cuacanya, juga kondisi fenomena sekarang nih ya, banyak demo ya, demo di mana saja itu ya, kelihatannya itu yang kemarin juga demo di Jakarta ya. Dan kenapa ya harus mahasiswa yang turun ya? Aduh ya, kenapa dia di kampus ya, kenapa malah di jalanan? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.

0: menjalin kisah, mengulang memori. Aduh, lama sekali ini gak jumpa ini Pak Salim. Gimana kabarnya Pak Salim?
1: Alhamdulillah sehat Kang Arya. Gimana Kang Arya sehat Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Tentu saja nih berkat doa-doanya dari rekan prima ini, terutama ini ya.
1: Iya. Rekan. Sampai jam 5 ya Kang Arya ini ya.
0: Oke, betul sekali.
1: Iya, mau request lagu Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Kereta Senja aja Kang Arya.
0: Kereta Senja.
1: Sudah diputar belum Kang Arya?
0: Oh, belum ya.
1: Ya udah, Kereta Senja.
0: Kereta Senja. Oke, Kereta Senja.
1: Mau salam-salam ya Kang Arya.
0: Iya, boleh. Kereta.
1: Buat tadi Mr. Bono. Ya. Buat supir Ibu Sukinah ya supir ya.
0: Betul sekali Ibu Sukinah nih.
1: Buat orang Bogi Papa Hendro ya.
0: Hendro betul sekali.
1: Hendro Mono.
0: Iya. Hendro Lesmono.
1: Iya, salam kenal buat Hendro.
0: Hendro nih Hendro.
1: Buat Kang Rian juga.
0: Kang Rian.
1: Buat Kang Dasmo sama tengsangnya.
0: Ah iya.
1: Buat Mama Indah, Bapak Amin. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat itu Tete Samina, Mimi Samina. Monitor terus Kang Arya.
0: Oh iya. Siap deh. Sip.
1: Iya terus Mama Aldin, Mama Billy. Mama Titan yang di Bogor.
0: Oh iya, Mama Titan, gimana kabarnya Mama Titan? Ini enggak iya, lama Bogor, sekali.
1: Katanya kemarin juga mati lampu Kang Arya.
0: Masih?
1: Iya di Bogor.
0: Waduh, ya masih di Bogor ya wes.
1: Buat Mama Nani juga.
0: Ya.
1: Buat Bututi.
0: Bututi. Oke.
1: Buat Capur, di Pedang, Watang Ibengnya juga. Buat saya lagi di depan rumahnya Kang Timan nih Kang Arya di Kertanegara.
0: Yuk Kang Timan Kertanegara, gimana kabarnya nih?
1: Kang Timannya sih di Pegadian ya.
0: Oh Kang Timan, waduh berarti iya. Ya ketemunya siapa itu di situ?
1: Iya buat orang Sumedang nih Bunda Yuniasari monitor terus ya Kang Arya.
0: Betul sekali Bunda Yuniasari dan Mama Meni.
1: Mama Meni.
0: Iya Mama Meni.
1: Iya buat itu juga tuh Tete Soleha, Bunda Rita, sama papanya Angga ya Bunda Rita.
0: Bapak Angga tadi ya, betul sekali.
1: Tadi pada karaokean di Tenggaria. Pokoknya spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas ya Kang Arya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kereta Senja sudah masuk nih ya untuk Pak Salim di Mekarjati. Lagunya ditunggu saja. 46 menit berlalu dari pukul 15 ya rekan prima, silahkan siapakah yang menyusul setelah Pak Salim di acara Sepanjang Jalan Kenangan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang Jalan Kenangan ya.
2: Sepanjang Jalan Kenangan mengulang memori.
0: Iya, menjalin kisah mengulang memori. Kebalik ini.
2: Mengulang memori.
0: Menjalin kisah mengulang memori.
2: Menjalin kisah
0: mengulang memori.
2: Mengulang
0: memori. Iya, gitu.
2: Iya,
0: iya benar kata Pak Sain
2: tadi. Panjang tuh Kang Arya. Enggak apal-apal.
0: Aduh.
2: Kayak ya. Ini Ragu-Ragu ingat enggak apal-apal Kang Arya.
0: Aduh, ya berarti harus diapalin itu.
2: Padahal nadanya rendah tapi
0: rendah itu. Aduh, harus diulang-ulang.
2: Iya. Padahal carinya yang rendah-rendah aja. Pak Salim. Pakai itu ya, HP seluler ya. Pemindah kalah.
0: Iya betul sekali Pak Salim tadi.
2: Tapi untungnya Pak Salim masuk lagi masak air. Gak bisa tidur, panas banget.
0: Iya ini sudah 30.
2: Berapa derajat suhunya Kang Arya?
0: 32 derajat Celsius.
2: Ya Allah, 31, 32. Tetapi sangat panasnya ya. Itu mau lagu itu kemesraan.
0: Kemesraan. Oke. Iya.
2: kemesraan. Besoknya kan pada mau kumpul.
0: Ya besok jangan lupa ya yang
2: kemesraannya seminggu sekali.
0: Iya yang pada besok ya Pak Salim.
2: Iya kalau Bu Wenda mah nggak ada acara. Sekarang mah punya prima.
0: Iya nih. Oke.
2: Aduh. Salamnya ya.
0: Ya salam.
2: Buat pas. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina
2: yang udah cetar. Yang selalu ya.
0: Selalu setia Ibu
2: selalu
0: Sukina.
2: Selalu cetar, jadinya nggak ya. Tidur-tidur,
0: Ibu. Tidur, Ibu Sukina.
2: Dengerin suaranya aja. Buat Pak Salim tadi yang baru Pak turun. Salim. Pak Salim jangan lupa ya besok ya.
0: Pak Salim ya.
2: Ultra Cup.
0: Ultra Cup.
2: Barangkali lupa.
0: Iya,
2: Pak Salim. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat iya. Maodang. Buat Bunda Yunia Sari. Buat Mama Meni.
0: Ya, Mama Meni.
2: Buat
0: ya.
2: Bunda Emma. Buat Bapak Angga.
0: Ya.
2: Buat Hendro.
0: Hendro
2: jangan pulang, pulang.
0: Ya. Hendro suruh pulang.
2: Oke, aku bisa aja ya, Kirian.
0: Kak Rian ya, Kak Rian
2: jangan pulang, Hendro.
0: Mister Bono jangan lupa besok.
2: Iya. Ya. Mr. Bono yang punya stasiun apa Eho sih?
0: Eho,
2: dua-duanya.
0: Dua-duanya, betul.
2: Iya, ciri khas bakal Mr. Bono masuk tuh.
0: Ya.
2: Yeah. Buat Mimi Saminahnya juga. Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
2: Buat Mama Tuti. Buat Pak Gofur. Buat Mama Pebi, Mama Pebi udah lama ya nggak masuk-masuk.
0: Oh iya Mama Pebi di manakah?
2: Iya.
0: Gerangan.
2: Sibuk kayaknya Mama Arya.
0: Sibuk kayaknya ya. Wah besok iya, mudah-mudahan hadir deh.
2: Iya soalnya panasnya kan udah cetar terus tiap hari.
0: Iya pas itu.
2: Iya. Yaudah ah spesialnya buat semua muanya aja. Nggak ketinggalan Tete Soleha ya. Yang selalu tiktokan.
0: Tiktokan betul sekali.
2: Iya, spesial buat Kang Arya aja sehat selalu.
0: Amin.
2: Ditunggu lagunya Kang Arya.
0: Oke, siap.
2: Iya. Ucapannya Kang Arya. Assalamualaikum, iya. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Indah Sinta ya yang sudah hadir, juga ada Pak Salim ya. Terima kasih juga yang sudah hadir. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang mondar-mandir ke sana kemari kok tetap kelihatan sehat, segar, bugar ya. Nah, apakah itu resepnya? Nah, ternyata minum multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Henson Pharma. Jangan lupa selalu baca aturan pakainya. 20 lagu Arya persiapkan untuk rekan Rima di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
3: 95,8 Prima.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: Ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat yang sudah request lagu ini ya. Istana Properti tadi yang request lagu Antara Aku Kau dan ya, terus lanjut ada siapakah berikutnya nih yang sudah masuk di 0853-2189-9582. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat ya. Bang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih.
1: Iya, aku sama Reva nih Maria.
0: Iya, waduh, ya lagunya itu luar biasa banget tadi saya lihat dengerin. Waduh, lagunya bener ya ini. Wah, iya iya. Ya gimana kabarnya nih Repan ini?
1: Alhamdulillah sehat juga Maria.
0: Waduh.
1: Itu lagunya tuh yang nyanyiin tuh itu yang dibawain sama orang anak kecil itu bang.
0: Oh iya
1: dulu
0: tadi.
1: Senasib sama saya di lagi jualan asongan bang.
0: Oh di Jakarta ya. Wah. Ya perjalanan ya yang namanya perjalanan ya. Begitulah.
1: Ya tuh. Ya begitulah kehidupan bang ibaratnya
0: gitu. Ya berputar.
1: Ibaratnya kan kalau Jakarta itu keras bang.
0: Iya betul sekali.
1: Kalau kita gak kerja kita gak makan bang ibaratnya.
0: Iya betul betul gitu. Sekali itu. Ya waduh ya sepenting yang kita kan tadi pesannya itu kalau saya tangkap itu ya kita harus berkreasi katanya itu berkarya lah itu ya. Tadi pesan yang saya tangkap bang, dari syair lagunya dari Fadli itu begitu yang saya simak gitu loh ya.
1: Berkarya dan bagi ini bangsa dan negara itu bang.
0: Berkarya terus apalagi bekerja keras ya kan.
1: Keras bang ya betul.
0: Terus jangan menyerah.
1: Saya, betul bang betul betul jangan menyerah.
0: Jangan menyerah.
1: Kita makan itu bukan sehari doang bang, beberapa kali bang, malam 3 kali siang sore malam bang, kerasnya itulah kehidupan bang, keras banget,
0: keras
1: apalagi zaman sekarang kan bang, BBM naik segala naik bang, itulah sama bang Arya itu keras banget. Kemarin saya habis ini bang update status BBM bang, yang tanggal 10 itu.
0: Oh iya iya iya tadi sudah saya lihat itu betul betul betul ya ada beberapa harga-harga yang naik ya BBM terutama Pertamax ya. Kalau harga Pertalite itu masih.
1: Iya betul bang betul betul.
0: Pertalite itu masih normal.
1: Atau yang ronnya sih gak tahu berapa bang sekarang bang.
0: Mungkin masih mahal itu bang. Masih 10.000 ya. Terus
1: iya.
0: Pertama itu 16.250 ya.
1: Nah,
0: terus Dex Light itu 23.000 masih sama itu. Pertama Green 95 itu 17.000.
1: Iya.
0: Dex Light-nya 23.000, Pertamina Dex 24.800. Soalnya Pertalite itu yang 10.000 nggak naik gitu. Jadi ada yang naik terus ada solar, yang turun gitu.
1: Solar juga naik bang masih 6.500 itu bang.
0: 6.800 di sini tertulisnya itu update 10 Juni itu. 6.800 ya.
1: Saya tahu sekarang bang mungkin berubah lagi kayak bang. Sekarang update-update kayak
0: pertanggal ya itu ya masuknya berarti ya, siap, ya semoga turun lah jangan naik terus ya.
1: Amin bang.
0: Iya.
1: Dan aja gini bang, waktu mudah-mudahan aja antara Amerika Serikat sama Iran berdamai bang, jadi setelah Hormuz dibuka lagi bang.
0: Betul sekali. Gitu. Ya, setuju ini solusi apa usul dari Bang Revan ini ya siap-siap nanti didukung.
1: Mudah-mudahan bang, kalau setelah Hormuz dibuka lagi, kita BBM pasti turun lagi bang, ibaratnya. Berdoa aja.
0: Iya, siap. Kita
1: nah, sementara itu gitu aja bang, barangkali di belakang ada yang mau masuk bang.
0: Ya, terima kasih.
1: Yuk, bang. Yeah. Sehat ya, Bang Arya ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Revan nih yang sudah hadir ini yang di Tangerang ya sekarang ya, Bang Revan ya. Selamat berkarya ya dan selalu sukses. Pokoknya doa semuanya ya yang sudah bergabung ya semoga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam segala hal. Ya, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan untuk yang siap bergabung lagi, boleh kita buka di 0853-2189-9582. Satu buah lagu untuk rekan Rima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini tentunya di acara sepanjang Jalan Kenangan yang hanya sampai pukul 17 tepat. Dan masih ada waktu kurang lebih 18 menit ya. 18 menit ada gak? Ya ke 17 ya, 45 berarti 15 menit lagi ya, 15 menit lagi terhitung dari sekarang ya untuk menuju pukul 17. Dan masih ada waktu yang ingin bergabung boleh ya, kita tunggu di 0853 2189 9582 ya, silakan.

0: yang tadi sudah ketak-ketik ingin bergabung masuk, boleh ditunggu. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Hendro, ada Kang Rian, ada Ibu Sukina, ada Dal Suteru, dan ada Kang Wardoyo, Capur, Mama Indah, Sinta, dan Revan. Tadi yang terakhir sudah telepon ke Prima yang sudah request tadi Selamat Tinggal Lampu Merah ya, dari Fadli. Nah, juga ada Mama Indah ya, juga ada Capur, Kang Wardoyo, Dal Suteru, Bisukina, Kang Rian, dan Hendro. Oke, terima kasih juga yang ada di TikTok Prima. Ini TikTok Prima ini, aduh, banyak sekali yang sudah masuk ya. Terima kasih sekali lagi ya Arya untuk mengucapkan. Karena pukul 16.45 ini berarti kan 15 menit lagi ke depan ya, di acara sepanjang jalan kenangan ini berakhir. Dan untuk itu Arya sudah persiapkan beberapa lagu menuju pukul 17. Dari jangan kemana-mana ya, masih bersama Arya di acara sepanjang jalan kenangan. Ya, kelihatannya sudah ada yang masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sepanjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Oke, okay, ya. Siapakah ini ya?
1: Apa ya bang ya? Ya akhir juga ya.
0: Tidak apa-apa ya, pas ini terakhir-terakhirnya ya.
1: Pasnya juga terakhir. Baru nyantai ya bang.
0: Waduh, dari mana saja? Waduh, dari mana saja?
1: Bikin tadi tekening, bikin itu.
0: Apa bang itu? Aduh, ya belum nyampe. Ya,
1: besok kan bagan bunda.
0: Oh iya nih, ditunggu besok ya di Prima ya. Karena Prima kan besok kan di. Kenapa?
1: Abang besok di. Kan biasa kalau yang giliran makan ter. Hilir gitu sekarang bagian di rumah ini bang. Okay. Nah besok bagian di bunda, kak bunda bikin lalap.
0: Waduh, asik sekali itu. Kirain sampai sini nanti itu.
1: Boleh, iya, boleh dipaketin aja ya.
0: Iya, waduh, waduh.
1: Bang, abang besok tugas juga.
0: Besok jam 12 sama Bang Andri kan. Bang Andri jam dari pagi, terus saya jam 12 biasa sampai jam 5 sore. Oh, iya. Ini ya.
1: Oh iya iya. Iya Bang. Tapi lagunya kan udah tadi diputerin ya.
0: Oh iya, lagunya.
1: Tadi udah kan?
0: Apa sih ya, lagunya apa yang tadi? Tadi udah saya putar semua. Ada Senja Lampu Merah.
1: Oh ya udah, berarti ya udah. Pengen sapa-sapa aja ya bang ya.
0: Boleh, silakan. Siapakah yang tadi sapa?
1: Yang pertama tentunya juga buat abang. Selamat tugas sampai tuntas, dikit lagi bang.
0: Iya nih, sedikit lagi. Aduh.
1: Gereget abang dari ya tadi. Aku tuh penasaran kalau belum on air teh. Cuman ya, duh, gimana? Rada-rada nanti weh, barangkali kebagian. Alhamdulillah.
0: Iya, kebagian-kebagian pokoknya untuk bunda. Ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Tapi semua lagu udah diputerin kan? Semua sudah, orang punya orang.
0: Tadi yang request sudah semua ya. Iya. Terus ada dari Vina, ada dari Wahyu OS tadi. Ya, lagu-lagu lama sih. Dari Mus Mujiono, yeah. Iwan Fales ya.
1: Iya. Gini soalnya bang, bunda mau sapa-sapa tapi waktunya udah habis. Kalau abang masih ada yang harus diputer, ya bunda dicukupkan sampai di sini gitu. Kalau abang nggak muter lagu.
0: Sudah.
1: Ya udah tuh bunda sapa-sapa ya.
0: Iya, boleh, silahkan bunda. Iya. Yunia Sari.
1: Kangen abang, tadi gak on air dari jam berapa. Manteng masih manteng, dengerin ya terus. Buat Teh Isah ya bang ya, ya, yang punya kabung bulengan tuh. Kata Pak Wanta itu nanya, tahu enggak artinya kabung bulengan?
0: Ayo, apa itu kabung bulengan?
1: Kalau bunda mah misalnya ya perempuan mencintai laki-laki sampai apa ya cinta banget gitu. Kalau bunda mah sampai
0: Yeah. Saking cintanya ini.
1: Terus, saking cintanya jadi
0: lepek-lepek. Aduh, lebung bulengan ya. Taisa ini, iya. Taisa ini yang punya lagu kabung bulengan ini, Taisa.
1: Iya, yang punya kelepek-kelepek.
0: Kelepek-kelepek pokoknya.
1: Iya. Lanjut ya, Bang.
0: Boleh,
1: buat
0: silahkan.
1: Kang Ari Lakso, terus Nanang Rastim. Iya, Bunda Teh, itu Teh, makasih banget sama Abang Roja ya, yang sukanya Pak Bunda Teh. Bang Wardoyo,
0: ya. Bang Wardoyo. Ya, Kang Wardoyo ada. Ya, tadi sudah menyapa Bunda Yulia Sari.
1: Iya. Iya, selamat buat Kang Wardoyo juga buat semuanya keluarganya. Makasih betul, banget udah sapa-sapa. Pokoknya kan kita saling sapa-sapa ketang buat semuanya juga ya.
0: Iya, siap.
1: Ada Nanang Rastim, ada Ibu Sukina, ada Mam Aran, Nok Pintang Unyu-Unyu, Mimi Happy, yang selalu punya rumah mewah, juga ada Nenek Rafi'ah, ada Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Sumina, Kang Wardoyo, sama ibunya ya, sama tentunya juga sama istrinya, sama keluarganya, sama anak cucunya juga mungkin. Terus buat Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya, Bang Rojaya, terus Kang Rian. Pap Angga, makasih Pap Angga juga udah nyapa-nyapa. Buat Pak Wanta sama Pak Wanta juga suka nyapa-nyapa. Pokoknya semuanya teh suka nyapa-nyapa ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Ibu Wantinya juga Nokdila, Asep Roland, terus Kang Yanto, Kasad. Buat Pak Kasad, Kasad apa-apa ya? Kasad ya? Apa sih? ada Kasad namanya.
0: Pak Kapolres ada, Pak Polsek ada, Pak Kapolsek ada. Iya.
1: Iya. Iya, buat Bapak Salim juga, buat apa artikel kain, terus Abah Adek Kuti, Lili Kenung, Mah Aldin, Teh Solehah, Bang Wanto, Mr. Bono, halo Mr. Bono, terus buat Mas Suwandi, Mamah Titan, Mamah Indah, Teh Meni, Bunda Riri, Uyut, buat Kang Ibeng, buat Capur, terus buat Mama Endang, Mama Ondang juga, Ayah Pamungkas sama mamahnya, Kang Aman, Kang Pani sama Teh Naninya, Halebe, Ibu Rohmana, Mama Luas. Sabar ya, belum selesai ya. Bang Hendra, terus ada Bundi, Kang Alek, buat Sultan Arjuna Ningrat, Mister Dobleng, Ibu Tuti. Terus ada Kang Dal Pasedu, Kang Agus sama Bapak Bapak Angga udah ya. Terus buat Kang Sondol ya. Terus Sondol. Ayahnya Nejra. Terus buat Pancawala, Aki Bintang, pokoknya buat semuanya aja. Aku udah lega, udah bisa sapa yang dicatat.
0: Oh iya, terima kasih. Tadi yang satu belum itu, ada Revan. Nah, dari Tangerang nanti. Revan tadi yang telepon ya. Baru ya itu.
1: Dari Tangerang ya.
0: Kang Revan ya.
1: Iya. Ya, buat Kang Repan ya. Ya, Bang, makasih banget ya, Bang ya.
0: Oke, sama-sama, Bunda Yulia Sari.
1: Bunda pamit ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Bunda Yulia Sari yang ada di Sumedang yang sudah hadir ya. Di 52 menit ya, dari pukul 16, dan kita masih ada waktu 8 menit lagi menuju pukul 17. Satu buah lagu nanti menutup untuk rekan Prima ya, di acara sepanjang jalan kenangan ini ya. Dan terima kasih sekali lagi Arya ucapkan yang sudah bergabung, baik melalui TikTok ataupun juga telepon Prima, juga di WhatsApp Prima ya, yang sudah mengirimkan pesan-pesan singkatnya ya, yang belum sempat kebaca juga ini, mohon maaf sebesar-besarnya ini. terutama yang ada di TikTok Prima ini. Ya, terima kasih sekali lagi Arya ucapkan, dan semoga untuk rekan Prima yang mendengarkan ini diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, diberikan kemudahan dalam segala hal, terutama ya yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang kesusahan diberikan kemudahan ya. Dan yang sekarang sedang ujian ini apa ya, sedang diberikan ujian, semoga selalu tabah ya menjalani ujian tersebut, dan setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi jangan kemana-mana di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Arya sekaligus ya, untuk itu Arya pamit, pohon undur diri di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan besok kita bertemu kembali ya di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini pukul 14.00 sampai 17.00. 3 jam Sepanjang Jalan Kenangan hadir tiap pekan sekali antara Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Jadi untuk rekan Prima yang ingin bergabung, siap-siap ya, setiap sepekan sekali aja nih di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup untuk rekan Prima Arya persembahkan ya di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, membersamai hingga pukul 17. Jangan kemana-mana di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Assalamualaikum Merdeka yang prima semuanya. Kembali lagi bersama aku Sahil di MP3. Gimana wong re yang kabar re? Tino iki asik Tino iki enggak tuh. Kayaknya bukan kayak gitu deh bahasanya. Hari ini Sahil bakal nemenin kamu prima semuanya selama 4 jam ke depan ya, terus sampai 9. Dan saat ini Sahil sendiri aja nih ya. Sendiri aja karena Baim sedang lagi auh ya. Semoga kita doakan Baim bisa kembali lagi siaran lagi dengan sehat ya kan. Terus nanti semua Baim, Sahil dan juga Adisi lengkap deh bertiga. By the way rekan prima, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu dan rezekinya melimpah. Oke, di malam minggu ini ya kan, cuaca dari siang so far so good, aman, terkendali ya. Cuman emang tadi siang tuh panas banget asli dah. Sampai tau gak sih Sahil, tadi kan sempat mati lampu ya di Mekarjaya tuh ya kan. Mungkin kalau rekan prima dapat kabar dari Mbak Putri atau Kang Arya tadi siang dan tadi pagi itu, emang di daerah Mekarjaya itu lagi mati lampu. Dan kebetulan emang tempat kosanku teman-teman rekan prima. Jadi aku panas banget, kipas gak nyala. Terus akhirnya aku keluar ya kan, keluar ternyata nambah panas. Dan panasnya itu teng-teng, tau gak teng-teng. Kayak nyut-nyutan gitu loh di kepala loh. Kayak nyut-nyut-nyut gitu. Kayak mataharinya itu langsung di atas ubun-ubun. Asli itu panas banget, ngucur parah keringetku. Terus akhirnya aku langsung beli es krim deh. Ya kan di sebelahku kan ada warung, jadi aku beli es krim di situ. Tapi buat rekan prima gimana nih hari Sabtunya ya? Semoga kalian baik-baik aja. Kalau kalian jalan-jalan coba dong chat ke Sahil ya, biar saya bacain di 0853 2189 9582.

Oke, malam minggu hari ini kita bakal bahas hal-hal yang viral lagi di minggu ini. Indonesia, Indonesiaku, aku cinta Indonesia. I love WNI, aku cinta jadi WNI. Emang ya rekan prima semuanya, kita tuh kalau di Indonesia tuh aduh banyak banget gebrakannya, dari cerita lucu, tingkah lakunya, dari kita-kita juga masyarakatnya ya. Itu luar biasa sekali ya. Dan ini ada cerita pertama kita, yang gimana ada sebuah video viral banget pada beberapa hari lalu. Sebenarnya video ini tuh udah lama teman-teman, cuman viral lagi nih. Jadi yang pertama tuh belum viral ya kan, terus yang berikutnya itu viral lagi sampai nembus 52.000 likes gitu. Jadi ada, Rekan Prima tahu kan Kopdes kan, Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi salah satu program unggulan dari Presiden Republik Indonesia, itu Presiden Prabowo Subianto. Nah itu tuh ternyata ada Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan yang viral banget dan menjadi sorotan dari publik deh. Karena tau gak sih teman-teman rekan prima semuanya, karena memang tempatnya itu ada di tengah-tengah kuburan. Bener-bener tengah kuburan banget nih. By the way, tau gak sih ada rekan prima nih dari @julian15sr. Dia katanya, di tengah sawah, yes. Di tengah hutan, ada juga. Di tengah kuburan, ada juga. Tinggal tunggu nih, di tengah-tengah laut dan tengah Gunung Merapi juga pasti ada. Emang sih, orang yang berima KDMP itu emang gong banget sih. Emang aku tuh beberapa kali lewat, pernah ada desa Koperasi Desa Merah Putihnya itu bener-bener jauh banget gitu, dari pelosok gitu. Dari desanya itu sendiri gitu. Dari desa misalnya, desa Harkolot gitu, cuman KDMP-nya di mana, jauh banget, harus melewatin sawah segala macem, wah itu jauh sih. Tapi ini menjadi evaluasi juga ya, jadi bahan evaluasi seperti MBG kan waktu itu memang ada demo di Jakarta viral juga, dan itu akhirnya ada yang revisi rang prima, ada yang memang KDMP BGN atau makan gizi gratis MBG itu ada yang ditangguhkan gitu, karena beberapa SPPG yang ditangguhkan gitu. Terus ada yang dievaluasi juga, dan itu bagus teman-teman. Sebenarnya program MBG itu bagus banget sekali, sangat-sangat bagus membantu masyarakat yang memang susah, bisa dibilang susah, tidak belum berkecukupan gitu, terus sama bisa memenuhi gizi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi tetap perlu diawasi dan juga jadi bahan evaluasi. Tapi orang prima sendiri gimana nih? Apakah sudah mendengar berita-berita viral ya kan? Ada KDMP. Terus kemarin tuh demo. Nanti kita bakal bahas apa lagi nih? Ada yang tahu kita bakal bahas apa? Bahas pensil. Pasti orang prima penasaran kan? Ya, oke deh, kalau penasaran dan tahu, mendingan kalian WhatsApp dulu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sehat sekali kok Ari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Oke, seperti biasa lagi ya geng Ragam Prima semuanya, Sahil bakal bahas tentang pensil, pensil, dan pensil. Ini pensil bukan sembarang pensil, karena ada masyarakat yang jujur janggal dengan anggaran pemerintah kita, pemerintah di suatu daerah, yang dimana dalam paket belanja alat tulis kantor yaitu ATK milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TPSP ya kan Kabupaten Lampung Barat, tahu nggak, sebanyak 9 unit penghapus pensil ya kan dengan anggaran mencapai 30.048.000. Oh my god, ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala teman-teman Ragam Prima semuanya, karena angka tersebut tuh banyak banget memicu berbagai pertanyaan gitu, dan aku juga bingung gitu, dan dari masyarakat karena dinilai tidak sebanding dengan harga pasar dan dianggap tidak masuk akal. Karena ini ya, temuan ini tuh menimbulkan beragam dugaan gitu, mulai dari kesalahan administrasi katanya ya kan, kekeliruan dalam penginputan data, hingga dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaannya. Buset. Terus ini ada komen lucu banget nih dari Zaki Naupal, tau nggak dia komen apa di postingannya? Bisa ngapus dosa kali, aduh. Kalau ngapus dosa sih mungkin Sahil bakal beli juga kali ya. Tapi satu aja kali ya. Mungkin kita bisa kolektif kali ya, Rekam Prima semua ya. Bisa kali kalau misalnya ada pensil penghapus dosa, siapa nih yang mau beli gitu. Aduh lucu banget sih negeri kita nih. Kacau, kacau.

Masih bahas MBG, ya kan? KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, akhir-akhir ini menuai dan lagi jadi trending topic. Karena KPK sendiri resmi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus korupsi MBG, yang dimana bikin warga Indonesia tuh kesel banget. Karena kenapa? Karena memang tidak diselidiki dan tidak dilanjutkan lagi, teman-teman. Itu asli dah, itu bikin kesel banget dah. Terus tau gak sih, kata dari Ketua KPK Setio Budianto di Kompleks Apartemen Senayan Jakarta hari Rabu kemarin, katanya bilang dia gini, "Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara kami tidak perlu lakukan aktivitas lagi. Karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki." Katanya seperti itu. Waduh. Kata netizen sih, kata gini, "Waduh Pak, cair berapa M tuh Pak sampai ngebatalin penyidikan." Kita sih aduh pusing banget nih kalau bahas MBG tuh, banyak banget kasus-kasus MBG yang tentang korupsi, penyelewengan dana, terus makanan gak benernya, ada gak benernya. Tapi menurut rekan Prima sendiri nih, ini yang wong reyang nih, yang beberapa mungkin adeknya itu apa namanya udah mendapatkan MBG, karena memang adekku sendiri tuh yang di Tangerang tuh belum dapat MBG, teman-teman rekan Prima semuanya. Karena entah kenapa ya, udah bertahun-tahun, udah setahun itu adekku belum dapat MBG sama sekali. Atau mungkin dari pihak sekolahnya itu nolak kali ya, karena memang dari beberapa kasus banyak yang keracunan segala macam gitu, terus makanan tidak layak, I don't know. Tapi adekku tidak menerima MBG. Tapi buat rekan Prima yang adeknya menerima MBG gimana nih, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan? Kalau misalkan ada, coba kalian langsung aja kirim di diary kalian ya, di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Jalan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Semuanya, kenalin, nama aku Caca. Di sini aku dari Bandung. Aku mau request nih lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kangen. Kenapa aku milih itu? Karena aku selalu kangen sama pacar aku. Jangan lupa dengerin lagunya di Prima FM Indramayu.com. Thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

Itu dia orang prima semuanya, lagu 2000-an dari Acha Septriasa, yaitu My Heart. Na na na na na na na na. Eh kok jadi ini sih? Jadi kayak mau apa namanya? Nyanyiin. Tapi itu ya, lagu itu tuh misalnya kalian lagi jalan gitu sama doi kalian. Ini kalau misalkan teman rekam prima semuanya jalan bareng, ngedate gitu, terus kalian ke danau atau ke pantai, lagi sunset-sunsetnya ya kan, terus apa namanya, kalian berduaan, terus video di dari belakang, terus backsoundnya lagu My Heart Acha Septriasa. Beuh, sedap banget, gila, keren banget pasti. Benarkah na na na na na na na na na. Liriknya gimana sih? bentar. Liriknya gimana sih? Aku lupa deh. Bentar ya. Lirik ini. Salah.

main, bet, damage-nya berasa kayak dia tuh satu-satunya gitu, kayak aku cinta sama kamu gitu. Ini tuh lagu yang kayak lagu tahun 2006 ya, 2026 itu, yang misalnya nih Rekam Prima Takut Kehilangan nih nyanyi lagu ini. Terus ini kan lagu tentang kayak takut kehilangan gitu kan. Kayak ih ini doiku, aku sayang banget nih sama doi. Akhirnya lagu ini My Heart, lagu Irwan, lagu Acha Septriasa dan juga Irwan Syah ya. If you so, gimana sih? If you love somebody, call me be this strong. I will fight to win all we call. Nggak tahu lah Sahir. Tapi kalau orang menerima semuanya yang setuju lagu Acha Septriasa di tahun 2006 itu menjadi lagu Indonesian pop romance best, cung, mendingan kalian komen aja di 0853 2189 9582.

Oke, kita lanjut lagi rekam prima semuanya. Kita buat rekam prima semuanya nanti ada diary kan. Buat rekam prima semuanya yang mau kirim bisa banget di 0853-2149-9582. Nah, kita bakal bahas lagi nih ya, wakil presiden kita, wakil presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka.

menyoroti menu makan bergizi gratis MBG yang disantap para siswa di SMP Negeri 1 Dona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, NTT pada Kamis lalu ya, Hampir Maya. Jadi waktu itu awalnya sih Mas Gibran nih itu pengen meninjau fasilitas yang ada di sekolah tersebut ya kan. Dan habis itu tuh berdialog pada siswa-siswa dan di mana sekolahnya itu belum ada listriknya, belum ada listrik. Iya sih belum ada listriknya plus gelap-gelapan. Jadi pagi berani nanya, "Kenapa emang gelap kayak gini bisa ya kan?" Terus ada yang jawab, "Enggak." Akhirnya selesai tuh dikasih listrik, dikasih lampu. Dan habis itu tuh ada yang bikin geger lagi nih, yaitu mengenai MBG. Lagi-lagi MBG ya kan. Nah, tau gak apa? Jadi Pak Wakil Presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka tuh kaget karena makanan MBG tuh udah dingin dan ternyata dimasak sejak 3 pagi. Ada ini sebenarnya pada kemana sih Bapak Wakil Presiden kita nih? Emang dari awal pun nyiapinnya pada pagi-pagi banget. Buset dah. Sahil waktu itu lewat salah satu SPPG. Sahil gak bakal nyebutin SPPG mana. Itu apa sih karyawan-karyawannya itu udah pada pulang jam malam-malam, tengah malam jam 1 apa jam 2 gitu ya. Dan ternyata aku nanya ya, abis dari mana teh? Kok keluar? Ya soalnya abis masak. Oh, masak buat nanti nanti pagi gitu ya, buat anak-anak sekolah. Iya. Oh, masaknya malam-malam gini. Iya, jadi nanti besok tinggal di packing. Ups. Alala. Hayalo Bapak Wakil Presiden kita udah tahu. Hayalo. Tahu enggak sih? Ada yang komen katanya gini, udah kurang lebih 1 tahun baru kaget sekarang, kemana aja Bapak, sambil emot senyum. Ya gitulah Rekan Prima ya, kita nih aduh gimana sih, ini terlalu di, seharusnya nih ya, kalau kata Wakil Ketua BEM UI itu Bapak menyarankan kepada Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto tuh menanyakan langsung kepada masyarakat sehingga Bapak Prabowo tuh tahu permasalahan yang ada di masyarakat sehingga Bapak Prabowo pun bisa menjawab secara langsung permasalahan itu. Jadi tidak melalui staf-staf itu, karena staf-staf itu tuh bawahan-bawahan Pak Prabowo tuh biasanya kalau laporan ke atasnya pasti bagus-bagus aja dong. Kita nggak mungkin kan ngelaporin yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek pun paling ya tetap dibagus-bagusin juga, di-keep terus nanti diperbaiki gitu. Dan itulah ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan laporannya jelek kan bisa jadi di reshuffle gitu, karena emang ya kerjanya jelek gitu Orang Prima. Jadi laporannya baik-baik aja. Tapi Wakil Ketua BEM UI itu menyarankan untuk Bapak Presiden turun langsung, coba tanya langsung ke masyarakat ya kan. Tapi kemarin sih udah tanya langsung ya, waktu pas pidato kapan gitu ya. Tapi jawabannya sih enggak bermanfaat. Diem-diem aja ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Dear Diary MP3, akhirnya malam minggu juga dikirim dari seseorang yang tinggalnya di Gantar. Katanya sih gini, hari ini sebenarnya seru sih Kak Sahil. Dari pagi sampai sore lumayan banyak hal yang dijalanin. Dan sekarang pas malam datang rasanya tuh lega banget. Ada perasaan seneng, ya kan? Dan mungkin karena besok hari Minggu ya, jadi pikiran tuh terasa lebih santai dan gak terlalu diburu-buru sama banyak hal. Tapi ya gitu, siang tadi tuh panas banget gitu. Rasanya gak ngotak, buset gak ngotak. Emang sih Sahil juga ngerasa gitu ya. Beneran deh, beneran Kak Sahil. Iya, aku juga tapi ngerasa gitu kok. Emang panas banget hari ini tuh. Baru keluar bentar aja rasanya kayak lagi dipanggang. Keringetan terus, baju lengket, kepala juga agak puyeng gara-gara cuaca. Sampai beberapa kali mikir, ini mataharinya lagi marah apa gimana sih? Untungnya, sekarang udah malam. Udara mulai enakan, badan juga udah gak segerah tadi. Walaupun masih ada rasa capek dikit, tapi capek yang biasa aja gitu. Malah sekarang lebih banyak rasa senengnya. Seneng karena hari ini bisa lewatin dengan baik. Seneng karena akhirnya bisa rebahan sambil nikmatin suasana malam minggu. Kadang memang yang bikin bahagia itu hal-hal yang sederhana. Gak harus ada acara besar atau sesuatu yang spesial banget. Cukup bisa sampai di penghujung hari dengan keadaan baik-baik aja. Itu udah cukup bikin hati tenang. Ya udah deh Kak Sahil, aku malam ini mau santai, mau dengerin MP3 sampai Primer of Season. Semoga besok cuacanya gak sepanas hari ini. Dan semoga ada banyak hal baik yang datang. Aku kalau misalkan Prima cerita seneng kayak gini tuh, aku rasanya seneng banget. Kayak ikut bahagia gitu. Seneng ya kalau misalkan denger cerita orang lain yang ikut seneng tuh. Jadi buat orang Prima semua yang mau cerita-cerita bisa banget di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Jadi buat kamu prima semuanya nih yang mau kirim-kirim salam, request lagu, bisa banget di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa untuk dengerin kita di lewat streaming kita di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store. Ketik aja Prima 95,8 FM. Kalau enggak, kalian cari aja ketik di Google di primafmindramayu.com. Kalau kalian udah biasa dengerin lewat Radio Garden juga bisa ya, kalian bisa denger di Prima 95,8 FM. Dan buat rekam Prima semua yang kaya, kalian bisa denger di Prima 95,8 FM. Dan buat rekam Prima semua yang tahu PRSSNI, itu kita udah tergabung di sana dan

Yap, kita kabar happy lagi nih rekam prima ya. Tapi tentang MBG lagi. MBG tuh kayak udah tiap pekan itu pasti aja ada beritanya ya rekam prima. Tau gak? Ternyata negara hemat 3 triliun usai MBG di stop sementara karena libur sekolah. Waduh, waduh, waduh. Dan emang ya rekam prima, karena emang ada 27.820 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Karena berdasarkan perhitungan dari BGN dengan asumsi setiap SPPG menerima insentif sebesar 6 juta per hari, penghematan operasional selama 18 hari masa libur sekolah diperkirakan dapat menghemat lebih dari 3 triliun belanja negara. Ramrima, bayangin kalau misal Ramrima, aduh ini hemat banget nih, 3 triliun itu bisa beli, bisa memakmurkan Ramrima semua deh, deh. Karena memang itu Ramrima, MBG itu memang se memboroskan itu ya, kalau misalkan dihitung ya. Karena itu seminggu, bukan seminggu sih, lebih tepatnya 3 hari atau 4 hari gitu ya. Seminggu ya, seminggu SPP itu ya, MBG itu dapat membeli satu pesawat tempur generasi kelima milik Amerika Serikat. Tapi emang punya Amerika itu gak bisa dijual, cuman ini asumsi aja dan bisa banyak lain sebagainya. Karena pada saat Pak Jokowi itu kan ada bansos ya. Kenapa? Kenapa coba Ramprima? Ramprima mungkin suka dapat bansos ya kan pada zaman Bapak Jokowi, karena memang Bapak Jokowi menganggarkan bansos, bantuan sosial itu sekitar 60 triliun gitu. Untuk bansos aja seperti itu rekan Prima, untuk bansos aja itu sampai triliunan ya. Dan ya seperti itulah. Seharusnya di biaya-biaya seperti itu tuh bisa dialokasikan ke pendidikan, untuk kesejahteraan guru dan lain-lain sebagainya. Tapi menurut Rekam Prima gimana nih? Menurut Rekam Prima mengenai berita ini nih yang akhirnya ini tuh viral karena memang MBG itu hemat 3 triliun dan sangat menguntungkan. 3 triliun tuh gede loh.

rekan Prima ya. Kita stop dulu mengenai MBG karena ini kita kembali ke satwa dulu ya. Karena badak Kalimantan kini berada di ambang kepunahan rekan Prima. Karena dua ekor yang tersisa akan menjalani program bayi tabung. Gak cuma manusia aja, karena hewan juga perlu dilestarikan gitu. Karena ini adalah satu-satunya individu yang masih hidup liar di habitat alaminya di Mahakam Ulu atau Kalimantan Timur. Jadi badak Kalimantan ini. Ini badak kan? Ya ini badak Kalimantan. Itu kan terisa dua rekan Prima loh. Dua, bayangin dua di dunia tuh langka banget. Dan untuk mencegah kepunahan ini, ya kan, subspesies badak Sumatera Kalimantan atau bahasa Latinnya itu Dicorerhynchus sumatrensis harrisoni, atau pemerintah dan lembaga konservasi bencana memindahkan ke suaka badak guna mengikuti program reproduksi berbantuan melalui teknologi bayi tabung. Dan kondisi ini tuh mendesak karena mengingat populasi badak Kalimantan ini sendiri hanya tersisa dua ekor betina, yakni Pari dan juga Pahu namanya, yang lebih dulu berada dalam pengelolaan konservasi karena hidup sendirian tanpa pengawasan. Pengawasan itu peluang Pari untuk berkembang biak secara alami hampir nggak ada loh rekan Prima. Seperti disampaikan ke Kasubdit Pengawetan Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Budi Mulyanto, tanpa langkah penyelamatan segera, badak Kalimantan beresiko hanya menjadi bagian dari sejarah dalam beberapa dekade mendatang. Semoga next tidak ada lagi binatang-binatang yang emang punah gitu ya rekan Prima. Dan kita bisa menjaga alam agar cucu-cucu kita, cicit-cicit kita tuh bisa melihat keindahan alam Indonesia yang begitu luar biasa. Jangan sampai ya kan badak ya kan culanya diambil terus tiba-tiba ditinggal mati gitu, hutan digundulin, terus tiba-tiba kok sawit gitu. Aduh, bahaya gitu ya rekan Prima.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Yap, yap, yap, yap. Yang mungkin pecinta Korean BTS yang ini bakal manggung konser yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno selama 3 hari, yakni tanggal 26, 27, dan 28 Desember 2026. Itu ludes dalam, tau gak berapa menit terang prima? 10 menit. Ini adalah hari ketiga penjualan tiket BTS yang hampir ludes semuanya. Tau gak sih, sekitar, nih ya, kalau dari berita ini tuh ada sekitar 810.689 orang yang mantengin itu tiket, buset, buset, dan habis dalam waktu 10 menit. Buset, itu tangan pada cepet-cepet banget dah. Serius, jujur, pada cepet-cepet banget. Dan tau gak sih, rekan prima, itu temanku akhirnya dapet tiket BTS yang konser, entah gak tahu tanggal berapa, mungkin dia tanggal semua tanggal gitu ya. Tapi ya itu, keren sih BTS tuh, emang Indonesia nih emang rich banget gitu kalau masalah konser, apalagi para ARMY, ya kan. Terus waktu itu ada tuh ya kan orang Indonesia yang beberapa kali itu viral, namanya Ikam, dan dia nih seorang laki-laki yang suka Korean gitu ya. Jadi dia tuh nonton konser beat, kayak boy band konser, cuman aku lupa nama boy bandnya. Nah dia ini kesorot sama boy bandnya, dan dia tuh ngedance dan viral banget sejagat raya media ya. Karena memang sebegitu viral ya dia, saking ternotis, kayak dia tuh member ke-8-nya lah. Nah gitu kalau kata netizen mah. Seperti itu. Tapi buat rekan prima semuanya, semangat ya kalau misalkan mau ngeluar tiket, semangat terus, karena tuh harus semangat ya guys. Karena ya kalau misalnya buat kesenangan pribadi ya it's okay, dan gak pakai duit negara mah. Oke, dan beriman itu menjadi berita penutup kita flashback pada malam hari ini, ya kan? Aku Zahil, pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Bye bye semuanya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima Rock Session bareng AB. Di sini menemani rekan-rekan Prima semua dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Gimana kabarnya rekan-rekan Prima semua? Ya semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun rekan Prima berada. Yang lagi dengerin sambil berkendara, safe drive. Yang lagi rebahan, di kamar, gak kemana-mana, di rumah. Ya, sayup-sayup menarikan lagu-lagu rock yang akan kami putarkan di Prima Rock Session 2 jam ke depan. Udah kita buka tadi dengan deretan lagu-lagu. Udah Andi Liani, Adema tadi Giving In. Udah barusan ini Beast and Her Love. Nah, lagu berikut ini, ini satu lagu yang ikonik banget sih kalau menurut Ade. Itu tentang radio sih. Karena ini ya membara gitu kan. Ini dari Queen. Kita lagu-lagu yang cukup funky sih pada zamannya. Ya udah kita langsung aja putar ya. Queen, Radio Gaga.

Iya. Abi mau nyapa dulu nih buat rekan-rekan Prima yang udah join di manapun ya, lewat platform manapun yang dengerin lewat analog di rumah. Ya baterainya nih dicek nih. Kalau habis disiapin ya biar bisa dengerin Prima terus. Yang dengerin lewat streaming di website Prima fmindramayu.com juga. Itu enak sih dengerin di situ juga seru sih. Dengerin lewat websitenya Prima streaming. Di halaman depan itu bisa langsung aja tuh ada playernya, kliknya tuh. Buat yang dengerin lewat noise juga welcome semuanya, halo halo. Oh ada juga di radiogarden.com. Iya ada aja nih yang dengerin. Biasanya sih kalau yang ini ya ngerantau-rantau di luar negeri ya rekan-rekan Prima, biasanya lewat Radio Garden tuh bisa, atau lewat noise, atau lewat situsnya Prima itu biasanya. Dan yang paling seru biasanya juga ini yang udah join live TikTok. Iya yeah, welcome semuanya. By the way, ngomong-ngomong dari di live TikTok, ini ada lagu berikut ini request dari Bang Chandra MCPR, Bara Dalam Gulita.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Kabar gembira.
4: Telah hadir.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

itu tadi Aerosmith, Fly Away From Here. Ya, membuka malam-malam rock session dengan lagu-lagu syahdu ya. Soalnya kemarin itu kita udah puter awalnya itu dengan lagu-lagu yang naik-naik semua ya di hari Jumat. Jadi dari Sabtu ini kita mulai, ya kayaknya udah weekend sih ya suasananya. Jadi kayak pengen yang relax-relax dulu nih. Apa rekan Prima mau yang diangkat-angkat aja langsung? Ada sih, tapi nanti ya di bawah-bawah ya. Kita mendayu-dayu dulu dengan lengkingan-lengkingan dan petikan-petikan interlude gitar yang mantep lah buat mengisi malam hari ini. Nah, kalau ini agak-agak ngetril nih, kalau lagu berikut ini dari Dragon Force, Trail of Broken Hearts.

Hai, masih bersama Abi di Prima Rock Session ya. Abi mau bacain dulu nih titipan salam dari live TikTok. Ini tadi ada dari Bos Sukari di Citando, dari Citando daerah Malingping. Salam buat Bos Agus Dermawan. Terus juga salam buat Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya, dari Bos Sukari. Sehat-sehat Bos Sukari semuanya. Stando nyimak terus sambil bungkusin kerupuk gue 2 RT di rumah bosku di Pasar Kertaharja. Semangat banget ya, masih di malam hari ini masih bungkusin kerupuk di buat Bos Sukari. Semangat terus. Dan buat rekan-rekan Prima juga yang masih beraktivitas, Prima FM Indramayu 95.8 menemani rekan-rekan Prima semua yang masih ada aktivitas pada malam hari ini. Entah mungkin lagi hangout, jalan-jalan, lagi pergi, ada acara apa gitu kan. Yang masih kerja mungkin ada yang shift gitu, atau masih ada kerjaan garapan pada malam hari ini. Ya setel aja Prima. Kita akan nemenin rekan-rekan Prima semua sampai jam 11. Tadi sih di request ya Bang Abe, terabas dong sampai jam 12. Kalau rame sih boleh part 2. Gimana menurut, gimana nih rekan Prima? Kita normal apa part 2 nih? Abe sih terabas-terabas aja ya. Cuman kalau ya stok lagunya sih banyak kalau buat rock kan, kita karena seminggu 2 kali ya. Cuman pada krip-krip enggak. Ya kalau biasanya soalnya kan kalau Sabtu malam itu kita kan ini ya, apa di weekend gitu. Wah, besok enak nih minggu nih. Wah, tidur sepanjang hari gitu kan, relax. Buat rekan-rekan Prima juga yang lagi rebahan mungkin, kayak udah pengen tidur ya, mencari sayup-sayup ngantuk, titik-titik pengen memejamkan mata ya, sambil dengerin radio kesayangan kalian kan, puterin. Malam hari ini kita bakal dengerin lagu-lagu rock gitu. By the way, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, seperti biasa ya, Abe sudah merangkum. Jadi Abe tuh bikin ini algoritma nangkep berita-berita yang rame banget di omongin di netizen semua di lintas platform gitu kan. Jadi dikumpulin, di Abe pilih top 3 yang paling rame gitu. Kan banyak tuh biasanya rame segala macam. Nah, ini yang paling rame nih hari ini. Oke, berita pertama nih Abe infoin. Jadi apa yang paling rame hari ini? Ini ternyata berita tentang ini. Anggota TNI yang diduga intimidasi petani di Tasikmalaya. Ya, kabar dari Tasikmalaya ya. Ini Abe bacain, puluhan anggota TNI diduga mendatangi dan mengusir para petani di Kecamatan Cineam dan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Lahan seluas 368 hektar yang dikelola Sarikat Petani Pasundan atau disingkat SPP tersebut rencananya akan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian batalion. Pihak petani menolak karena HGU pengelola sebelumnya PT Wirya Cakra telah habis sejak 2017 dan lahan tersebut kini dikuasai negara. Ya, berita selengkapnya bisa rekan-rekan Prima lihat sendiri. Viral sih ini, lagi rame. Nah, kelanjutannya gimana bisa diupdate berikutnya. Ya, semoga ini ya menemukan titik terang lah dan tidak ada bentrokan atau sengketa berkepanjangan lah gitu. Soalnya gitu ya, kalau udah urusan sengketa tanah ya, tanah sengketa gitu kan, terpanjang tuh biasanya. Ya semoga titik terang lah cepat dicapai antara pihak petani Pasundan, Serikat Petani Pasundan dan anggota TNI yang berkait di sana, di Kecamatan Cineam, Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya gitu. Masih ada dua lagi, cuma nanti kita potong dulu. Lagu berikut ini, wah ini gak kalah mantep nih buat menemani mata rekan Prima yang sedang mencari ngantuknya nih. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

rekan-rekan Bima, ini Abi mau menginformasikan nih. Ini kan katanya rame ya menjelang ini, bentar lagi tuh kayak kita kan mau menghadapi apa El Nino gitu kan, badai panas gitu, suhu panas. Jadi kayaknya ya bentar lagi kayaknya mau musim pancaroba nih. Jadi ya jaga kesehatan ya kita semua, rekan-rekan Prima semua. Ini udah perubahan-perubahan iklim lah wes. Iya, minum-minum air ya. Tapi juga ini, kalau Abi sendiri selain gerah gitu, ini nyamuk sih, nyamuk gitu. Jadi udah beberapa info juga kan, ada kabar gitu, ada yang kena DBD apa segala macam. Ya jadi dicek-cek lagi rekan-rekan Prima rumahnya, mungkin ada genangan-genangan ya, dibersihin apa, dikeringin, dibersihin, dikeringkan genangan-genangannya biar tidak menjadi sarang nyamuk gitu kan. Apa kalau mau semprot-semprot ya, apa sih itu gas yang nyemprot buat nyamuk gitu kan, panggil, mungkin lapor kalau udah ada kasus di RT-nya rekan Prima, mungkin bisa lapor ke Pak RT ya, jadi bisa ini di apa, ditindaklanjuti biar ini kan udah menjelang apa kan, udah mau pancaroba nih ini kan gitu. Nah kalau lagu berikut ini, kita dengerin lagu berikut ini. Ini titipan request dari Kang Dimas Arya di TikTok. Ini nge-request kenceng nih. Wah, bingung nih Abe, naik ini gimana nih. Ini kenceng nih. Mungkin yang lagi pengen suasana kenceng, nah ini cocok nih kayak lagunya. Apa yo? Bisa tebak? Ya, salah. Judas Priest, Nightcrawler.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Masih bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar seni. Ya, kembali lagi ya. Mau lanjut nih, Abi mau bacain berita kedua. Iya, berita kedua bukan berita sih, ini hubung ini rangkuman su yang lagi viral hari ini. Top 3-nya tadi udah yang pertama udah Abi bacain. Ini yang kedua nih. Jadi ada isu pungli. Kalau ini kabarnya datang dari Bogor. Ada isu pungli penanganan kasus asusila di Bogor. Jadi narasi beredar di media sosial yang menuding oknum

penyidik unit PPA Polres Bogor meminta uang sebesar 10 juta kepada keluarga korban kekerasan seksual anak. Pihak Polres Bogor telah membantah. Jadi udah ada lanjutannya nih berarti. Pihak Polres Bogor telah membantah keras kabar tersebut. Kasat Res, PPA dan PPO Polres Bogor menegaskan bahwa rumor itu tidak benar. Jadi udah dibantah ya, udah keluar nih apa klarifikasinya. Dan proses pelaporan berjalan cepat tanpa adanya pungutan biaya apapun. Ya, kadang tuh kalau ngelihat yang fenomena kayak gitu ya, kalau Abi tuh melihatnya kayak dua sisi mata pedang gitu loh. Jadi kadang kalau nggak viral, kita nggak tahu nih. Kadang misalnya ada penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan, penyelewengan oknum, oknum-oknum atau kasus-kasus apa gitu sesama warga gitu. Kalau nggak viral tuh susah ya. Jadi kadang kita gimana, siapa yang harus membantu kita kalau misalnya warga kena masalah. Tapi dengan viral juga enak, responnya cepat gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau nggak viral apakah bisa berjalan, misalnya kita itu negara hukum, apakah segala sesuatu itu bisa berjalan melalui proses hukum gitu. Kalau viral ya lebih cepat sih memang, cuman apa harus segala sesuatu tuh nunggu viral gitu biar keadilan itu bisa ditegakkan atau segala macamnya gitu ya. Salah satunya mungkin, salah satu manfaatnya tadi ya, kalau misalnya memang ada kesalahpahaman mungkin langsung bisa dapat verifikasi. Cuman kasusnya kalau misalnya memang terjadi suatu pelanggaran atau penyelewengan, nah itu kan susah ya, namanya warga ya gitu. Kadang kita mau polisi gitu kan, mau nindak apa gitu, bayar lagi kan, kita butuh modal juga kalau misalnya pengacara apa segala macem. Jadi ya gimana ya, biar kayak gitu, entah terjadi penyelewengan atau enggak, atau itu suatu masalah yang rumit, ada baiknya sih memang segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan entah musyawarah atau selesai dengan ranah hukum, tanpa harus menunggu diviralin dulu baru itu ditindaklanjuti gitu kan ya, harapannya ya. Tapi udah biasa ya, kita emang warga Konoha WNI kan, katanya modal KTP WNI kita bisa masuk surga ya, jalur WNI ya, mungkin gitu karena kita terlatih sabar mungkin ya. Ya, kita lanjut lagi, kita dengerin lagu. Barusan udah Mr. Big Just Take My Heart. Ini selanjutnya, ini kita ada Muse, dari Muse nih.

Ya, yang baru gabung di live TikTok, welcome semuanya ya. Yang baru nyetel juga nih di analog, di streaming webnya Prima juga. Hello semuanya, rekan-rekan Prima semua. Ya, jadi buat yang belum tahu, kita menyediakan berbagai saluran buat rekan-rekan Prima semua dengerin Prima di manapun rekan-rekan Prima berada. Jadi bisa lewat analog ya, mungkin di radio analog atau di kendaraan itu kan bisa. Bisa juga lewat streaming di web streaming Prima, primafmindramayu.com. Itu udah ada web playernya, tinggal klik aja tombol playnya, ntar langsung muter. Bisa berjalan di latar belakang juga ya, itu background, bisa di background HP. Jadi klik udah close browsernya, bisa otomatis nyetel. Bisa juga rekan-rekan Prima kalau mau dengerin juga, masih di streaming, lewat streaming juga. Caranya lewat aplikasi Noise. Bisa juga di website Noise, lewat Noise. Klik aja, cari pilih radionya Prima FM Indramayu antar. Itu langsung klik aja tuh, antara ada button play. Bisa juga lewat radiogarden.com. Itu ntar dicari juga sama Prima FM Indramayu. Biasanya sih keluar peta ya. Jadi kalau Radio Garden tuh ini unik platformnya, jadi kayak titik apa, peta gitu, peta seru sih, kayak jalan-jalan kita ngelihat, wah nyari radio mana gitu. Kalau nggak ketemu kita search radio apa yang mau kita cari. Kalau mau nyari manual bisa kayak Google Maps gitu, kayak Maps gitu, buka Maps, jadi lihat di mana, bisa dengerin radio di seluruh dunia gitu, dengan geografis peta gitu. Interaktif sih, seru Radio Garden. Bisa juga dengerin via live TikTok Prima ini buat rekan-rekan yang join. Dan kalau ini tadi udah ada beberapa request ya, yang Bang Kang nyetel request pop Indonesia bisa nggak ya? Kalau pop Indonesia itu nanti ya di MP3. Jadi kita ada program MP3 bareng Adisti Sahil dan juga Baim, itu ada di jam 4 sore sampai jam 9 malam, hampir setiap hari Senin sampai Sabtu gitu. Kalau malam ini jam 9 khusus Jumat malam dan Sabtu malam, itu di jam 9 sampai jam 11 malam kita Prima Rock Session gitu. Nah, seperti lagu berikut ini kita ke rock Indonesia. Ada Edane, Living Dead.

Kalau barusan itu Lintang dari Netral, nah lagu yang berikut ini lagu rock yang pada zamannya tuh ini ya, pokoknya anthem tongkrongan sih ini kalau pada masanya nih, dari Bumerang, Bungaku.

Masih di Prima Rock Session, menghajar frekuensi mengguncang sunyi. Beragu tadi barusan itu dari SID ya, Kuat Kita Bersama. Aku tuh ini teringat sesuatu, jadi pernah nonton di mana ya, YouTube apa Instagram gitu ya. Jadi beli jaring gitu kan, beli jaring. Oh di YouTube, beli jaring jadi ditanya. Confess gitu ceritanya, jadi selama ini dia anti metronom nih katanya. Nah dengerin lagu barusan tuh kayak Abe tuh tersadar sesuatu. Tadi kan ada bagian yang kayak yang pas anak-anak itu, anak-anak rame-rame nyanyi, kan temponya jatuh ya, terus bisa balik ke tempo lagi. Pikir-pikir keren juga ya, nggak pakai metronom loh rekornya. Nah lagu berikut ini dari riff. Ini biasanya dulu sih sering dipakai ini ya, kayak buat ya kayak kritik-kritik sosial. Kalau bahasa sekarang menyindir ya, nyindir. Nyindir. Kalau bahasa dulu kritik sosial. Kritik sosial ini ya apa ya? Fenomena-fenomena borjuis lah gitu. Kayak apa? Budaya-budaya flexing, budaya-budaya dulu udah dari dulu ternyata zaman itu udah ternyata udah rame juga budaya-budaya flexing gitu-gitu. Nah lagunya apa ini, buat yang penggemar riff pasti tahu nih, ini terkenal banget sih kalau ini di riff. Lo tuh ye, yeah.

Dan gak terasa kita udah 2 jam ke depan ya, udah 2 jam ke depan, udah 2 jam ya memutarkan dalam Prima Rock Session. Jadi AB mulainya agak awal dari jam 9 berapa tadi ya, karena ini MP3-nya selesai duluan tadi. Ya lagu barusan penanda udah disampai di ujung, cuman belum akhir. Kita masih ada satu lagu AB sisipin di akhir nanti buat nutup. Dan biasa ya, kencong buat closing gitu. Abi tuh senang dengerin kalau closing jadi prima di setiap, pokoknya udah penghujung program banget deh, biasanya malam jam-jam 11. Kita kan paling terakhir jam 11 ya. Itu biasanya ada ini kayak kata-kata pamungkas gitu loh. Gitu itu asik sih dengerinnya kalau misalnya setiap hari ya di penghujung program prima. Gitu ditutup dengan keroncong ya, keroncong Indramayu, lagu Indramayu Samudra Biru. Itu seru kalau buat di akhir setiap udah selesai hari ya gitu. Jadi ya udah, dengan gitu juga AB jadi harus pamit undur diri nih. Kita ketemu lagi di Prima Rock Session Jumat minggu depan. Jadi setiap Jumat dan Sabtu di jam 9 malam sampai jam 11. Dan Abi ucapin terima kasih buat rekan-rekan Prima yang dengerin via live TikTok, buat yang dengerin lewat web upstreaming web Prima di primafmindramayu.com, buat yang dengerin dari Noise, dari Radio Garden, dan mungkin juga dari yang di rumah ya, yang lewat analog gitu. Abi ucapin terima kasih semuanya. Oh, stay tune di program-program selanjutnya. Besok pagi sih ada, besok pagi gitu. Untuk Prima Rock Session kita ketemu lagi minggu depan. So, pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak

Setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya. Nikmati hal-hal sederhana dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: Rekan Prima pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh?

yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari 1 orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik, suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat bahwa perubahan besar sering lahir dari tempat yang paling sederhana. Apa kabar hari ini rekan Prima? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Rekan Prima, kita sejenak bayangkan sebuah selokan di kampung. Airnya keruh, penuh lumpur, berbau, dan sering dianggap sebagai masalah lingkungan. Tapi di tangan orang yang peduli, selokan itu justru berubah menjadi sumber kehidupan. Inilah kisah Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Seorang ketua RT yang tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga memikirkan masa depan lingkungannya. Awalnya saluran air di wilayahnya sama seperti kebanyakan selokan lain, kotor dan tidak terawat. Namun beliau melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan peluang. Dengan mengajak warga bergotong royong, selokan tersebut dibersihkan dan diubah menjadi kolam lele yang bersih dan produktif. Dari saluran air yang dulu dihindari, kini muncul sumber pangan dan tambahan ekonomi bagi warga sekitar. Bahkan, inovasi sederhana ini sampai membuat media luar negeri termasuk televisi dari Cina merasa kagum. Dan gak berhenti di situ rekan Prima. Lingkungan RT ini juga dilengkapi komposter komunal untuk mengolah sampah organik, lampu tenaga surya, dan puluhan inisiatif hijau lainnya. Semua dilakukan perlahan, tanpa teknologi rumit, tapi dengan satu kunci utama yaitu kepedulian bersama. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar atau jabatan tinggi ya. Cukup dengan niat baik dan keberanian untuk mencoba. Lingkungan yang tadinya bermasalah bisa berubah menjadi tempat yang memberi manfaat. Untuk pesan dari cerita ini sangat jelas ya rekan Prima. Jangan kita remehkan langkah kecil. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Karena ketika satu lingkungan kecil bisa bergerak dan memberi dampak, kita pun bisa memulai dari sekitar kita sendiri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi rekan Prima untuk lebih peduli pada lingkungan dan berani berbuat baik dari hal paling dekat. Kita sudahi kisah inspiratif hari ini dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: Kan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya, tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai, dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.